كرامتك وأمانتك ومواطن عفوك وغفرانك، وأدري عليهما لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهما مغفرة جامعة تمهو بها سالف أوزارهما. يا الله يا Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa berterima kasih kepada kedua orang tua kami. Bantulah kami ya Allah agar dapat bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada mereka dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah sifat kasih dan sayang kepada mereka sebagaimana kasih sayang mereka kepada kami ketika mana kami masih kecil. Ampunilah mereka ya Allah, redailah mereka ya Allah, sehingga mereka akan beroleh keredaan daripadamu. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, kurniakanlah kepada mereka daripada kelembutan kebaikanmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Tutupkanlah segala kelemahan-kelemahan mereka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muslim-musliman ini mulia kelas sekalian, masih lagi kita bincang mengupas ilmu akhir zaman ini sehingga membawa manusia masuk syurga ataupun neraka. Dan kitab teras bincangan kita itulah kitab Kompas Umat Akhir Zaman. Milikilah tuan-tuan buku ni, tak berapa sen pun harganya, untuk kita memahami perjalanan ke akhirat. Satu perjalanan yang pasti, bacakan untuk anak isteri sebelum tidur, apa salahnya satu chapter, satu muka surat ataupun satu baris sekalipun, satu perenggan sekalipun. Mudah-mudahan membangkitkan iman dalam diri, kerana iman ni ibarat pokok, mesti dibajai, disiram, dipelihara dari perosak-perosaknya. Antara cara menyiramnya iaitu dengan baca hadis-hadis, ayat-ayat Allah SWT, agar kembali ia segar, bugar balik semula. Renungan kita pada waktu ini adalah tentang pintu-pintu neraka, yang mana Allah menjelaskan Mesir Surah Hijr ayat 43 hingga 44. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'u maqsum. Semuanya pintu neraka itu, tempat neraka itu, tempat dijanjikan bagi sekalian mereka yang ingkar. Jahannam itu ada 7 pintu. Bagi tiap-tiap sebuah pintu itu ada bahagian yang tertentu daripada mereka yang sesat dan menyesatkan itu. Sebahagian ahli tafsir cuba untuk menyenaraikan nama-nama dan pintu-pintu tersebut, tetapi semuanya tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tinggi pun riwayat itu berakhir kepada tokoh-tokoh tabi'in seperti Ibn Juraij dan sebagainya. Imam Al-Baihaqi berkata dalam kitabnya Syu'abul Iman, kami meriwayatkan dalam sebuah hadis mursal bahawa pintu-pintu jahannam ada 7, iaitu jahannam, pintu itu sendiri bernama jahannam, Lazza, Hutama, Sa'ir, Saqar, Jahim dan Hawiyah. Sebagian ulama mengatakan jahannam itu nama untuk semua tingkat neraka, tingkat-tingkatnya ada 7. Lalu beliau pun menyebut nama-nama seperti itu. Pendapat yang menyatakan bahawa jahannam merupakan nama keseluruhan bagi neraka adalah pilihan kebanyakan ulama seperti Al-Qurtubi, Abdul Hamid Sya'rani dan sebagainya. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab Al-Ba'ath wa Nushur, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, pintu-pintu neraka seperti ini. Lalu Sayyidina Ali menjarakkan keempat-empat jarinya untuk menunjukkan bahawa setiap pintu neraka berada di atas pintu yang lain. Sanad ini berdiri dari tokoh-tokoh, diriwayatkan dari tokoh-tokoh perawi yang fiqah. Ucapan Sayyidina Ali ini menunjukkan bahawa kedudukan pintu-pintu jahannam ini tidak sejajar, tetapi bertingkat-tingkat. Sebahagiannya rendah, sebahagiannya tinggi. Begitu juga dengan tingkat azab yang tersedia dalamnya. Tingkat darjat neraka yang terus merendah disebut sebagai darakat, sementara tingkat ahli syurga yang terus tinggi disebut sebagai tabakat. Darak dengan tabak. Setiap orang yang ditempatkan sesuai dengan dosa-dosanya. Semakin besar maksiat dilakukan, semakin rendahlah kedudukannya dalam neraka. Allah SWT mengkhabarkan bahawa kaum munafiqun berada di tahap yang paling rendah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Si munafik ni berada ad-dark al-asfal, iaitu menunjukkan nifak adalah dosa yang sangat buruk dan keji di sisi Allah dan sisi manusia. Mungkin kita bertanya, kenapa pintu syurga ada 8 ataupun lebih sedangkan pintu neraka hanya 7? Jawapan kepada soalan ni ada berbagai-bagai ragam, tuan-tuan. Setiap ulama menjawab mengikut kefahaman masing-masing, kerana tiada satu pun ayat Quran ataupun hadis yang sahih membicarakan perkara ini. Walau bagaimanapun, salah satu jawapan yang paling menarik adalah dikemukakan oleh Sheikh Mahmud bin Abdullah Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, bahawa hikmah pembatasan pintu-pintu neraka ini adalah kemungkinan kerana kebinasaan manusia berpunca dari 5 panca inderanya, iaitulah mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Ini 5, campur pula dengan syahwat dan emosi, jadi 7. Jadi hal ini membawa maksud bahawa penyebab manusia masuk ke neraka adalah 7 anggotanya. Maka pintu-pintu neraka ini juga berjumlah 7. Jadi orang yang masuk neraka ini dicampakkan sesuai dengan kecenderungan melakukan maksiat menerusi 7 cara tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call bingung. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi.

0: Matrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ya, saya Syarika Syahira. Kepada semua dari Pahang, marilah dengar Radio Pahang FM. Oh no.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
3: Radio Malaysia.

0: Seperti biasa di jam ini, seperti yang kita janjikan tadi kan, kita nak cerita, nak bagi tahu ramalan cuaca negeri pada hari ini.
1: Tapi cuaca hari ni nampak bendung apa ni? Kalau di Kuantan ni kan.
0: Pak Mae, Pak Mae di Kuala Kedah kata hujan kat sana.
1: Pak Mae suka lagu ni.
0: Mendungnya dapat kat sini.
1: Ya, mendung di sini ya.
0: Itu Kak Mariani kata mendungnya sampai ke sini.
1: Sampai ke Pahang.
0: Kita dapat mendung dia je.
1: Mendungnya. Hujan tidaklah.
0: Hujannya tidak. Okey. Macam mana Ben keadaan cuaca pagi ni?
1: Baik, untuk keadaan cuaca pada pagi ni, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di kawasan perairan. Jadi kepada anda yang melakukan aktiviti berhampiran kawasan pantai atau juga perairan, jadi anda dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dan peka dengan perubahan cuaca.
0: Betul. Memasuki sebelah petang pula, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pahang, dan keadaan ini boleh menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh tertentu ya.
1: Dan pada sebelah malam pula, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat. Jadi pendengar dinasihatkan agar lebih berhati-hati ketika memandu, khususnya ketika hujan lebat dan keadaan jarak pelibat penglihatan berkurangan.
0: Betul tu. Dan suhu hari ini minimum dijangka sekitar 24 darjah Celsius, manakala maksimum, suhu maksimum boleh mencecah 34 darjah Celsius.
1: Dan secara keseluruhannya, cuaca di Pahang hari ini dijangka berubah-ubah dengan hujan pada waktu pagi serta potensi berlakunya ribut petir.

0: pada sebelah petang dan juga malam.
1: Jadi jangan lupa semak keadaan cuaca sebelum keluar melakukan aktiviti ya, dan sentiasa utamakan keselamatan sekiranya berdepan hujan lebat atau ribut petir.
0: Baik, itu ramalan cuaca Negeri Pahang untuk hari ini. Kalau anda nak info lebih lanjut, boleh lari www.mapmalaysia.gov.my. Baik, sekarang dah 8.17 minit pagi, Afni. Pada jam 8.30 pagi nanti, kita nak kongsi dengan anda apa portal yang kita pilih untuk minggu ni. Kan, kali jadi kalau nak tahu, kena tunggulah 8.30 nanti. Dan kita juga ada topik menarik untuk jam terakhir nanti dalam segmen Apa Cerita Netizen. Sebentar lagi juga kami akan kongsikan apa tajuknya.
1: Betul. Hari ini bukan tetamu, tapi ada topiknya yang mungkin boleh kita santai-santai bincang. Kan pagi-pagi ni asal-asal otak.
0: Asal-asal otak pagi, betul. Pagi ni kena asal otak sikit. Bagi cergas.
1: Cergas.
0: Bagi cergas sikit.
1: Kan, saya nak cerita semalam kan. Untuk makluman semua kan, mungkin anda yang dalam perjalanan tengah dengar kita kat radio, anda juga boleh bersama-sama dengan kita live. Sebab kita ada live TikTok pagi ni kan. Jadi mungkin dekat situ kami akan mewawarkan juga apa topik kita pada pagi nanti. Tapi kami nak dengar sebenarnya daripada anda, pendapat anda juga kan. Macam semalam kan, Ben sebut tadi apa? Cepat.
0: Cergas.
1: Semalam saya tertarik tau, kita punya pendengar-pendengar Pahang FM ni memang kreatif lah kan. Saya tak tahu, memang logat dia ke, agaknya logatnya lah. Daripada Lipih, orang Lipih kan. Ada geng kat sini, geng kat sini apa? Dia kata ada wujudkan kelab bolo.
0: Kelab bolo lah. Orang Pahang panggil bolo.
1: Bolo.
0: Bola tu bolong.
1: Saya ingat itu ejaan tau. Lepas tu saya baca, oh betul. Dia macam awak aja, awak kan ni, bolo. Lepas tu ada seorang lagi komen, kalau volleyball tu kita panggil bola penampor.
0: Bola penampor kan.
1: Ada pendengar lain cakap apa, pandai sangat awak. Kan kita dengar bola tampor. Pandai-pandai dia bola penampor. Saya geli hati sungguh saya baca.
0: Dia kalau semua daerah bersatu, kalau dalam conversation tu, dia bunyi macam menarik lah kan. Ini dari Lipis, ini dari Rauk kan. Bunyinya menarik, bercampur-campur. Baik, sekarang dah pukul 8.19 minit pagi. 8.30 pagi nanti kita akan kongsi dengan anda apa portal yang kita akan pilih untuk minggu ni. Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: dulu sen satu-satunya.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
3: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 8.30 minit pagi. Terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang join lah TikTok Pahang FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Baik, Afni.
4: Yeah.
3: Untuk waktu ini, kita nak kongsi dengan anda mengenai portal pilihan. Tapi sebelum itu, Afni, kita nak ucapkan terima kasih atas respon daripada pendengar-pendengar kita yang mengatakan portal pilihan yang setiap kita siarkan setiap hari Jumaat mendapat orang kata respon positif lah. Di mana mereka selama ni mungkin tak, bukan tidak tahu, tapi bila kita explore dengan lebih lanjut mengenai sesuatu portal, mereka lebih faham cara nak gunakannya.
4: Okey, Benem. Okey, seperti yang kita katakan tadi ya, Yayasan Pendidikan Rakyat. Itu dia portal hari ini yang kami nak kongsi dengan anda, iaitu www.yayasanpendidikanrakyat.my. Lebih 13 juta biasiswa telah disalurkan sejak 2022. Yang ni kita untuk anda. Okay. Portal ni anda yang untuk mendapatkan maklumat asas tentang program pendidikan, dia ada syarat kelayakan dia lah.
3: Okay.
4: Proses permohonan dia dalam portal tu dan langkah seterusnya yang apa yang anda boleh lakukan. Dia portal apa, Ben?
3: Dia untuk semak apa ni, untuk beasiswa lah, beasiswa pendidikan kan.
4: Dapatkan kan? Dan anda boleh buat semakan kelayakan anda dululah, beasiswa pendidikan. Jadi portal ni bantu anda buat semakan awal sama ada anda memenuhi syarat untuk memohon tajaan pendidikan Yayasan Pendidikan Rakyat YPR.
3: Betul. Dan sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat asas yang ditetapkan oleh program yang dipilih. Ini menarik sebenarnya. Portal ni menarik sebenarnya. Sebab untuk anak-anak kita kan, mungkin kita tahu kita punya anak-anak prestasi macam mana. Mungkin ada peluang kita boleh jadikan portal ni sebagai panduan. Baik, antara perkara yang anda boleh semak melalui portal ini ialah, pertama, semakan kelayakan. Kemudian masukkan maklumat asas seperti umur, status pekerjaan dan kelayakan akademik untuk membuat semakan awal.
4: Yang kedua, maklumat program pendidikan.
3: Anda boleh melihat pilihan program pengajian ditawarkan serta maklumat berkaitan tajaan ataupun bantuan pendidikan.
4: Dan ketiga, ada panduan permohonan.
3: Betul, dan portal ini turut membantu anda memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menghantar permohonan.
4: Dan keempat, ada maklumat untuk dihubungi.
3: Kalau anda ada punya pertanyaan lanjut, anda boleh mendapatkan maklumat hubungan melalui saluran rasmi yang disediakan. Dan kita nak tahu juga macam mana cara menggunakan portal ni, Afni.
4: Mudah saja. Langkah pertama, anda boleh pilih program pendidikan yang anda minat.
3: Okey. Kemudian langkah kedua, baca dan semak syarat kelayakan program tersebut.
4: Dan ketiga, lengkapkan maklumat yang diperlukan untuk semakan.
3: Dan langkah seterusnya, jika anda memenuhi syarat asas, jadi teruskan ke proses permohonan melalui saluran rasmi.
4: Yang pentingnya, pastikan semua maklumat.
3: Apa ni? Kenapa apa ni?
4: Terer-erok mulut tu.
3: Banyak makan sambal bilis.
4: Pastikan semua maklumat yang diberikan adalah tepat dan benar.
3: Betul.
4: Mestilah. Itu mesti kan? Okey, dokumen-dokumennya, Ben.
3: Okey, dokumen yang dia perlu disediakan sebelum membuat permohonan, calon digalakkan menyediakan dokumen berkaitan.
4: Antara dokumen pengenalan diri biasalah kan? Sijil atau transkrip akademik ataupun dan bukan atau dokumen lain yang diminta mengikut program-program anda yang anda nak tu lah.
3: Jadi pastikan dokumen tu jelas, lengkap dan masih boleh dibaca supaya proses semakan berjalan dengan lancar.
4: Pentingnya dokumen ni bukan apa, Ben, kita ingatkan kan. Sebab bila permohonan-permohonan beasiswa macam ni kan, kita nak tengok kelayakan dia tu. Dia kadang-kadang kita terlepas pandang tengok, dokumen ni hilang.
3: Betul.
4: Sijil ni hilang. That's why kita kata semak dulu. Kena ada dokumen tu.
3: Bukan, saya teringat kalau di sisi borang ni, saya ni kadang-kadang mudah panik. Kadang-kadang benda dah ada, terselit. Alamak, mudah lapar. Mudah tibur, macam-macam. Saya
4: terselit kan.
3: Jadi pentinglah orang kata apa ni, semakan kelayakan diporter bukan bermaksud permohonan anda telah diluluskan secara automatik.
4: Betul.
3: Itu kena ingat.
4: Betul lah. Jangan ingat, jangan ingat ada dah hantar ni, lulus ni, tak
3: lulus
4: tak,
3: ni.
4: Bukan. Sebab dia ada tapisan-tapisan dia lah.
3: Dan pastikan orang kata dokumen tu lengkap.
4: Iya,
3: that's kira right. Satu-satu.
4: Sebab tu kita ingatkan dokumen yang diperlukan tu kena ada. Ikut
3: betul
4: program yang anda minta. Dan kelulusan terakhir tertakluk kepada syarat, proses saringan dan keputusan pihak yang menawarkan tajaan dan program tersebut.
3: Afni, kadang-kadang pemohon ni dia kadang confuse perkataan dan atau. Ingat, kalau dan bermaksud
4: kena
3: bukan
4: bawa
3: pilihan. Kalau bukan atau pilihan. Ya, itu adalah pilihan. Kalau dia kata atau, okey, salah satulah. Kalau dan itu bermaksud benda tu wajib.
4: Wajib kan? Benar. Kena ada. Kena ada, B kena ada.
3: Betul, kena faham syarat panduan tu bagaimana kan?
4: Betul.
3: Jangan berikan maklumat palsu atau dokumen yang tidak sah. Itu pentinglah, sebab segala dokumen-dokumen kita untuk sebarang isi permohonan belum mendapatkan pengesahan.
4: Iya, betul. Kan? Dan pastikan anda membuat permohonan hanya melalui saluran rasmi.
3: Betul.
4: Okey.
3: Dan kenapa perlu semak awal? Kenapa Afni? Kenapa perlu buat semakan awal ni?
4: Sebabnya anda boleh mengetahui sama ada profil anda tu sesuai dengan syarat asas program sebelum buat permohonan tu.
3: Betul. Dan anda juga boleh membuat persidangan awal dari segi dokumen, maklumat akademik dan juga kewangan.
4: Betul.
3: Maklumat akademik ni kena simpan betul-betul. Jangan buat sambil lewa.
4: Betul.
3: Simpan betul-betul. Sebab ni penting sebenarnya.
4: Dan ia juga kita nak mintalah anda supaya lebih bersedia kan. Lebih mudah untuk anda melalui proses permohonan beasiswa ni lah.
3: Afni, saya nak pesan jugalah pada pendengar-pendengar kita. Sebab sekarang ni banyak semua benda kita nak isi secara online. Jadi pastikan apa ni, kelayakan akademik kita macam transkrip apa benda kan. Kita PDF kan siap-siap.
4: Betul juga.
3: Biarkan dalam handphone atau dalam thumb drive ke, bila kita nak ke mana-mana, senang, kita dah boleh upload.
4: Betul.
3: Kalau tidak time tu lah kita nak scan, cari kedai nak scan lah, tak perlu. Sebab sekarang ni memang itu adalah option terbaik. Kalau hilang pun at least ada backup.
4: Betul.
3: Kan? Jadi kalau anda sedang mencari peluang untuk sambung belajar, jangan tunggu terlalu lama.
4: Simak kelayakan anda, fahami program yang ditawarkan dan pastikan anda dapat maklumat daripada sumber rasmi lah.
3: Betul.
4: Sekarang ni banyak benda viral kan.
3: Betul.
4: Kita tak tahu, kadang-kadang confuse kan. Ini adalah yang betul-betul ke atau betul sekadar viral?
3: Olok-olok ke?
4: Sebab benda orang boleh edit kan. Jadi pastikan maklumat itu sahih dahulu.
3: Baca dulu kan. Fahami dulu. Jadi klik butang semak kelayakan sekarang.
4: Mana tahu peluang pendidikan yang anda cari ni ada di depan mata.
3: Baik, mengisi portal tadi juga Afni, nota paparan portal. Jadi pada butang utama tu dia akan ada butang semak kelayakan, lihat program, cara memohon, dokumen diperlukan, soalan lazim dan hubungi kami.
4: Dan keputusannya anda berpotensi memenuhi syarat asas, sila terus ke saluran rasmi untuk semakan permohonan. Kat situ nanti dia akan bagi tahu kan.
3: Betul. Jadi maklumat dalam portal ini adalah untuk panduan dan semakan awal. Syarat, program, tarikh dan keputusan permohonan adalah tertakluk kepada pihak penaja, institusi dan perubahan semasa. Jadi apa ni, kita buka lagi sekali websitenya.
4: Ni website
3: ni. Saya rasa Yayasan Pendidikan Rakyat.my. Jadi saya rasa waktu ini kalau siapa yang sedang mendengar waktu ini boleh buka phone. Okey, betul, boleh terus buka Google Yayasan Pendidikan Rakyat.my. Cuba explore dulu di situ.
4: Betul.
3: Cuba lihat satu-satu, nampak. Ini bersama dengan Tun Dr. Mahathir, ini bekas penerima eh. Kat sini juga ada dimaklumkan berapa ramai pelajar yang dah dapat tajaan pendidikan pelajar SPM. Ada 1640 lebih juga eh. Ada pelajar degree yang ke Morocco sama 24 orang. Betul. Ada 34 bantuan makanan dan juga pendidikan. Dan juga 619 penerima beasiswa BBA. Banyak kat sini.
4: Anda boleh lihat sendiri kan. Boleh lihat sendiri apa yang ada dalam portal ini. Mungkin rezeki untuk anda mendapatkan beasiswa untuk sambung belajar. Kan, mana tahu duduk saja tu walaupun tak kira umur lah Ben. Tak kira umur. Anda boleh lihat apa program-program terkini yang ditawarkan kan. Anda boleh mohon kat sini, ada butang mohon sekarang.
3: Sambil-sambil scroll-scroll tu kan, cuba buka tengok dulu, mana tahu ada rezeki. Kita tak tahu benda macam ni kan. Nampak gambar-gambar sini, penerima-penerima ini ada pelajar DBA ODL semester 3. Dah dapat sumbangan, insyaAllah.
4: rezeki anda, siapa tahu kan.
3: Jadi, sebab kat sini Afni, jangan risau, sebab kat sini ada soalan yang kerap ditanya. Antaranya objektif utama yayasan, siapakah yang layak menyertai program pendidikan percuma Yayasan Pendidikan Rakyat. Jadi bila kita baca soalan-soalan ni dengan beserta jawapan, so kita akan faham. Ini antara soalan yang kerap ditanya oleh orang ramai lah. Jadi bila kita baca jawapan daripada pihak yayasan, kita akan faham. Oh macam tu, okay macam ni. So secara lebih mudah lah, mudah faham kan.
4: Ya, jadi portal hari ini anda boleh buka, duduk saja tu kan, yayasanpendidikanrakyat.my.
3: Ya. Apple Pantera, saya nak belajar balik, layak tak? Layak Apple.
4: Apple nak belajar ilmu apa?
3: Ilmu takat buaya. Okay. Baik, sekarang dah pukul 8.40 pagi. Itu portal kita untuk minggu ini, Afni. Jadi kita harapkan pendengar di luar sana dapat memanfaatkan apa portal yang kami sarankan untuk minggu ini, iaitu yayasanpendidikanrakyat.my. Boleh buka sekarang, Google dia sekejap, boleh tengok dalam tu, mana tahu anak-anak kita berpeluang kan. Mungkin ini adalah saluran terbaik disediakan oleh kerajaan.
4: Betul.
3: Baik, untuk jam ketiga nanti Afni, pada jam 9.15 pagi, kita bersama dalam segmen Apa Cerita Netizen. So kita nak kongsi sikit lah Afni. Kita bagi hint awal lah, apa tajuk kita untuk Apa Cerita Netizen ni.
4: Okay, apa perkara yang tidak dijangka anda lakukan tiba-tiba demi kelangsungan hidup anda lah.
3: Betul.
4: Selama meneruskan kehidupan kan. Ada, kami nak dengar respon daripada anda. Mungkin anda tiba-tiba rasa nak pindah ke luar negara.
3: Betul.
4: Atau mungkin anda rasa nak berhenti kerja, nak buat business goreng pisang bijan. Kerana saya ada dapat respon daripada seseorang. Katanya saya nurse dulu, saya buat keputusan untuk berhenti kerja dan menjual goreng pisang bijan. Kita nak tahu tau.
3: Kita nak tahu macam mana dia boleh ambil satu tindakan
4: drastik kan, macam tu.
3: Dan macam dia boleh survive dengan benda yang baru, yang dia tak pernah adapt. Macam tadi Afni cakap pasal seorang nurse.
4: Betul.
3: So selama ni dia tugasan seorang jurawat lah.
4: Ya, betul.
3: Itu yang dia adapt selama mungkin lebih pada 10 tahun. Tiba-tiba dia bertukar bidang, jual goreng pisang. Goreng pisang pun awak kena tahu cara goreng bagaimana.
4: Betul.
3: Macam mana awak nak attract pelanggan. Betul tak? Awak guna pisang jenis apa? Kalau awak tak ada ilmu, awak tak boleh teruskan.
4: Betul. Jadi kan? Pada saya topik pagi ni, saya nak menyelam sedikit sebenarnya.
3: Mengasah otak pagi ni.
4: Menyelami kan, pendengar-pendengar Pahang FM sendiri. Mungkin anda pernah berada di satu situasi yang membuatkan anda kena let go.
3: Betul.
4: Lepaskan apa yang anda ada. Dan anda perlu buat keputusan yang luar jangkaan.
3: Kita tahu pendengar Pahang FM ni pelbagai peringkat umur, pelbagai lapisan masyarakat kita ada. Dan mungkin pengalaman-pengalaman anda ni boleh memberikan sedikit motivasi kepada orang lain.
4: Awak cakap pasal motivasi. Ada satu komen lagi di mana katanya, saya dulu seorang pramugara. Saya berhenti dan sekarang saya adalah pilot. Pilot kapal terbang. Nampak tak? Motivasi. Hari-hari jadi pramugara, pergi kerja kan. Mungkin dia tengok,
3: dia melihat.
4: Melihat kan? Progress diri dia kan. Peningkatan dalam diri yang anda lakukan kan.
3: Kita bagi contoh paling dekat lah. Okay Afni, sebab sambil kita berborak ni kan. Macam contoh Afni sini, Afni tak silap saya mechanical engineering kan.
4: Belajar. Saya civil.
3: Civil engineering. Macam mana boleh buat dia dalam broadcasting, dalam penyiaran kan. Berbeza.
4: Saya tinggal.
3: Awak bertahun-tahun belajar benda.
4: Saya okay belajar. Saya tak ada masalah untuk belajar apa-apa saja.
3: Itu bagus.
4: Saya maknanya macam mana Ben, kita kena kita dapat, B pun kita absorb. Macam tu.
3: Sebab kita nak tahu bagaimana pendengar kita yang boleh buat satu kerja macam ni, how to survive. Macam mana anda boleh survive. Betul. Untuk benda yang baru, yang tak pernah anda buat. Adakah berdasarkan pengalaman macam pilot tadi? Mungkin dia melihat hari-hari pilot kerja macam mana, sedikit sebanyak beri peluang pada
4: Betul.
3: Dia.
4: Betul. Seorang pramugara bertukar kejaya menjadi seorang juruterbang kapal terbang.
3: Bukan mudah.
4: Jauh. Dia punya bidang tu jauh Ben.
3: Awak kena ambil kursus lagi ni semua benda kan. Makan kos dan juga modal yang besar.
4: Modal besar. Apatah lagi juruterbang kan.
3: Betul.
4: Modal yang besar. Selalunya kita dengar macam, okay, dari awal saya nak jadi engineer macam tu ya.
3: Ni Apple Pantera. Saya dulu penyanyi, sekarang berhenti nak jadi macam band. lepu lepu ni kan.
4: Geram ah.
3: Geram. Tunggu je lagi. Okey, sekarang pukul 8:44 minit pagi, kami nak minta anda kongsi dengan kami pada jam 9:15 pagi nanti. Kalau nak hubungi kami pun boleh. Anda juga boleh WhatsApp respon anda ke WhatsApp Pang FM di 010-320-7448 atau boleh hubungi kami di talian 0951-0124 atau 0951-0125. Kita nak dengar pendapat anda. Mungkin anda dah berhijrah satu kerja yang baru, yang orang kata kita nak tahu macam mana you struggle, you ubah satu benda yang bukan you punya bidang.
4: Yeah.
3: And then you buat satu benda, saya rasa macam
4: saya nak berhenti, saya nak pergi jadi petani. Ah, contoh begitu.
3: Awak kena kan, ilmu.
4: Awak tinggal kerjaya awak yang awak dah berjaya, dah stabil ni. Saya rasa saya dia bukan give up, man.
3: Betul, dia bukan
4: macam,
3: give up.
4: Saya rasa saya nak tukar angin.
3: Awak dah terlalu immune dengan kerja tu.
4: Rutin hari-hari.
3: Ya, yeah, buat benda yang sama kan.
4: Dan kalau Ben nak tahu kan, saya antara salah seorang yang berada dalam situasi itu.
3: Apple.
4: Arab. Saya ni tak tahu, saya cepat terhibur lah dengan pendengar kita kan. Pendengar kita ni respon kat TikTok. Bukan main ni, ni berpantun ni. Kalau siapa yang masuk TikTok Pahang FM pagi ni, dia tengah rancak berpantun.
3: Ada rancak berpantun waktu ni, macam-macam ni.
4: Dia masuk dalam ni, dia terhibur sama sendiri. Dia, yang ni berpantun ni, membalas ni berpantun.
3: Betul. Jadi itu topik kita untuk apa cerita netizen. Tidak terlalu berat.
4: Iya.
3: Cuma kita nak minta, nak cungkil pengalaman anda-anda di luar sana yang mungkin ada pengalaman. Ya, tak kisah betul apa kerja anda buat. Mungkin pada bidang A, anda pergi ke bidang B. Tak kisah apa jua kerjaan. Kan apa ni?
4: Betul.
3: Kita nak tahu macam mana anda struggle. Anda boleh pergi ke satu bidang yang anda tak pernah buat satu benda. Anda mencari ilmu bagaimana kan. Anda terpaksa mengeluarkan duit. Orang tak tahu. Hanya anda seorang je yang tahu.
4: Ia bukan fokus pasal kerjaya je, Ben. Yeah. Kita benda ni meluas kan. Mungkin dalam kehidupan anda sendiri. Betul. Kan? Mungkin anda dahulu seorang yang aktif. Atau tiba-tiba mungkin anda ditimpa ujian. Ujian besar. Anda tidak boleh bergerak. Jadi kami nak tahu semangat anda. Bagaimana, apa yang anda lakukan kan, untuk meneruskan kehidupan lah.
3: Betul.
4: Begitu contohnya ya.
3: Baik, jangan lupa pukul 9:15 pagi nanti. Tinggalkan komen anda dan boleh hubungi kami di dua talian kami buka pada jam 9:15 pagi nanti.
4: Betul.
3: Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
4: Satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan

Pelaksanaan Syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Itu dia baru sahaja berlalu menghiburkan anda. Ziana Zain, Ning Baizura, Desi Fitri dan Nora, Cinta di Akhir Garisan. Lama tak dengar lagu ni, apa ni eh?
1: Nora.
0: Bukan Nora, bukan Nora Jones.
1: Nora Jones.
0: Baik, kita dah pun pada jam terakhir zona aktif pagi ni. Yeah. Sekarang dah pun 9.20 minit pagi. Seperti biasa waktu ini kita nak kongsi dengan anda segmen apa cerita netizen. Yeah. Baik, tajuk kita, apa perkara luar jangka yang pernah anda lakukan dalam kehidupan? Itu kita nak tanya kepada pendengar-pendengar kita. Okay. Mungkin apa orang kata apa ni? Topik kita hari ni memang menarik sebab kita nak korek pengalaman pendengar. Apa perkara luar jangka yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan?
1: Okey, pendek kita, pendek kata kan?
0: Pendek apa? Kita.
1: Pendek kita.
0: Kita tak pendek, kita tinggi ni.
1: Bahasa kasarnya kerja gila.
0: Okay.
1: Apakah kerja gila yang anda lakukan kan? Luar jangka lah. Yang anda pun tak pernah jangka. Anda ni contoh seorang, kita tengok kan sahabat kita ni seorang nurse sebelum ni, jurawat. Jurawat dia berhenti, dia berbisnes. susahlah nak cakap pagi ni kan. Dia
0: kau cakap orang faham je lah.
1: Okay, dia jual goreng pisang.
0: Ha, mudah.
1: Dia jual goreng pisang pijen.
0: Okay.
1: Begitu Ben, dia berhenti. Okay, yang ni yang terbaru saya. Tinggalkan kerja gaji 5 angka dan sekarang full time niaga nasi lemak tepi jalan.
0: Oh, ya Allah.
1: Wish, memang betul-betul luar jangka tu Ben.
0: Sebab mungkin ini pun dipengaruhi mungkin oleh faktor ekonomi.
1: Ya, betul.
0: Kan, mungkin kalau bekerja tu mungkin statik. Dia punya pendapatan adalah statik. Kalau nak buat dua kerja tu mungkin agak berat lah. Sebab kita ada keluarga, ada anak semua kan. Jadi bila fokus on satu pekerjaan yang dia rasa berbaloi, boleh cover untuk dua atau tiga kerja, untuk satu kerja saja, itu lebih memadai lah. Maksudnya ada yang berani mengambil risiko begitu.
1: Ya, betul kan.
0: Tak jadi, semua orang berani.
1: Betul. Jadi apa nama perkara yang mungkin anda sendiri tak pernah terfikir akan buat kan, tapi disebabkan keadaan, disebabkan cabaran, peluang, atau mungkin kerana orang lain kita tak tahu.
0: Betul.
1: Kan, akhirnya anda terpaksa.
0: Betul. Sebagai contoh apa ni, contoh paling mudah, paling simple lah. Orang yang introvert, yang tak pernah bercakap depan orang, tak berani, tiba-tiba naik pentas. Oh, ini talkative. Kan? Tiba-tiba kena naik pentas bagi ucapan. Satu benda dia tak pernah buat. Itu yang kita nak tahu. Apa saja pengalaman anda, apa saja respon anda, kita ambil kira.
1: Betul. Mungkin sebelum ni anda tak pernah memandu, takut untuk memandu, tiba-tiba terpaksa memandu seorang diri dari Pahang ke Johor, ke Kuala Lumpur kan.
0: Mungkin yang lebih menarik, mungkin ada yang tak pernah masak langsung.
1: Betul.
0: Tapi betul, tapi satu hari pasangan balik lambat, anak-anak lapar, akhirnya terpaksa masuk dapur juga. Itu kita nak tahu, bukan hanya lebih kepada pekerjaan. Kita nak tahu apa perkara yang luar jangka yang anda buat, yang mustahil anda buat.
1: Lepas masak satu keluarga senyap makan. Lepas tu tak tahu. Nak puji ke nak apa ni. Nak selamatkan diri.
0: Itulah, sebagai suami waktu tu kalau pertama kali isteri masak, pujilah. Sedap bang? Sedap.
1: Macam tu ke Ben? Tak baik menipu. Kalau tak sedap kena cakap tak sedap.
0: Bukan, dia kena jaga hati. Pemulaan kena jaga hati. Awak tak boleh cakap tak sedap.
1: Kalau masin Ben,
0: cakap baik-baik. Masin sikit. Mungkin lepas ni boleh kurangkan sikit. Dia kena cakap baik-baik lah.
1: Beralas.
0: Jangan macam cakap masin.
1: Jangan macam-macam
0: dah langsung.
1: Video luar kan awak.
0: Tak boleh buat gitu kan. Kena cakap berlapik lah.
1: Betul.
0: Jadi hari ni kami nak cerita dengan anda apa perkara paling tak pernah anda sangka anda lakukan dalam hidup. Jom Afni, kita nak tengok sikit komen daripada pendengar-pendengar kita. Kita mulakan dengan siapa ni Afni?
1: Farah.
0: Okey.
1: Katanya dari Temeloh. Perkara luar jangkaan yang pernah saya buat, berani naik motosikal seorang diri untuk pertama kali selepas suami sakit.
0: Okey.
1: Sebelum ni saya memang takut nak bawa motor jauh. Tapi sebab perlu uruskan anak dan beli barang keperluan, saya gagahkan juga. Sampai sekarang saya rasa bangga dengan diri sendiri. Semalam Ben, saya ada berbual dengan DJ Nick kan. Bercerita mengenai yalah kehidupan. Betul, saya teringat satu cerita kan, bila Farah bercerita pasal dia terpaksa kan buat benda yang macam naik motosikal seorang diri, dia tak pernah pertama kali demi kelangsungan hidup kan.
0: Betul.
1: DJ Nick ada cerita kat saya, sahabat DJ Nick, DJ Nick brother lah, ya, DJ N kan. Sahabatnya suaminya bekerja di luar negara, di Dubai tak silap saya. Tiba-tiba dia tak bekerja lah, sahabat tu tak bekerja, dan anak-anak jaga anak-anak kat sini kat Malaysia kan. Tiba-tiba dapat perkhabaran di mana suaminya meninggal dunia semasa bekerja kerana ada gas lah, gas meletup kan. Jadi betul lah, betul kan, benda-benda yang di luar jangkaan kita ni kita tak tahu kan. Dan yelah, mendengarkan cerita bagaimana sahabat tu survive hidup sehingga kini, dan alhamdulillah dia bukan mudah kan.
0: Betul kan? Sebab kadang-kadang keadaan masa kita buat sesuatu yang sama, kita rasa kita tak mampu.
1: Iya betul. Macam kan? Bergantung, mungkin sama ni bergantung pada suami. Dan tiba-tiba macam ni, macam Farah cerita suaminya sakit tiba-tiba kan. Betul. Terpaksa bawa motor ni. Itu okey kalau pandai bawa motor. Kalau tak pandai bawa motor macam saya kan, saya tak pandai.
0: Tak pandai.
1: Saya tak pandai bawa motor. Jadi kalau saya tak ada kenderaan macam mana eh? Jalan kaki lah.
0: Boleh naik helikopter lah.
1: Tak pandai bawa motor tapi pandai bawa helikopter kan.
0: Okey, seterusnya dari Hafiz dari Kuantan. Dia kata, dulu saya tak pernah berani karaoke. Suara pun memang tak sedap lah katanya. Jujur ni. Jujur. Tapi masa majlis kahwin kawan, semua orang paksa saya naik pentas. Saya pun nyanyilah satu lagu. Sampai sekarang kawan-kawan masih ungkit sebab katanya itu persembahan paling kelakar malam tersebut. Ini ialah kita lari daripada konteks biasa. Kan mungkin kita tak biasa buat, tapi kita terpaksa buat kerana sesuatu. Tu saya cakap, bila kita tak sebuat sesuatu ada sebabnya.
1: Betul.
0: Macam contoh dari sektor pekerjaan. Mungkin selama ni macam apa ni kongsikan seorang pilot. Kan kita tahu
1: dia dari pramugara. Berhenti. Jadi pilot. Dulu di belakang, sekarang
0: dia memandu.
1: Ya betul.
0: Kan
1: itu luar biasa kan.
0: Betul. Sebab passion satu kan, minat dia pada pekerjaan. Dan yang kedua, mungkin dia melihat satu, orang kata, kadang-kadang orang ada target tau. Betul. Mungkin saya umur 45 saya nak pencen. Saya nak ada segala yang saya ada, rumah saya nak, saya complete lah kehidupan saya. Setiap orang ada achievement masing-masing. Betul. Lah mungkin dia ada cara dia sendiri. Macam mana mungkin dia pun ada tanggungan lain. Kan.
1: Betul.
0: So begitulah, maksudnya kita kena buat satu benda tu biar ada modal pun kasar jugalah.
1: Ya, betul.
0: Macam tadi, macam pilot tu kan. Daripada tapi seorang pramugara,
1: pilot tu sampingan ni dia berniaga tau. Berniaga kasut. Kasut tak silap saya. Jadi saya kagum lah sebab usaha kan. Betul. Usaha untuk peningkatan kendiri lah. Dekat sini, dekat TikTok kita, Pakcik Mael kata, Pakcik Mael dari Kuala Kedah, Pakcik jadi bidan terjun ganti DJ di rumah kenduri. Gementar juga.
0: Bukan senang. Tak semua orang boleh buat macam tu. Betul.
1: Betul. Kan, saya baca bidan, jadi bidan. Buku punya bukan jadi DJ. Bidan terjun.
0: Dia pun jadi bidan
1: saya
0: kan.
1: Saya kata biar betul Pakcik Mak. Orang salin. Bukan. Dia jadi bidan terjun.
0: Bidan terjun. Terpaksa menggantikan orang.
1: Ya, jadi DJ.
0: Seterusnya apa ni? Dari siapa ni? Siti.
1: Mana dari Siti? Mana? Oh, dari Siti. Betul. Perkara paling luar jangkaan saya, berhenti kerja, buka gerai makanan kecil-kecilan. Pada awalnya memang takut sebab tak tahu akan berjaya atau tak. Betul kan? Macam take risk kan? Saya cuma ada sedikit simpanan dan sokongan keluarga. Alhamdulillah, selepas beberapa tahun perniagaan menjadi berkembang. Berani kan?
0: Oh, memang beranilah. Daripada kerja makan gaji, tiba jadi bos sendiri kan?
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya apa ni, kalau dengan dunia sekarang, dengan dunia teknologi semasa, dengan ada media sosial kan, jadi digital marketing tu penting.
1: Iya betul.
0: Jadi kita duduk ceruk mana sekalipun, kita berniaga, asalkan makanan atau servis kita tu bagus dan juga sedap.
1: Betul.
0: Kemana juga kita duduk pun orang akan pergi. Betul tak?
1: Iya betul.
0: Sebab, tapi kalau berjaya, kepuasan dia lain alam
1: ni. Betul.
0: Sebab kita mencari satu bidang yang kita tak pernah cuba kan. Tapi kita orang kata tawakal lah. Macam CCT kata kan, buka kedai, daripada kerja makan gaji, tiba buka kedai, dia pun tak tahu boleh berjaya ke tidak. Cuma ada sedikit simpanan.
1: Betul. Ini kisah yang menarik perhatian saya juga Ben. Di mana dari Chef Yu Yakimin. Bermula dari cuci pinggan. Mula kerja umur 15 tahun. Step by step naik, SPM tak ada. Sampai last post jadi head chef.
0: Head chef?
1: Now alhamdulillah business owner. Chef Yu Ya jadi. Lelaki ya Ben. Daripada basuh pinggan. Asalnya itu kan. Betul. Bukan mudah untuk membuat keputusan drastik, melakukan sesuatu perkara. Kadang-kadang bukan apa, dia satu untuk kejayaan diri sendirilah kan. Dan satu lagi mungkin terpaksa Ben. Macam Farah tadi kan, dia termeluk, suaminya sakit. Jadi demi kelangsungan hidup, terpaksa untuk hidup. Terpaksa melakukan perkara-perkara yang kita pun rasa, rupanya aku mampu buat ni.
0: Selama ni dia rasa dia tak boleh kan. Ha. Sama juga kisah pernah ada di satu viral kisah di luar negara, mm-hmm. di mana kanak-kanak Down syndrome.
1: Okey.
0: Ya kan? Mm-hmm. Membuka restoran sendiri.
1: Oh.
0: Dan menjadi toke sendiri.
1: Betul.
0: Kan?
1: Membuka perniagaan sendiri kan. Ramai dekat sini di mana komen resign kerja bank buat gift full time ex system analysis dan sekarang peniaga jalanan jual tat nenas dan tat Nutella.
0: Nampak.
1: Saya tahu tat Nutella dia sedap ni. Memang sedap. Satu bekas RM20 tapi memang gemuk-gemuk
0: sedap pula. Kita pasal makan pula up ni. Jauh pula melencongnya ni. Baik, tapi banyak lagi lah. Ya. Banyak lagi apa ni komen-komen daripada pendengar-pendengar kita yang kita kongsikan dengan anda. Sebab bila sedikit sebanyak sebenarnya bila kita berkongsi, kita kupas satu topik mengenai benda yang kita luar jangka apa yang kita buat.
1: Betul.
0: Sebenarnya kita memberi sedang memberi motivasi kepada orang lain.
1: Sedang memberi motivasi, betul.
0: Mungkin waktu ini ada yang sedang berjuang kan di bawah. Sebab ke dalam perniagaan sebagai contoh apa ni, kebanyakan orang berniaga yang nampak adalah berniaga. Berniaga ni boleh buatkan orang kata membolehkan kita untuk dapat pendapatan yang lebih lah dengan berniaga kan. Itu yang saya cakap, kualiti kena jaga, produk makanan kita kena jaga. Itu orang akan repeat. Biar harga murah tak apa, yang penting kualiti tu bagus.
1: Tapi zaman sekarang ni bank, macam bank cakap kan, ada digital marketing kan. Saya lihat ramai antara kita yang memang into it. Maksudnya memang tinggalkan buat bisnes.
0: Betul.
1: Memang berani ambil risiko untuk buat bisnes.
0: Betul. Dan saya agak mungkin sebelum ni dia pernah buat dua kerja satu masa.
1: Okay.
0: Dan kerja kedua itu mungkin dia ada kepakaran. Dan dia melihat dia ada kelebihan di situ. Dengan kerja yang pertama tu jadikan modal dulu, kumpul-kumpul modal and then dia establish dengan pekerjaan yang kedua kan.
1: Okay Ben, saya ada baca satu komen ni. Resign after 10 tahun juru tertapak, now 5 tahun juru makeup dinding rumah klien.
0: Oh, kejut saya.
1: Saya ingat dia make up orang.
0: Juru make up dinding rumah.
1: Ya, dia cat rumah. Tapi hasilnya Ben memang cantik. Hasilnya memang cantik.
0: Oh, cantik. Betul.
1: Macam interior hasil design juga lah.
0: Betul.
1: Kan, dia buat interior design juga. Menarik ya, memang yalah, untuk berjaya anda perlu korbankan sesuatu yang mungkin anda dah selesa.
0: Ya, yeah, betul.
1: Tapi Ben, saya nak cerita satu benda. Ben tahu tak saya
0: cerita.
1: Saya ambil keputusan untuk pindah ke RTM Pahang.
0: Okey.
1: Dalam masa beberapa hari sahaja.
0: Okey.
1: Sebelum saya isi borang pindah tu. Dan saya menangis sepanjang sebelum saya dapat bila saya dah dapat pertukaran tu kan, surat pertukaran tu. Hari-hari saya menangis. Bawa kereta menangis. Pergi kerja, balik kereta menangis. Nampak KLCC menangis. Dekat highway menangis. Saya menangis. Saya tak tahu lah dia punya. Saya tak tahu. Mungkin saya dah selesa di sana, di atas puri kan. Saya dah terlalu selesa dengan kehidupan saya. Saya dah boleh aturkan rutin saya kan.
0: Betul.
1: Tapi yelah, ada satu masa saya berfikir sampai bila. Kan. Jadi saya ambil keputusan drastik. Saya isi borang, saya hantar. Tanpa nak kata bukan berfikir panjang, tapi dulu saya kata saya tak mungkin balik ke negeri asal lah. Sebab saya rasa saya selesa di sana kan. Dengan apa yang saya lakukan, pekerjaan yang saya lakukan, saya selesa di sana. Saya suka. Dan betul lah orang cakap, orang kata kita tak boleh tak suka sesuatu tu, tak
0: suka kan. Kan saya dah cakap banyak kali.
1: Rupanya saya tak sangka saya buat keputusan drastik untuk pindah ke RTM negeri asal lah, negeri sini lah kan, negeri kelahiran saya.
0: Tapi setiap yang berlaku tu ada hikmahnya kan. Mungkin apa ni, di sini bila berada di sini lebih tenang, betul tak?
1: Saya sebelum ni kehidupannya hektik kan. Full
0: betul.
1: Time saya full. Tak ada rasa, tak ada masa. Bila pergi office pun macam pack lah. Kerja menunggu kan, banyak kan. Tapi bila saya datang ke sini, apa yang saya belajar, saya cuba
0: menyelinap.
1: Saya cuba adapt. Betul. Saya cuba terima kehidupan di sini adalah slow living.
0: Betul, slow living.
1: Slow living.
0: But nicely.
1: Awak bayangkan saya dari rumah, saya pergi kerja kan, saya pemandangan saya adalah lautan.
0: Betul.
1: Sepanjang jalan saya dan sangat indah. Saya boleh tengok kan matahari naik.
0: Belajar menghargai.
1: Ya, betul. kan? Saya belajar.
0: Betul.
1: Sebab ni saya tak sempat tengok kiri kanan.
0: Yeah.
1: Tapi bila saya balik ke sini, oh saya fikir macam ni. Oh mungkin Tuhan nak mengajar saya, nak suruh saya berehat seketika.
0: Betul. Baik, itu dia tetamu kita untuk hari ini. Nur Afni Suhaimi yang berkongsi berpengalaman.
1: Tak sukalah kalau dia gembel ni kena berlakon tau.
0: Baik, sekarang pukul 9.34 minit pagi. Ada lagi kepada anda yang mungkin nak hantarkan pengalaman anda. Boleh WhatsApp pada kami di 0103207448 atau anda boleh juga hubungi kami di 0951401024 atau 0951401125. Baik, sebelum kita nak dengarkan lagu ni, kita nak baca daripada Kak Asmah Segeraup. Kak Asmah dulu kerja naik bas, lama-lama bas dah tak ada. Kak Asmah beranikan diri bawa motor pergi kerja Kerauk. Lesen tak ada, pernah kena saman JPJ pun ada. Kena saman JPJ pun ada nasihat kat Kak Asmah, nanti ambil lesen ya, dia kata. Sampailah Kak Asmah Kemalangan, akhirnya kerja harian di rumah, kemas dalam rumah, luar rumah, mesin rumput. Nasib baik boleh buat kerja tangan kiri, patah sudah ada besi kekal sampai kali ini. Kak Asmah dah berani ke mana-mana seorang naik motor, lesen sampai sekarang dah ada. Tak takut lagi dah dengan JPJ.
1: Tapi Kak Asmah tangan dia ada besi, dia kata.
0: Hari tu
1: Kak Asmah hantar gambar dia pasang bendera tau.
0: Betul. Kak Asmah dia banyak boleh buat kerja-kerja ni. Macam kadang-kadang dia hantar kat kita yang mesin rumput kan.
1: Oh.
0: Mesin rumput. Tapi itulah. Tahniah Kak Asmah.
1: Tahniahlah
0: Kak. Sebab Kak Asmah boleh survive.
1: Betul.
0: Untuk ni kan,
1: keluar kita, dari kadang-kadang kita keluar daripada kepompong kita kan.
0: Betul, kita jangan berada terlalu berada tempat yang selesa. Bila terlalu berada selesa, kita akan jadi orang kata tak berinovatif. Tak berkreativiti kan. Dan mungkin minda orang-orang yang berubah ni adalah sebab dia orang tak suka stick pada satu tempat. Dia nak lebih kan. Itu untuk diri dia lah kan. Baik, kita nak lihat dulu seketika apa ni. Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Sebatri Hazama featuring Amy Search baru saja berlalu menghibur kepada anda. Sekarang dah pun 9.43 minit pagi. Masih bersama saya Ben dan Afni dalam Zona Aktif sehingga jam 10 pagi nanti. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang masih setia bersama kita di live TikTok waktu ini.
1: Betul, masih dengan topik kita, apa cerita netizen pagi ni berkenaan apa perkara luar jangkaan yang anda pernah lakukan dalam kehidupan anda ya.
0: Tadi ramai dah komen kan, daripada Siti, daripada siapa tadi ramai dah berkongsi mengenai pengalaman mereka.
1: Betul.
0: Bukan hanya dari segi pekerjaan tapi aspek keberanian semua benda kan. Sebelum ni tak pernah tapi mencuba satu benda tu terpaksa buat sesuatu.
1: Kita kadang-kadang kena berani keluar daripada zon selesa. Mungkin kita rasa macam dah okey dah kehidupan ni. Tapi kita tak tahu susunan perjalanan hidup yang Allah tentukan untuk kita sebenarnya lain.
0: Betul. Kan? Tapi janganlah kalau rasa macam berhenti kerja hari ni, esok baru nak fikir nak buat apa, tak boleh lah macam tu.
1: Tak boleh. Anda kena ada perancangan.
0: Biar ada perancangan dah stabil. And then barulah ambil keputusan.
1: Jangan sampai goreng pisang belum laku, duit simpanan pun dah habis.
0: Betul.
1: Contohnya begitu.
0: Lepas tu sebagai peniaga ni, jangan expect bila start meniaga dah boleh untung. Jangan.
1: Sebenarnya tak mudah kan.
0: Bukan. Betul. Tak mudah sebenarnya. Nak orang mengenali kita kan. Bukan mudah.
1: Okay.
0: Baik, ini pula daripada Faizal. Saya berhenti kerja di bandar dan balik kampung untuk tanam sayur dan bela ayam. Kawan-kawan ingat saya tengah bergurau, tapi saya memang serius. Sekarang saya dah ada kebun kecil dan bekalkan sayur kepada beberapa kedai makan. Dapat bekalkan sayur kedai makan.
1: Sebab Ben kan, untuk membuat sesuatu pekerjaan seperti inilah, dalam pertanian ke kan, benda-benda macam ni kan, memerlukan minat Ben. Macam contoh awak kan, awak cakap Afni, saya tak naklah jadi ni, saya tak nak kerja dah, saya nak buat nak tanam-tanam sayur. Ben, bukan semua orang minat tau tanam sayur. Mungkin hari ni awak minat, minggu depan dah tak suka.
0: Dah tak suka
1: awak serenyah. Sebab apa? Awak isi baja tak jadi pun. Kan awak bela ayam, betul ayam awak, mana pergi ayam awak? Tak ada seekor je tinggal.
0: Itu belum ayam sakit lagi. Kan nak jadi, kena bagi tu ini.
1: Bukan mudah kan Ben kan?
0: Bukan mudah. Itu saya cakap, kalau kita nak berubah pada satu benda bukan bidang kita, kita kena study betul-betul. Kena faham betul-betul kan. Tahu pro and con-nya bagaimana kan, supaya kita tak tersalah langkah lah.
1: Betul. Mungkin kan, kadang-kadang langkah kecil itu sebenarnya yang sebenarnya yang akan membawa kita ke kejayaan kan.
0: Betul. Ni seterusnya dari siapa ni? Dari Nadia. Dari Temeloh. Saya pernah berhenti kerja dan mula jual nasi lemak dari bonet kereta. Modal tak banyak katanya. Saya cuma beli barang sikit-sikit dan cuba jual di kawasan perumahan. Pada awalnya malu sebab takut orang kenal. Lama-lama pelanggan semakin ramai.
1: Nasi lemak bonet kereta. Menarik.
0: Itu saya cakap. Maksudnya kan? Dia jaga dari segi kualiti dan harga tak terlalu mahal kan. Jadi customer akan repeat lah.
1: Okay. Betul. Macam Kak Zana cakap kan, macam sayang dengar kerja tetap gaji mahal, kerja berniaga kan. Betul Kak Zana. Itu kita kata luar jangkaan. Sebab menerusi komen-komen yang kita terima kan, kebanyakannya yang bekerja tu gaji dah semestinya stabil kan.
0: Tapi
1: dia keluar daripada zon selesa. Dia buat sesuatu yang luar bidang dia.
0: Betul.
1: Kan kita dengar macam kenapa berhenti kan. Tapi sebenarnya hanya orang tu je boleh cakap kenapa.
0: Betul.
1: Kan
0: hanya dia je boleh cakap. Sebab tu kita nak tahu. Kita nak korek. Dia tak happy dengan apa yang dia buat sekarang.
1: Jadi dia nak cuba sesuatu yang baru. Tapi macam dia cakap, nak cuba sesuatu yang baru, Perlu study dulu.
0: Betul.
1: Nak tanam cili kan.
0: Bukan mudah.
1: Betul. Mungkin kita contoh nak tanam sayur macam Cik Faizal tadi kan. Nak tanam sayur, nak bela ayam, mungkin kita boleh buat dekat kawasan rumah dulu. Tak perlulah beli tanah dulu. Cita-cita pun besar.
0: Sekali tak jadi.
1: Tak, mungkin boleh di awak punya live post. Mungkin boleh cuba menanam di kawasan rumah dulu, tengok macam mana hasilnya. Kan ramai sekarang orang buat macam hydroponik kan.
0: Betul.
1: Buat tanam kat rumah. Lepas tu tengok jual pada jiran-jiran. Dulu ingat tak DJ Nan?
0: Ingat.
1: Saya sukalah
0: DJ Nan Majid.
1: DJ Adnan Majid kan, datang-datang
0: bawa bendi.
1: Bawa bendi,
0: bawa terung.
1: Saya suka api. Saya lah antara yang membeli.
0: Lepas tu tak masak pun.
1: Tak, saya bagi mak saya. Ibarat macam balik rumah, mak saya gembira lah kan. Sebabnya fresh. Segar kan.
0: Betul. Baik, seterusnya apa ni? Ni tak tahu daripada siapa apa ni. Salam Ben dan apa ni? Waalaikumsalam. Saya pernah berhenti kerja kerana tekanan dan sementara mencari kerja baru. Saya jadi rider penghantar makanan. Pada awalnya malu kalau terlempat dengan kawan-kawan lama. Tapi lama-lama saya sedar tak ada apa yang nak dimalukan. Saya cari rezeki halal.
1: Betul.
0: Yang ni saya suka kan? Sebenarnya. Sebab kerja apa pun, selagi halal dan kita usaha untuk hidup, tak perlu malu.
1: Betul.
0: Sebab kadang-kadang kita terlalu berfikir apa orang akan kata. Kan Afni? Sedangkan orang lain belum tentu bayar bil kita.
1: Oh, tu betul Ben.
0: Ha, kan?
1: Sebab, okay, awak cakap macam tu kan Ben. Sebab kan Ben, yelah, bila kita bercakap pasal kerja ni kan, kebanyakannya orang akan compare. Kan orang akan compare. Tapi malu ni kadang-kadang menutup tau. Dia tutup, dia bukan pintu, tutup pintu rezeki tau. Dia menghalang kita untuk selangkah ke hadapan.
0: Betul.
1: Okay, satu benda kan, salah satu benda yang saya jumpa lah. Okay, study finds women are happiest in their 40s and 50s.
0: Oh, cakap putih.
1: After they stop caring what everyone thinks. Saya rasa bukan woman je. Saya rasa pada semua kita boleh pakai. Kalau kita berhenti berfikir apa orang kata kalau kita kerja ni, kalau kita
0: jangan ikut orang.
1: Tak jadi, tak jadi benda Ben. Macam Ben katalah, siapa yang bayar bil kita?
0: Belum tentu akan bayar bil kita. Okey Afni, kita nak dengar voice note daripada Kak Rokiah Rompin.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi. DJ Ben dan siapa lagi seorang ni, saya tak apa ingat nama ni. Minta saya baru dengar, baru dengar lah radio pagi ni. Jadi macam ni lah, mana apa tu tajuk apa pagi ni, dengar kata apa benda yang tak dijangka ya.
1: Betul.
2: Macam pengalaman Cik Kia lah, dalam hidup ini yang Cik Kia memang tak jangka, apa pasal berniaga lah. Maknanya Cik Kia ni daripada kecil memang tak pernah lah, orang kata sampai remaja, pasal kahwin pun umur muda, usia dalam keadaan yang muda. Jadi pengalaman hidup tu memang masa kecil tak adalah benda-benda tu, tak pernah terfikir pun dalam jangkaan hidup kita kan. Tapi disebabkan orang kata kita perlu mencari, orang kata lebih rezeki sikit untuk bantu suami dulu. Jadi Kak Kian ni terpaksa, apa, Cik Kian ni terpaksa meniagalah, belajar meniaga walaupun tak pernah tak pernah orang kata dalam hidup mana orang kata nak pandai meniaga kan.
0: Betul.
2: Tapi Allah bagi orang kata pertolongan cara macam tu lah, maknanya beranikan diri buat kuih, hantar kedai-kedai, menjaga apa, pernah lah buka kedai makan apa semua, pernah macam-macam rasa lah, pernah meniaga, tolong-tolong kawan, jual kain lah, jual macam-macam lah, keperluan dalam rumah. Itu semua Cik Kia dah mengalami lah, benda-benda yang tak pernah dijangka lah, maknanya dalam hidup. Sampailah masa kini Cik Kia masih lah juga meniaga, tapi meniaga cara dalam rumah, maknanya jual-jual apa produk kesihatan. Maknanya itu je lah yang tinggal sekarang ni, maknanya kedai makan ke, buat makanan ke, dah tak buat dah. Maknanya tak mampu dah. Itulah pengalaman hidup Cik Kia. Orang kata benda yang tak dijangka lah, memang kita terpaksa buat disebabkan desakan orang kata keuangan, nak bantu keluarga, orang kata nak besarkan anak. Itulah perkongsian Cik Kia pagi ni. Terima kasih pada DJ Bedu yang bertugas pagi ni. Semoga ceria selalu indahnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Kia Rompin. Nampak macam Cik Kia cakap
1: kan? Betul.
0: Disebabkan nak menyara keluarga kan, terpaksa buat sesuatu yang belum pernah dicuba. Betul. Berniaga.
1: Betul.
0: Itu je jalannya sebenarnya.
1: Ramai mungkin anda juga mungkin sekarang dalam kesempitan. Cara yang paling mudah berniaga adalah salah satunya ya. Walaupun macam kita tak pernah buat, tak pernah, macam Kak Kian cakap lah, belajar buat kuih dan berniaga kuih kan. Bukan semua orang pandai buat kuih Ben.
0: Betul.
1: Kalau
0: semua
1: saya
0: orang
1: buat kek pun saya tak boleh Ben. Saya kata apa, tak boleh Ben, saya sanggup pergi beli Ben. Pergi beli kek Ben. Saya tak into it, saya tak berminat kerja-kerja.
0: Betul.
1: Begitu kan.
0: Baik Afni, ini komen terakhir Afni. Atau Afni ada lagi? Saya dapat yang terakhir lah.
1: Okey, tak apa. Boleh.
0: Ini pun saya, dia mungkin dirisi lupa nama ni. Saya katanya saya seorang bekas kerani.
1: Okay.
0: Selepas berhenti kerja, saya mula buat kuih dari rumah. Suami pada awalnya risau sebab takut tak laku. Saya cuba jual melalui WhatsApp.
1: Suami dia takut tak laku.
0: Oh, suami dia risau lah kan. Aku dah kelam modal, tiba tak ada orang beli. Kan. Jadi dia kata suami dia risau lah, takut tak laku kan.
1: Okay.
0: Hanya dia je lah yang tahu. Jadi saya jual melalui WhatsApp. Sekarang setiap pagi saya dah ada pelanggan tetap.
1: Tengok
0: kan?
1: Betul.
0: Sebab kalau kita dengar pagi ni Afni, rata-rata ramai pendengar kita ni ada jiwa keusahawanan. Kadang-kadang bila kita tak ada, tak tahu kemampuan diri sehingga kita berani mencuba kan.
1: Betul-betul. Tak kisah kadang kita perlu memulakan tu, yang nak mula tu kan.
0: Nak sebab mula tu renyahnya.
1: Kebanyakannya dia terhalang sebab apa? Sebab rasa malu. Takut orang kenal.
0: Betul.
1: Tapi kadang betul lah macam cakap lah, malu tu tak tak buat kita orang, tak buat bayar bil kita pun.
0: Betul.
1: Banyak-banyak benda kan kita
0: jangan ikutlah apa orang cakap. Dia bukan mengubah apa-apa pada diri kita. Kita yang mengubah.
1: Wow, serius impian pagi
0: ni. Serius kan pagi ni. Saya otak saya terasah pagi ni.
1: Okey.
0: Baik apa ni? Kita dah penghujung sangat dah ni. Dah 9.54 minit pagi. Jadi itu antara cerita pendengar kita hari ni. Ada yang berhenti kerja jual goreng pisang, ada yang balik kampung jadi petani, ada juga berniaga dari bonet kereta, dan ada yang menjadi rider.
1: Ya betul.
0: Jadi ada satu persamaan dan semua cerita ni, mereka semua pernah buat sesuatu yang orang lain mungkin kata, gila apa kau ni? Orang cakap kan, macam tu.
1: Mbak kata kat sana dah ada kerja tetap, dah ada gaji yang sedap betul. Dah tapi
0: tapi yalah, tapi brander,
1: brander tu siapa?
0: Nak orang faham, campur cakap biasa jadi brander.
1: Mode. Mode tingkat. Kau berniaga tak minat. Kayaknya membeli kau minat.
0: Tahulah mode tu. Makan ni mode.
1: Kan report frozen tapi saya takut tak ada orang nak beli je.
0: Nama dah peniaga dia tu. Tapi sebenarnya mereka ni apa ni, berani mencuba dan mencari jalan sendirilah.
1: Betul.
0: Jadi soalan kami hari ini masih sama. Macam ni lah, apa perkara gila atau luar jangka pernah anda lakukan dalam kehidupan. So ini adalah sedikit sebanyak orang kata titik-titik tolak lah kepada kita untuk orang kata mencuba satu yang baru. Dan kami di Pang FM mendoakan semoga semua urusan anda dipermudahkan, berubah ke arah suatu kebaikan. Adalah lebih baik sebenarnya. Betul. Daripada berada di takuk sama yang tidak merubah apa-apa. Dan mungkin sebenarnya langkah pertama kepada rezeki yang kita tidak pernah sangka.
1: Dia kadang-kadang Ben, dia bukan sebab nak jadi kaya Ben. Sebenarnya kekayaan yang paling utama adalah meninggalkan banyak keinginan, Ben. Itu adalah kekayaan yang paling utama. Ini kata-kata dari Ali bin Abi Talib. Kekayaan yang paling utama adalah meninggalkan banyak keinginan. Keinginan untuk kereta besar, keinginan untuk rumah besar kan.
0: Betul.
1: Itulah dia penutup untuk segmen kita pada pagi ni dan zone ini. Terima kasih kepada semua pendengar kita. Sudi teman kita dekat live TikTok pun ada. Betul. Ada hubungi kita lagi, ada hantar komen, macam-macam komen. Betul. Ada.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Iya.
0: Dan selepas ini anda akan temani rakan sugas DJ Azah dalam persona segera jam 2 petang nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hadirin waktu yang sama apa ni.
1: Betul.
0: Kami undur diri dulu. Jaga diri.
1: Jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.
1: Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat mempertimbangkan penghantaran utusan Presiden Jared Kushner ke Israel dan Mesir minggu depan bagi membincangkan pelan damai Gaza. Menurut seorang pegawai Amerika, lawatan itu masih dalam perbincangan susulan usaha Presiden Donald Trump untuk mendapatkan penyelesaian konflik di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini menolak pelan berkenaan yang antara lain mencadangkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selaras dengan pelucutan senjata Hamas. Dalam hal itu, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamil, manakala dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri yang diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Dalam perkembangan lain, Amerika turut merancang menghantar kapal pengangkut pesawat USS George Washington ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Menurut agensi Anadolu, langkah itu susulan penugasan USS Abraham Lincoln yang berlarutan lebih 250 hari termasuk 200 hari tanpa singgah di pelabuhan. Senator Richard Blumenthal dari Connecticut berkata, tempoh penugasan panjang itu menimbulkan kebimbangan terhadap kebajikan anak kapal termasuk masalah bekalan asas, sistem baik dan kesihatan mental. Sementara itu, Trump umumkan tarif sehingga 100% ke atas import drone tanpa pemandu dan komponennya bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import dalam industri yang dikuasai China. Kenyataan White House memaklumkan, keputusan itu dibuat atas faktor keselamatan negara dan akan berkuat kuasa pada 3 September. Minggu lalu, China mengumumkan sekatan terhadap ekspor drone ke Amerika serta menyerai hitam 6 syarikat sebagai tindak balas terhadap sekatan perdagangan yang dikenakan Washington berhubung isu buruh paksa dan kebimbangan keselamatan negara. Mesir menafikan kaitan dengan sebuah kapal yang diserang di luar pantai Yaman awal minggu ini selain mengecam serangan terhadap kapal dan pelayaran di Laut Merah. Kementerian Pengangkutan Mesir memaklumkan kapal berkenaan tidak berdaftar atau mendapat lesen operasi maritim di negara itu. Penafian dibuat selepas laporan mendakwa kapal berkenaan mempunyai kaitan dengan syarikat pengendali yang beralamat di Alexandria. Mesir turut menyifatkan serangan di laut itu sebagai ancaman serius terhadap keselamatan dan kebebasan pelayaran yang turut menjejaskan trafik melalui terusan Suez. Di Belanda, letupan di sebuah fasiliti penyimpanan produk petroleum di Pelabuhan Rotterdam mengorbankan seorang dan mencederakan 6 yang lain. Syarikat Gunvor memaklumkan kejadian berlaku ketika kerja penyelenggaraan dijalankan pada salah satu tangki simpanan. Polis berkata tiada petunjuk awal kejadian berpunca daripada sabotaj, namun semua kemungkinan masih disiasat. Letupan berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi waktu tempatan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Arifin didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan termasuk membuat carian di internet berkaitan teori membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Kira-kira 370 kilogram kokain yang dibungkus dengan imej penyerang Manchester City dan Norway Erling Haaland dirampas di wilayah Karachi, Ecuador. Polis mendedahkan dadah berkenaan disembunyikan dalam ruang dasar di belakang sebuah lori. Rampasan itu berjaya menghalang kira-kira 7.7 juta dos dadah daripada memasuki pasaran. Seorang wanita warga Colombia, Ecuador yang tidak mempunyai rekod jenayah turut ditahan dalam operasi berkenaan. Sukan penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sia rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ulumul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi Islam. Yang belum lagi Islam, ucaplah kalimah syahadah, kalimah yang selamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, tajuk kita pada hari ini berat sikit ni. Ancaman Islam adalah dari umatnya sendiri. Betul. Wah, aku laju Ustaz cakap betul. Macam ni, Syekh Qardawi ada sebut. Syekh Qardawi sebut, kadang-kadang orang tak masuk Islam bukan sebab jahatnya Islam ataupun bukan sebab tak nampak indahnya Islam, tapi masalah pada diri kita sendiri. Ada satu ayat daripada Khabib Nur Magadov. Minta maaf lah kalau salah sebut nama. Khabib kenal, peninju hebat kita. Dia kata apa? Orang bukan Islam tak baca Quran. Orang bukan Islam tak baca hadis. Orang bukan Islam baca diri kamu sebagai Muslim. Bererti apa? Kitalah duta-duta Islam Allah. Sebab itulah Khabib, kalau perasan, bila menang dia akan sebut apa? Alhamdulillah. Dia akan cakap apa? Segala puji bagi Allah yang menyebabkan aku hari ini kuat, yang menyebabkan hari ini aku menang. Dan Khabib kalau perasan, dia tak pernah pun mencarut, dia tak pernah pun kutuk orang, dia tak pernah pun ludah orang. Ada hari itu sekali je dia naik angin sangat. Tapi biasalah manusia. Kenapa Khabib kata apa? Aku nak tunjuk pada anak muda, apa sahaja yang kita buat, kita boleh tunjukkan nilai Islam. Subhanallah Khabib, tahniah, dakwah anda berjaya. Duduk kat gelanggang, tapi gelanggang tu menjahirkan, mencerminkan akhlak sebagai seorang Muslim. Ada satu lawan dia tu kan, subhanallah, saya tak follow pun UFC, tapi sebab Khabib baru kita follow kan. Subhanallah, Khabib menunjukkan akhlak yang sangat baik. Abilus, lawan dia tu mengamuk, mencaci, tapi Khabib tetap sabar. Sebab apa? Akhlak seorang mukmin, innallaha ma'as sabirin. Jadi adik-adik sekalian, kita buktikan Islam dengan akhlak. Sebab ramai orang ingat akhlak ni, Islam ini adalah akhlak yang buruk, maka buktikan sebaliknya. InsyaAllah, moga Islam berkembang luas. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Sekarang anda sedang mengikuti siaran ulangan Assalamualaikum

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan, bersama saya Azza Aziz. Untuk hari ini edisi Jumaat, yang dengarkan kita tak kira di mana juga anda berada, juga dengarkan kita menerusi RTM klik di telefon bimbit anda juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga untuk rakan tugas Afni dan juga Ben yang telah pun menemani anda untuk zon aktif sebentar tadi sampai pukul 10 pagi, dan kini giliran saya lah Azza Aziz menemani anda untuk zon persona sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dan untuk jam ini, macam biasa, kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza. Untuk jam yang pertama, zon persona hari ini, kita nak bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar kita Ustazah? Okey, hari ini bersama lagi Ustazah ya, dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza. Untuk tajuk kita minggu ini Ustazah, iaitu kasih tak bersyarat. Okey, jadi hari ini kita bawakan satu tajuk yang cukup dekat di hati kita, kasih tak bersyarat. Bila sebut kasih tak bersyarat, ramai yang terus terbayangkan kasih seorang ibu, kasih seorang ayah. Tapi sejak kita lahir, mereka menjaga, membesarkan kita dan juga berkorban tanpa mengharapkan balasan. Walaupun kadang-kadang kita melakukan kesilapan, kasih sayang mereka tetap ada Ustazah. Jadi namun dalam kehidupan harian kita hari ini, ada juga yang berdepan dengan hubungan keluarga yang tak sempurna, ada yang berjauhan, ada yang salah faham, tapi ada juga yang suka meluahkan rasa sayang. Jadi bagaimana Islam mengajar kita menghargai kasih sayang dalam keluarga? Untuk tajuk kita hari ini, kasih tak bersyarat, mungkin untuk mukadimahnya hari ini Ustazah, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Puan Azza, dan kita dapat berkongsi lagi ilmu pada hari ini, hari Jumaat yang diberkati. Dan moga semua para pendengar sihat walafiat dan dirahmati Allah. Para pendengar Radio Malaysia Pang FM yang dikasihi Allah, tajuk pada hari ini ialah kasih yang tak bersyarat. Ini difokuskan kepada ibu bapa dan dalam keluarga ya. Jadi sebenarnya sebagai seorang anak, kita mesti kasih ibu bapa kita. Sebab apa? Sebab ibu bapa ni penyebab kita masuk syurga. Dan ada pepatah kata, kasihi ibu bapa membawa ke syurga. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ibu bapa membawa ke syurga. Menunjukkan dan menggambarkan pengorbanan ibu bapa terhadap anak-anak dia. Jadi kalau kita tahu ibu tu ada pengorbanan dia

0: ayah pun ada pengorbanan dia. Dan bukti sebenarnya kasih sayang yang hakiki dari ibu bapa ni, dia mesti memastikan pendidikan agama terhadap anak dia. Dia mesti mencapai target anak dia tu ke arah mendidik anak dia menjadi insan Rabbani. Ya, insan yang mengenali Allah, yang taat beragama, yang berakhlak. Ya? Jadi ibu bapa ni, dia mesti menunjukkan teladan yang baik. Kalau dia nak anak dia soleh, dia orang kena soleh dan salihah dulu. Dia tak boleh mengarah anak sedangkan dia sendiri tidak menunjukkan teladan kepada anak-anak dia. Jadi kita tahu ibu bapa, terutama ibu, pengorbanan dia besar sebab dia tanggungjawab dia melahirkan anak, mendidik anak, tak mengenal penat. Kadang-kadang ibu tu bekerja tapi dia tetap memastikan anak dia tu dalam keadaan yang selamat, yang baik dan sebagainya. Kalau kita tengok kasih sayang ayah pula, dia lebih fokus kepada cari rezeki, apa tu, menentukan keluarga dia cukup makan. Ya, walaupun rezeki tu dari Allah, dia kena usaha. Dia tak boleh jadi biawak hidup. Ya, sebab kita tahu sekarang ni banyak ayah yang tak bertanggungjawab pada keluarga dia. Jadi kalau ayah sendiri yang tidak menunjukkan contoh yang baik, anak-anak dia tidak akan menghormati dia. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Jadi sebagai ibu bapa, Rasulullah dah bagi tahu, inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya bagi Allah itu ada hak dia. So kita kena tunaikan hak-hak kita kepada Allah. Solat, puasa dan semua syariat Allah tu kita kena buat. Wali nafsika alaika haqqa, untuk diri sendiri pun ada hak dia. Wali ahlika alaika haqqa, untuk keluarga pun ada hak dia. Jadi anak-anak lah, mendidik anak, menjaga anak, itu hak kepada anak-anak. Fa'di kulli zi haqqin haqqahu, rawahul Bukhari, maknanya pastikan hak-hak tu dijaga dan ditunaikan. Itu maksudnya. Jadi kalau masalah keluarga ni, Allah pun dah sebut sebenarnya, ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kasih sayang yang tak bersyarat, yang sejati, yang hakiki tu, dia akan memastikan anak-anak dia, keluarga dia tidak masuk ke dalam api neraka. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Itu yang paling utama sekali. Memang ayah, ibu sayangkan anak dia, dia pastikan anak dia memenuhi keperluan anak dia, pantang anak minta bagi je. Tapi ibu bapa ni dia kena bijaksana dalam mendidik anak, sebab kalau terlalu manja pun dia bahaya, merosakkan. Kalau terlalu garang pun boleh menyebabkan trauma dan sebagainya. Itu tidak baik untuk keluarga. Kalau kita tahu lagi, kita tengok kasih sayang ibu bapa yang tak bersyarat ni terbukti bila dia mendidik anak ke arah mengamalkan perintah Allah. Dia okey, dia suruh anak semayang tapi dia sendiri tak semayang. Contoh. Tapi itu tak, itu maknanya belum bersyarat lagi. Bila bersyarat tu, dia kena pastikan solat beres. Sebab bila solat beres, anak dia menjaga solat, lepas tu belajar solat yang betul, Fatihah yang betul, tahiyat yang betul, takbir yang betul, berarti dia dah menunaikan satu syarat yang besar sekali bagi anak-anak dia. Itu dah dah separuh dah tertunaikan kasih sayang tu, ya. Jadi kalau anak-anak yang terdidik macam tu, yang jaga solat dia, yang bagi didikan agama, dan mak ayah pun berakhlak, beradab dengan akhlak Islam pun, insyaAllah dia akan melahirkan generasi yang bermoral dan tidak akan menjadi pengikut dajjal, insyaAllah. Sebab pengikut dajjal ni kebanyakannya dia tidak ada langsung fahaman agama. Kalau kita tengok banyak kajian-kajian mengatakan, mengucap pun tak tahu, baca Fatihah pun tak reti, tahiyat jauh sekali, doa kunut pun tak reti, contoh. Itu menunjukkan dia dah jauh daripada hak-hak dia sebagai anak, dan hak ayah dia kena didik anak dia tu supaya jadi insan Rabbani. Kalau kita tengok lagi, mendidik anak ni kena ada hikmah dia. Maknanya jangan keras sangat, jangan kasar sangat. Fabima rahmati minallahi lintalahum walakun fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Jadi Allah pesan, maknanya lemah lembut tu penting dalam mendidik, dalam apa tu, sikap kita, dalam apa tu, macam-macam lah tingkah laku kita. Kalau kita berkasar dengan anak ni, maknanya anak tu akan lari dari rumah. Kita tahu kan banyak anak lari dari rumah, balik-balik dah kena bunuh semua dan sebagainya, wa'liya sebilah misalik. Jadi untuk anak-anak ni, mak ayah dia kena ada ilmu lah, berilmu agama, beriman, bertakwa. Dan paling penting sekali, mak ayah ni dia kena amalkan surah-surah daripada Al-Quran, kena rajin baca Quran, kena rajin zikir, selawat dan istighfar. InsyaAllah suruh anak dia juga begitu, InsyaAllah maknanya kasih dia tu dah memenuhi syarat, InsyaAllah.
1: Okey. Okey, itu dah mukadimah kita untuk hari ini. Untuk minggu ini dengan tajuknya Kasih Tak Bersyarat bersama dengan Yang Berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hasan. Dan hari ini kita nak berbicara tentang satu nilai yang sangat indah Ustazah, iaitu kasih tidak bersyarat. Dalam kehidupan kita sering mengharapkan ada insan yang menerima kita seadanya. Kadang-kadang bila kita marah sikit ataupun bila anak marah, anak cakap, mungkin kita terasa hati dan kita menganggap dia tak sayang kita pun Ustazah. Kadang-kadang adakah kasih sayang perlu dizahirkan dengan kata-kata ataupun sekadar melalui perbuatan? Bila kita bercakap, bila benda tu yang menyentap hati kita, kita menganggap anak kita tak sayang kita dah Ustazah. Mak ayah kita tak sayang kita dah ni. Tapi kadang-kadang bila kita tahu, bila kita sedar, anak mak ayah dah apa, hantar anak ke sekolah, bagi duit belanja, itu tak sayang lagi ke? Dia kata macam tu. Mungkin adakah kasih sayang perlu dizahirkan dengan kata-kata atau memadai melalui perbuatan ni Ustazah? Macam mana?
0: Segala-galanya tentang kasih sayang ni memang itu adalah tanggungjawab ibu bapa kepada anak dia. Sebab sayang anak ni bukan maksudnya sayang melulu. Sayang anak tangan-tangankan. Kan? Orang tua-tua dulu dah cakap dah. Mana anak ni, janganlah nak rotan ni, tu bukan maksud dia rotan yang mendera tu. Kalau tak solat, rotan sikit kat punggung dia tu supaya dia solat. Rasulullah dah suruh macam tu kan. Muru auladakum bisalah. Kan? Maknanya suruh anak tu solat. Jadi kalau kita dah didik anak kita dengan penuh kasih sayang, bagi didikan agama, lepas tu kita bersusah payah untuk membesarkan dia dengan izin Allah, dengan rezeki Allah. Lepas tu anak tu pula kadang-kadang, lebih lagi generasi Gen Z dan Alpha sekarang ni, generasi yang terlalu manja, yang hidupnya mewah, senang lenang, mak ayah dia bersusah payah, kalau boleh anak dia lapar sikit pun tak boleh, sakit sikit pun tak boleh. Dia memang jaga sangat anak dia. Tapi pada masa yang sama, bila dah tunaikan tanggungjawab kepada anak-anak, ada anak-anak yang jenis tak reti menilai kesusahan ibu bapa tu. Keluarkan perkataan yang apa tu, kasar. Lepas tu cakap pun menengking-nengking, angkat suara, tak ada adab. Ya, padahal dah ada didikan agama, dah sekolah agama, dah sekolah ada, dah bagi pendidikan semua. Itu adalah dugaan bagi ibu bapa, yang mana kalau anak tu mengeluarkan kata-kata kasar, kata boleh tak cakap elok-elok sangat sikit dengan umi ni, dengan abi ni, boleh tak cakap elok sikit dengan mak, dengan ayah ni. Kalau awak tu pandai marah, mak lagi pandai marah. Ya, maknanya komunikasi dalam keluarga tu kena jaga. Kena setiap apa yang kita tindakan kita pada anak tu, mak tak boleh nak tunaikan perkataan permintaan kau ni. Kau nak telefon mama mahal 5,000 tu, apa masalah kau? Mak telefon pun 1,000 je. Gitu kan. Jadi kena hikmah wal mauizatil hasanah. Kena hikmah dan juga kena tidak lari daripada lunas-lunas Islam.
1: Sedangkan kita ni sebagai anak cakap pun dah
0: terasa.
1: Ustazah, betul lagi bila benda-benda yang ataupun perkataan yang boleh menyentap ataupun membuatkan ibu bapa ni mudah terasa kan. Jadi kalau seseorang tu dibesarkan dalam keluarga yang kurang menunjukkan kasih sayang ni pula Ustazah, macam mana?
0: Keluarga yang anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga yang kurang kasih sayang ni, disebabkan kesusahan mak ayah siang malang cari duit, dan anak-anak dia terabai, sebenarnya sebagai ibu bapa dia kena pandai memilih masa, dia kena ingat hak-hak pada anak dia tu. Dia kena tunaikan, buat semampu mungkin, dan ajar anak tu bersyukur. Dan ibu bapa pun kena tunjukkan sikap yang baik, yang dia pun bersyukur. Sebab itulah walaupun susah macam mana pun, keberkatan dalam keluarga tu penting. Kadang-kadang kita nampak orang tu senang, kaya raya, didik anak dengan mewah, yang seorang lagi ni naik basikal je contoh ya, tetapi belum tentu dia bahagia, belum tentu keluarga dia harmoni. Jadi bila anak yang kurang kasih sayang ni, anak ni kena sedar bahawa pengorbanan mak ayah tu, dia kena tengok. Jadi dia kena berfikir, maknanya, dan mak ayah pun kena bagi jalan keluar, jalan pola fikir yang bagus, supaya anak dia tu tidak menyalahkan dia. Mak ni susah lah, tengok-tengok tu, dia tu kaya raya tu, ada kereta lagi, mak ni apa ya, sedih lah dapat mak ayah macam ni. Beritahu anak tu, mak macam ni, Allah bagi rezeki setakat ni, yang penting berkat, yang penting kita, rumah kita ni seperti syurga, kalau kaya raya pun seperti neraka, tak ada maknanya. Kena selalu berkomunikasi dengan anak.
1: Kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Pakcik Mat. Hari ni Pakcik Mat bersama dengan Yang Berbahagia Ustazah Intan. Silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya nak kenal kasih sayang anak-anak kepada kita balik ketika Cik Mat baca kata layak macam ni, baru kita tahu. Dia masa dulu kita sangat kita kasih sayang pada anak-anak. Tapi bila kita nak tahu bagaimana anak-anak kasih sayang kepada kita, Tuhan ujikan tak kala Pakcik Mat dan Sri Pakcik Mat terlantar. Ada anak-anak yang sangat berkorban untuk mak bapak dia. Siang dan malam jaga ibu bapa. Di sinilah baru kita tahu bahawa inilah anak yang beri kasih sayang pada kita. Kita nak kata benda dia tidak. cara pengorbanan dia tu nampak dah. Baru dia dikasih sayang pada kita.
1: Yeah.
2: Dia bagi Cik Mat pula, bila mak dia dah meninggal, sampai Cik Mat masih ada seorang lagi, dia masih tetap macam tu juga.
0: Alhamdulillah.
2: Dia tak nak, kata orang tak nak berada pada rumah ni, walaupun sikit banyak dia cari rezeki di sini, dia bersama-sama dengan dekat abah dia ni, dia tetap jaga usia dan pasal abah dia. Tu pakcik jaga dengan dia. Walaupun awak berkorban untuk abah macam ni, tapi awak jangan lupa. Jangan lupa dengan pada Allah Ta'ala. Agar setiap pada waktu maghrib dengan isyak dia berada di masjid lah. Itu kehendak pakcik lah. Ini buat masa sekarang insyaAllah lah dia nampaknya begitu mesra sekali lah dia dengan pakcik.
1: Alhamdulillah.
2: Rezeki saya tak juga sepadan macam ni lah. Kita orang tahu kalau kerja sihat belum tahu kan. Kita sakit pun kerja tahu mana kasih saya anak kat kita. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Pakcik Mat. Assalamualaikum. Allah yang berkata untung sebenarnya kan. Bila mendapat anak yang sudi menjaga saat kita sakit dan saat kita jatuh, Ustazah,
0: sebenarnya itu bergantung pada didikan mak ayah dia. Anak dia, dia nampak mak ayah dia susah. Jangan susah hati kalau kita susah. Tapi bila didikan, bila kita dah menunjuk contoh yang baik, insyaAllah kita banyak doa. Dalam sujud kita banyak doa, insyaAllah anak tu akan jadi anak yang soleh dan soleh. Jangan lupa doa hari-hari.
1: Baik, kita ada pemanggil seterusnya, Ustazah di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
3: Tok Siak.
1: Okey, Tok Siak, silakan bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan.
3: Saya memang terima kasih lah anak empat.
1: Okey.
3: Masuk hospital jaga sampai ke bergila-gila je. Sayang tu lah. Terima kasih banyak.
1: Okey, terima kasih banyak Tok Siak. Assalamualaikum.
0: Okey, maknanya anak dia pun mengenang jasa, lepas tu datang menjaga dia sakit. Sebenarnya itu adalah rezeki juga. Hasil ketakwaan kita kepada Allah SWT, keimanan kita, ketaatan kita. Bila kita salih, anak kita pun salih. Itu sebenarnya.
1: Okey, dan baik, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak sambung lagi dengan tajuk kita, Kasih Tak Bersyarat, bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Terus setia bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana juga anda berada dan masih lagi bersama dalam rancangan Assalamualaikum Masatiza. Bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan untuk tajuk kita pada minggu ini, Kasih Tak Bersyarat. Ada orang kata bila anak masih kecil, mak ayah sanggup berkorban apa saja Ustazah. Tak cukup tidur, ikat perut, kerja siang malam. Tengok anak besar dengan baik. Tapi apabila anak dah dewasa Ustazah, ada juga yang kisah yang menyayat hati. Ada ibu bapa yang dipinggirkan, diherdik. Tapi ada juga yang dihantar ke rumah kebajikan kerana dianggap menyusahkan pun ada juga Ustazah. Tapi ada ke pendengar-pendengar kita tahu, ada yang tersedar ataupun tak sedar, ataupun kata-kata kita sebenarnya sudah melukakan hati mak ayah kita. Tapi mungkin kita nak tahu juga Ustazah, kadang-kadang bila kita tak boleh sebenarnya, patutlah mak ayah aku macam ni kan. Jadi mungkin apakah kesilapan yang sering dilakukan anak-anak tanpa sedar sehingga mengguris hati ibu bapa ni Ustazah, mak ayah ni macam mana?
1: Okay. Dalam Quran sendiri pun dah sebut, Allah berfirman, wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Katakanlah, berkata-kata dengan bahasa yang lemah lembut. Dan tidak boleh kata jadi itu Allah dah pun tak boleh, pun tak boleh, malas lah, asyik-asyik dia je, asyik-asyik saya je, mak ni tak reti ke, tak faham ke, saya ni penat, macam tu, macam-macam kainah. Jadi biasanya kesilapan anak tu dia tanpa sengaja ataupun ada yang sengaja dia dari segi tutur kata. Maknanya mak ayah ni bila anak tu mengangkat suara, lepas tu bercakap pula seolah-olah dia terror, tunjuk terror pada mak ayah, ya. Memang akan terdetik satu perasaan kecil hati. Satu lagi, banyak yang saya dengar anak-anak sekarang ni, kadang ada yang kahwin pun tak beritahu mak ayah.
0: Allah.
1: Tu banyak kes yang macam tu, ada kahwin tak beritahu mak ayah. Lepas tu nak berdikari sampai tak kontak pun mak ayah, tak tanya pun khabar, teraya jauh sekali. Balik pun sekejap je. Lepas tu bila balik rumah pula, mak ayah lah yang bertungkul lumbur, mak di dapur, tak ada pun nak turun tangan. Itu satu kesilapan tau. Kalau anak-anak tu berkira kudrat, dia tak membantu mak ayah dia, contoh masak tu asyik mak dia yang masak. Banyak tu saya dengar tu keluhan-keluhan tu, bila balik macam raja, tak boleh langsung nak buat kerja sikit. Ya, itu satu kesilapan yang tak sedar dan juga boleh menyebabkan bila mak tersinggung. Maknanya walaupun kadang-kadang mak ayah ni berusaha untuk tidak tersinggung, tapi bila dah mengecikkan hati mak ayah dia, dia ada memberi kesan kepada keberkatan hidup dia. Keberkatan hidup dia. Dan apa tu, mulalah tak cukup lah itulah. Lagi satu, jangan berkira dengan mak ayah. Apa yang mak ayah suka belikan. Kadang-kadang bila balik tangan kosong, mak ayah tersinggung juga. Balik tak ada pun bawa apa-apa. Takkan mak ayah ni kadang-kadang segan nak minta. Bukan apa, dia tak nak menyusahkan anak dia. Dia anggap anak dia tu biarlah. Anak yang berfikir, dia akan bawa oleh-oleh untuk mak ayah dia. Dan juga bila ada berlaku anak-anak yang macam ni, mak ayah ni kena doa banyak-banyak lagi. Doa pada Allah. Kalau boleh baca surah Taha, ma anzalna alaikal Qur'anan litashqa, sampai akhir. Jadi jangan mudah kecil hati. Cepat-cepat istighfar kalau dah kecil hati, dan bagi tahu anak, tolong jangan buat mak macam ni. Dan maknanya mak ni kena berani. Kadang-kadang mak ayah ni dia tak berani, dia senyap je tau. Jadi anak-anak dia pun tak tahu mak dia ni okey ke tak okey ke. Jadi di situ kedua-dua pihak kena ada take and give antara mak dengan anak.
0: Itu dia. Baik, kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu melahirkan anaknya dan membesarkannya setakat yang ia mampu, sama ada dalam didikan dan dalam pembelajaran. Itu adalah kewajipannya, bukan disyaratkan. Tetapi kita sebagai anak, walaupun tidak disyaratkan, ia wajib menghormatinya selagi ia masih ada. Soalan saya, kadang-kadang ada anak ni tidak mampu, yang tidak mampu apa yang dikehendaki sewajarnya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada mak ayah yang kehidupan dia sederhana. Lepas tu dia mendidik anak dia pun dengan penuh kasih sayang, menggunakan hak-hak anak lah, belajar semua, bagi pendidikan, pastikan makan minum semua. Tetapi ada juga anak ni, dia bukannya tak nak tolong mak ayah tu. Dia bukannya tak nak belajar. Kadang-kadang gaji dia contoh RM2,000, cukup-cukup RM2,000. Apa tu nak bagi ke mak ayah tu payah. Tapi sebenarnya saya nak pesan kepada anak-anak di luar sana, walaupun gaji RM2,000, bagilah RM100 pun tak apa dah. Nak dari gaji tu kita nak berkat. Bila bagi ke mak ayah RM100, Allah akan gandakan lagi. Dalam Quran dah kata berganda-ganda, keberkatan dia tu lebih, mungkin dapat lebih pada RM1,000. Sebab RM100 boleh berkat lebih pada RM1,000. Jadi jangan berkira sangat. yakinlah bahawa rezeki itu daripada Allah dan anak kita bekerja tu kita berusaha sebagai hamba Allah. Sebenarnya rezeki itu dari Allah, sebab tu kadang-kadang orang gaji RM20,000 pun tak cukup. Tapi gaji RM2,000 hidup selesa, rumah pun okey, tenang. Lepas tu anak pun berakhlak, anak rajin ke masjid. Ini kan mak ayah kan main lagi. Tapi anak-anak masjid depan rumah pun tak peduli. Lepas tu kadang sembahyang Jumaat pun tinggal. Itu sebenarnya rezeki masing-masing hasil daripada didikan ibu bapa kepada anak-anak dan hasil dia berdoa. Satu anak-anak ni dia kena tunaikan hak-hak dia untuk berdoa setiap hari untuk ayah dia.
0: Okey, itu dia. Dan kita nak ambil pemanggil lagi di talian Ustazah. Hello, assalamualaikum.
3: Rahimi Mempaga.
0: Oh ya, Cik Rahimi Mempaga. Silakan bersama dengan ni yang berbahagia, Ustazah Intan.
3: Saya nak tanya Ustazah, kalau seorang mak ayah tu dia kurang bagi didikan agama ke anak dia, anak dia tu bunuh diri, adakah mak ayah dia akan menanggung dosa sekali?
0: Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu satu kesilapan yang besar daripada mak ayah, sebab anak dia tu bila bunuh diri tu seolah-olah anak dia tu tak ada langsung iman. Betul, sebab orang yang bunuh diri tu maknanya dia tak ada iman. Jadi bila sebagai seorang mak ayah dia, sebab tu pentingnya bagi kesedaran Islam, suruh anak tu belajar agama, ajar anak tu belajar agama, didik anak tu dengan agama, pendidikan agama, syariat Islam, akhlak Islam. Dan mak ayah tu sendiri kalau tak mampu nak mengajar anak-anak dia tentang Islam, dia kena bagi peluang anak dia tu belajar agama. Lepas tu mak dia, ayah dia sendiri kena belajar agama, kena rajin dengan kuliah di masjid, supaya dia boleh mendidik generasi dia menjadi generasi yang baik. Tapi kalau dah didik semua apa tu dengan bagus, dengan baik, dah cukup didikan agama, katakanlah dibunuh diri juga, maknanya itu bukan salah mak ayah dia lah. Tapi kalau dia tak pernah didik anak dia, lepas tu anak dia solat pun tak, dia anxiety semua, trauma semua. Okay, bila dia bunuh diri sebab mak ayah dia tak cara ke dia pada didikan agama, mak ayah dia tu maknanya mendapat saham yang sama juga di akhirat. Allah akan soal, kenapa anak kau ni bunuh diri? Tetap akan dipersoalkan di akhirat.
0: Dan kita nak break seketika Ustazah, kejap lagi kita nak sambung lagi soalan daripada Rosita Muhammad. Kejap je lagi Ustazah. Kita break seketika, terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan untuk tajuk kita hari ini dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah Kasih Tak Bersyarat bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Jadi untuk tajuk kita hari ini dalam kehidupan, kita sering mengharapkan ada insan yang terima kita seadanya Ustazah. Tapi sebagai manusia, kasih kita ada batasnya. Kita boleh kecewa, kita boleh terluka, kita boleh berkecil hati, tetapi kasih Allah SWT jauh berbeza. Walau sebanyak mana pun dosa yang dilakukan seorang hamba, pintu taubat tetap terbuka selagi nyawa belum sampai ke halkum tu Ustazah. Jadi Allah tak pernah jumu menerima hambanya yang kembali dengan penuh keinsafan. Jadi ada yang dikongsikan oleh pendengar kita ni, Kak Ruzita Muhammad. Assalamualaikum Azhar dan Ustazah Intan. Saya nak berkongsi cerita kami empat beradik perempuan yang bergilir-gilir menjaga arwah ayah saya dan arwah ibu saya yang sakit pada usia tua mereka. Alhamdulillah, pada ketika itu saya bekerja dari rumah dan dapat menjaga ayah dan mak dengan baik. Pada hujung minggu, Along De dan adik bongsu akan datang untuk bergilir-gilir menjaga syurga kami Ustazah. Tahun ini 8 tahun arwah ayah pergi dan mak setahun pergi meninggalkan kami. Alhamdulillah, didikan arwah ayah dan mak tetap kami ingati hingga kini. Itu okay. Dia Ustazah.
1: Jadi kalau nak balas jasa mak ayah kita walaupun dah meninggal, jangan lupa sedekah bagi pihak dia, baca Yasin bagi pihak dia, lepas tu baca Fatihah dan semuanya, kekalkan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang baik itu supaya dia aman di dalam kubur dan dia tidak tercari-cari pahala daripada anak dia. Dia merangkak-rangkak keluar kubur cari kutik-kutik pahala orang lain. Jadi sebab tu anak ni dia beruntung dapat ayah yang mendidik dia. Sebab apa anak-anak macam ni? Sebab antara punca, Sedina Ali kata, maknanya kalau anak tu kecil dia kena layan macam raja. Tapi anak tu dah remaja, dewasa, dia kena layan seperti kawan. Jangan paksa dia. Jangan kita nak suruh dengan cakap kita, mak jadi doktor, kau kena jadi doktor juga. Mak sekarang ni kaya, gaji RM10,000, kau kena RM10,000 juga. Dia tak boleh macam tu sekarang. Dia tak sama generasi sekarang dengan generasi dulu. Dulu dengar je cakap. Dengan mak ayah pun dengar je. Buat ni, buat, ikut je. Sebab itulah keberkatan daripada rezeki tu. Rezeki tu halal ke tak? Yang makanan yang kita masukkan ke mulut anak tu, adakah betul-betul bersih, betul-betul halal? Kalau rezeki tu subhat, tu yang anak-anak jadi liar, tak nak dengar cakap, tak kenal jasa mak ayah. Itu kena jaga sangat sebenarnya.
0: Jadi dalam institusi keluarga sekarang ni Ustazah, Islam mengajar kita untuk menyayangi pasangan, anak-anak dan ibu bapa dengan penuh ihsan. Kasih bukan hanya ketika semuanya baik-baik je Ustazah, tapi juga ketika diuji dengan kesusahan, kesakitan dan juga kekurangan. Persoalannya Ustazah, adakah kasih tanpa syarat itu bermaksud kita perlu menerima semua perkara tanpa teguran? Ataupun sebenarnya Islam mengajar kita supaya kasih itu hadir bersama hikmah, nasihat dan juga batas-batas yang ditetapkan syarak? Itu macam mana Ustazah?
1: Sebab itulah dalam masalah ni, mak ayah ni dia kena duduk kan, pesan masa makan tu, sebelum makan tu cakap benda yang baik-baik. Lepas tu kena tegur anak-anak tu dengan cara hikmah. Lepas tu anak-anak pula dia kena sedar diri bahawa bila bercakap kasar tu adalah berdosa. Sebab dia dah diberi didikan agama. Lepas tu makan makanan yang dia makan tu pun halal belaka. Jadi itu menempa jiwa anak. Jadi di situ kena ada take and give. Jangan ikut cakap kita je. Aku ni dulu makan garam, engkau tak payah dengar je lah cakap, engkau bukan tahu apa pun, mak susah payah. Jangan kita ungkit bangkit, jangan kita mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan anak trauma. Lepas tu memaksa segala-galanya, di situ akan melahirkan generasi yang tidak mengenang budi dan jauh sekali lah nak jaga mak ayah. Maknanya dia rasa mak ayah dia tu menekan hidup dia, buat dia stres, disebabkan juga faktor-faktor keluarga yang tidak menjalankan keharmonian keluarga tu sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan ada satu ni Ustazah, bagaimana kita nak mengimbangi tanggungjawab kepada pasangan kita Ustazah, anak-anak dan juga ibu bapa? Ada yang isteri nak balik ke rumah ayah, suami tak bagi. Ada juga yang suami balik ke rumah mak ayah tetapi isteri pula tak teman suami ikut sama tu Ustazah. Jadi macam mana pula kita nak mengimbangi tanggungjawab kepada pasangan dan juga anak-anak serta ibu bapa kita Ustazah?
1: Okey, nak mengimbangi tanggungjawab ni sebenarnya kena ada, masing-masing kena berlapang dada, kefikiran terbuka, take and give. Jangan ikut pentingkan diri sendiri. Balik-balik nak balik rumah mak dia je, balik-balik nak rumah suami ni pula, asyik nak memaksa je nak isteri balik ke mak dia, sedangkan isteri pun dia ada hak juga. Bergilir-gilir lah kita seorang yang educated, yang bijaksana, yang Allah bagi akal. Kita kena pandai. Hari ni, tahun ni, okey, kalau raya haji balik, raya Aidilfitri, giliran ni pula, masing-masing bergilir-gilir. Itu lebih baik. Dan maknanya kekal mekalkan keharmonian kasih sayang dan mekalkan kasih sayang tu supaya menjadikan keruh dan berkelahi pula depan anak-anak pula. Jadi bila kata-kata yang keluar tu sentiasa bertengkar depan anak-anak, itu pun boleh memberi kesan yang tidak baik kepada anak-anak. Take and give, dan janganlah suami ni guna kuasa veto dia, dan jangan isteri pula guna kuasa veto dia juga. Jadi tak ada keharmonian dan itu boleh membawa kepada bencana.
0: Okey. Okay. Dan baik, kita ada pemanggil di talian, Ustazah. Hello, assalamualaikum.
2: Abang Ali, setakat ini okey. Tak ada pun, tak ada pun bantu anak-anak pun hidup juga lagi. Okey.
0: Okey, alhamdulillah.
2: Okey. Apa ni? Gini ya, Ustazah. Saya ni bukanlah kata nak bertanya sangat, tapi nak membagi pendapat.
0: Okey.
2: Pendapat lepas tu pengalaman hidup saya lah. Yang sebenarnya, Ustazah, saya ni panjang dah selepas saya pencin. Saya tidak sangat mengharapkan bantuan anak-anak. Saya harapkan sangat macam senang orang tu. Oh, anak kita dah besar, kan anak dah bergaji, dah belum mayang. Oh, harapkan anak ni bagi bulan-bulan. Saya tidak macam tu. Apa yang penting, saya membesarkan anak tu. Itu yang penting. Dia jadi orang yang berjaya apa semua. Bagi saya lah. Ini pendapat saya. Tak semestinya orang boleh setuju. Jadi itulah dia, Saudara. Jadi kalau macam ni sekarang ni, sungguh pun anak-anak ni dah bekerja, dah boleh hidup sendiri lah kan, keluarga. Tapi saya macam ni juga kan, dengan cara saya hidup, dengan cara bekerja, dan saya apa ni, asalkan anak, sekarang anak-anak saya bukan bagi duit, dia bagi macam ubat-ubatan, vitamin apa semua, itu dah alhamdulillah.
0: Syukur.
2: Itu dah alhamdulillah. Jadi kalau katalah mak ayah yang apa ni harapkan anak dibalas balik, itu adalah satu kesilapan juga kan. Tapi macam saya kata tadi, ini pendapat saya lah. Jadi itulah pendapat saya, hidup saya. Alhamdulillah kakak ini tak ada lah. Tak ada lah rasa susah hati ke sebab saya rasa Allah Ta'ala tu yang maha mengetahui. Jadi biarlah anak-anak tu rasakan mereka jangan meminta-minta dengan kita. Itu saya lah, ini pendapat saya.
0: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak mengharapkan apa-apa pun daripada anak kan.
1: Memang betul, sebab ada mak ayah yang pengalaman saya lah. Saya tengok mak ayah educated. Lepas tu dia boleh cakap kat anak dia, engkau kalau kerja esok 300 wajib ya bagi mak, 500 ni minta 500 pada anak. Jadi anak ni berpeking lah. So nak jaga mak hati, mak ayah takut berkecil hati. Di situ lah kita akan lihat bahawa mak ayah tu jenis yang tak bijak lah. Sepatutnya dia bersyukur bila anak-anak tu dah lepas, dia bersyukur. Jadi jangan mengharapkan sangat. Anak bagi, alhamdulillah. Anak tak bagi, mungkin dia ada masalah masa tu. Kalau kita ada duit, kita dengar anak kita susah, kita tolonglah anak kita walaupun dia dah berkeluarga. Jadi di situ kebijaksanaan daripada ibu bapa tu penting. Dia jangan menyusahkan anak dia, tapi dia kena sentiasa bersyukur. Sebab memang rezeki itu daripada Allah.
0: Okey, itu dia. Dan baik, mungkin akhir sekali, Ustazah. Kita dah sampai ke hujung-hujung ni, Ustazah. Mungkin tak ada doa yang boleh diamalkan supaya hubungan antara ibu bapa dan juga anak-anak sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Taala ni, macam mana? Ada Ustazah?
1: Dan saya nak berkongsi ya tentang ayat Quran dalam surah Taha ayat 2 hingga 3. Mak ayah ni dia kena rajin baca. Kalau anak-anak dia tu bermasalah, tak dengar cakap, degil, kalau anak-anak dia kecil tu, tiup-tiuplah sikit ke dahi dia masa tengah tidur. Sebab tu kena bagi masa untuk anak-anak tau, masa yang berkualiti. Kena doakan dia, kena ikhtiar. Setiap kali masak tu baca selawat banyak-banyak. Ya Allah, dengan berkat selawat ni. Selawat yang saya nak kongsi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuril Anwar. Selawat ke atas Nabi dan cahaya di atas segala cahaya. Maknanya bila kita baca selawat ni sambil-sambil masak, selawat biasa pun boleh. Anak-anak tu akan bercahaya hatinya, bercahaya mindanya, bercahaya kalbunya. Dia akan insyaAllah, mak ayah dia pun bercahaya juga, sebab masing-masing di dalam cahaya daripada Allah SWT, petunjuk daripada Allah SWT. InsyaAllah dia akan selamat dan dia akan tidak akan menimbulkan masalah. Dan juga surah Taha ni pun kena baca, kena rajin baca. Dan sebenarnya bila kita nak keluarga kita tu okey, selamat dunia akhirat, jangan lupa Allah dah pesan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin, surah Baqarah ayat 208. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam tu secara keseluruhan. Jangan mengikut langkah-langkah syaitan, bahawa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kalau berlaku porak-peranda tu, memang adalah peranan dengan syaitan dalam tu. Sebab tu kita, rumah kita, dalam rumah kita tu kena ada baca Quran, kena jaga solat, kena sentiasa berlapang dada, kena tegur menegur. Jangan sampai tak tegur, anak ikut je cakap dia, itu adalah tidak bijak. Dan mudah-mudahan bila kita dah sebagai ibu bapa ni menunaikan tanggungjawab kita, kerana Allah pastikan rezeki yang kita dapat tu berkat, anak-anak pun ajar dia, pesan ke dia, sentiasa nasihat anak-anak tu walaupun dia dah besar. Kadang-kadang tegur juga solat ke tak apa, sampai bila-bila. Itu adalah peranan seorang ayah yang kasih tu, yang apa tu katanya, kasih yang tak bersyarat. Dia kena sentiasa nasihat, ingat, mengingati, dan jadilah ayah yang tidak menyusahkan anak.
0: Okey, itu dia. Dan mungkin akhir sekali Ustazah, penutup dan juga kesimpulan untuk tajuk kita hari ini, kasih tak bersyarat.
1: Alhamdulillah kita dah betul berkongsi tentang kasih ibu bapa kepada anak-anak, peranan ibu bapa kepada anak-anak, peranan suami kepada isteri, peranan isteri kepada suami. Isteri tunaikanlah hak-hak dia kepada suami, suami tunaikanlah hak dia kepada isteri, dan jangan menyakiti satu sama lain. Tutur kata kena jaga. Cuba kita tengok contoh Rasulullah macam mana. Contoh Rasulullah tu satu teladan yang baik. Lakadakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam keluarga pun kena saling menyayangi, irhamu, saling menyayangi, dan juga berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, belajar agama, jaga solat, lepas tu berakhlak dengan akhlak Islam. Jangan kita busybody kepada orang lain, jangan kita memfitnah, ya. Tu kita hiduplah sebagai hamba Allah yang sejati, yang sentiasa menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Ibu bapa juga menunaikan tanggungjawab sebagai ibu bapa, anak menunaikan tanggungjawab sebagai anak, dan hiduplah dalam keluarga harmoni. Sebab keluarga yang harmoni ni melahirkan generasi yang harmoni, dan untuk negara yang apa tu, harmoni juga. Mudah-mudahan segala apa yang dibincangkan ini dapat memberi sedikit manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikutkan memang banyak lagi perbincangan kita Ustazah. Tapi apa pun, terima kasih kepada anda yang berkongsi dengan kita untuk hari ini, dan semoga perkongsian hari ini menjadi peringatan buat kita semua. Selagi ibu bapa kita masih ada, hargailah mereka, kerana apabila mereka sudah tiada, penyesalan tidak mampu mengembalikan masa yang telah berlalu. Apa pun, terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan kerana sudi bersama dengan kita untuk hari ini dengan tajuk kasih tak bersyarat. InsyaAllah Ustazah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

0: 104 Plan 1 MHz Kuantan. Bang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati. Dengarkan
2: Radio Malaysia, Bang FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi. Salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku selalu.
4: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi?
1: Itu pasalnya. Ha? Dia tersedak, Leo.
3: Dah tinggalau.
4: Oh,
3: dia dua
1: soalan. Okey, terima kasih Abang Nazri dari Tembeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
6: Yang mana yang sedang memandu ketika ini mungkin baru balik kerja, kan? Jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap-tetap segam ni.
0: Ya. Ha, jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di Facebook/Radio Malaysia Pahang FM.
7: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Okey, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Dan masih lagi bersama saya, Azza Aziz, menemani anda untuk hari ini. Dan seketika kita nak bersama dalam inspirasi ceria untuk tajaan kita hari ini, bersama dengan Bank Simpanan Nasional Berhad, iaitu BSN, dengan tetamu kita iaitu pengarah Negeri Pahang untuk hari ini, iaitu Encik Muhammad Kasniedi bin Kasimi. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam Puan DJ kita.
0: Apa khabar kita?
8: Alhamdulillah.
0: Sihat, ya?
8: Sihat.
0: Oh, lama nak tak jumpa kita ni, ha?
8: Dah dekat setahun.
0: Oh, gitulah. Dan hari ni kita bersama lagi untuk kita bercerita sedikit mengenai mungkin mengenai kempen Santuni Madani. Dan juga bersama dengan tetamu kita, iaitu Puan Hazarini binti Muhammad dari Pizza Geburini. Assalamualaikum, Puan.
9: Alah.
0: Apa khabar kita?
9: Alhamdulillah, sihat.
0: Adanya. Ini pertama kali datang ke RTM Pahang, eh?
9: Ya, betul.
0: Jadi hari ni kita nak bercerita sedikit lah mengenai Santuni Madani bersama dengan BSN. Jadi kita nak bersama dengan Puan dululah. Mungkin sebelum ni kita borak lebih panjang. Boleh tak Puan kongsikan sedikit tentang Pizza Geburini ni? Silakan.
9: Nama saya Hazarini binti Muhammad.
0: Uh-huh.
9: Saya adalah pemilik kepada Pizza Geburini.
0: Okay.
9: Yang bertempat di Timur Bay Seafront Resident dekat Sungai Karang.
0: Uh-huh.
9: Saya dah berniaga dari tahun 2019.
0: Okey.
9: Sebenarnya saya mulakan perniagaan ni atas dasar minat lah.
0: Okey.
9: Minat berniaga.
0: Uh-huh.
9: Awal-awal dulu saya hanya berniaga di rumah.
0: Uh-huh.
9: Dengan apa, buat COD sahaja.
0: Okey.
9: Sehingga permintaan agak tinggi.
0: Uh-huh.
9: Dan sebelum berkembang lah.
0: Uh-huh.
9: Okay, so alhamdulillah sekarang dah perniagaan makin okey.
0: Okay.
9: So saya buka kedai lah.
0: Kenapa dalam banyak-banyak pilih pizza?
9: Sebab saya suka makan pizza.
0: Okay.
9: Satu family kita orang suka makan pizza.
0: Okay.
9: So bila kita beli tu, tak dapat rasa macam kita nak. Topping penuh.
0: Yeah.
9: Rasa lembut. Mm-mm. Gebu. Sebab tu nama dia gebu. Dia lembut.
0: Okay. Mana kata ikut atas cita rasa owner lah ni.
9: Betul. Dan dapat apa, sambutan lah daripada orang ramai.
0: Yang pastinya halal, eh? Untuk pelanggan-pelanggan kita. Kita tahu bila sekarang ni banyak di pasaran menjual fast food dan sebagainya. Tapi kita memilih yang satunya adalah halal dan toyiban.
9: Okay,
0: jadi bersama kita juga iaitu kita punya pengarah BSN, iaitu Encik Muhammad Kasniedi bin Kasimi. Mungkin kita nak tahu juga lah, ya, difahamkan BSN sedang menggerakkan kempen Cerita Mereka Jiwa Malaysia sempena Hari Kebangsaan 2026. Dan mungkin boleh ceritakan sedikit lah sebab nama kempen tu menarik sangat tu, Cerita Mereka Jiwa Malaysia tu, ha?
8: Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk kempen Cerita Mereka Jiwa Malaysia,
0: uh-huh,
8: merupakan cerminan antara usahawan berterusan BSN dalam menyokong usahawan mikro,
0: okay,
8: yang menjadi antara nadi utama,
0: uh-huh,
8: ekonomi negara kita.
0: Okay.
8: 69 usahawan mikro BSN dipilih sebagai simbolik untuk Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69 mewakili hampir 180,000 usaha mikro BSN di seluruh Malaysia.
0: Okey, banyak tu.
8: Banyak. Maknanya daripada 180,69 usaha mikro yang terpilih. BSN ingin menyuntik semangat dalam kalangan rakyat Malaysia bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah-sejarah tapi juga kebebasan untuk membina masa depan yang lebih baik.
0: Okey.
8: Sebagai bank yang dekat dengan rakyat, BSN sentiasa berusaha untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan, kesejahteraan kewangan melalui amalan pengurusan kewangan bijak, termasuk sokongan kepada usahawan mikro menerusi pembiayaan seperti BSN Mikro Madani. Kempen ini bukan sahaja meraihkan kepelbagaian budaya, komuniti dan perusahaan mikro di Malaysia, malah turut mengetengahkan semangat keusahawanan, daya tahan serta keberanian masyarakat dalam mencerminkan jiwa Malaysia yang sebenar.
0: Jadi itu antara sebabnya dipilih cerita mereka jiwa Malaysia. Kalau ikutkan 180,000 usahawan dan 69 mereka yang terpilih, rasanya itu bukan, yang terpilih itu bukan kaleng-kaleng lah, orang kata dah.
8: Mesti memang ada yang terpilih.
0: Betul.
8: Saringan ni banyak ni DJ kita ini. So alhamdulillah yang di sebelah kita ni apa ni, Puan Rini adalah salah seorang yang terpilih untuk Negeri Pahang lah.
0: Ya, okey, mana kata bukan kaleng-kaleng Puan. Okey, jadi mungkin
8: boleh pula bawa dalam radio pula hari ni ya. Bukan kaleng-kaleng lagi tu.
0: Okey, jadi mungkin sebagai salah seorang usahawan mikro BSN yang terpilih ni untuk bersama dengan kempen kita hari ni, apakah mungkin kita tahu teruja tu memang ada teruja kan, mungkin ada yang sesuatu mungkin membuatkan rasa macam bertuahnya lah aku ini dah. Macam gitu.
9: Saya amat bersyukur dan rasa dihargai apabila dimaklumkan terpilih sebagai sebahagian daripada kempen yang BSN adakan sempena Hari Kebangsaan tahun ni. Pendedahan yang BSN berikan seperti ini menjadikan saya sebagai seorang usahawan yang lebih bersedia untuk berdepan dengan pelbagai pihak. Ini pun menjadi salah satu platform untuk saya mempromosikan perniagaan saya ni.
0: Okey, maknanya kata lepas ni boleh kembangkan lagi lah yang sudah ada. Kalau biasanya buat kat rumah, lepas sudah ada kedai kan, lepas ni manalah tahu merata dah bagi ada franchise dan sebagainya dah. Okey, jadi mungkin bersama dengan Encik Eddie kita, pelibatan 69 usahawan mikro seperti disebutkan tadi adalah sebagai simbolik kemerdekaan yang ke-69. Betul. Tapi kalau boleh, pendengar-pendengar kita semua nak tahu apakah mesej utama yang BSN nak sampaikan menerusi kempen ni sebenarnya, bagaimana?
8: Okey, untuk kita punya mesej utama BSN lagi ni, setiap usahawan ada cerita perjuangan mereka sendiri. BSN percaya setiap perniagaan daripada mikro hingga ke perusahaan besar memainkan peranan penting dan mampu memberi impak bukan sahaja kepada keluarga tetapi ekonomi negara. Apatah lagi usahawan mikro ini merupakan antara penyumbang terbesar kepada KDNK negara. Oleh itu, kempen ini kami jadikan sebagai satu suntikan semangat terhadap usahawan-usahawan mikro untuk terus berkembang dan lebih maju. BSN akan terus menyokong usahawan mikro melalui pembiayaan, bimbingan dan akses kepada peluang yang lebih luas, dengan harapan agar lebih ramai rakyat berani melangkah ke hadapan dan merealisasikan impian mereka.
0: Maknanya kata ini salah satu peluang jugalah, Cik D, untuk pendengar-pendengar kita ataupun usahawan-usahawan dalam mikro BSN ini. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak sambung lagi sedikit mengenai apa orang kata Santuni Madani oleh Bank Simpanan Nasional untuk hari ini. Okey, kita berehat seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan 11.42 minit pagi sekarang ini. Masih lagi bersama dalam Inspirasi Ceria untuk tajaan kita bersama dengan Bank Simpanan Nasional Berhad untuk bercerita mengenai kempen ataupun orang kata Santuni Banadi Madani bersama dengan tetamu kita, iaitu pengarah negeri Bank Simpanan Nasional Encik Muhammad Kasniedi bin Kasimi, juga tetamu kita iaitu Puan Hazarini binti Muhammad, iaitu dari Pizza Geburini. Semerbak bau sambal hitam dalam konti ni. Saya ingat sambal hitam manalah tumpah ni kan. Rupanya ada pizza sambal hitam. Itu yang menarik sebenarnya, walaupun kita ni orang Pahang kan. Itu antara salah satu tarikan kita untuk kita promosikan kepada negeri-negeri yang lain kan. Kalau sambal hitam ni Pahang je. Kat negeri lain tak ada. Sambal hitam ni ada, tapi tak sama rasa macam kita kan. Jadi mungkinlah sebagai seorang usahawan, apa cabaran yang paling menduga sepanjang menjalankan perniagaan, dan apakah orang kata mungkin perubahan yang paling ketara terhadap perniagaan Puan selepas menerima pembiayaan mikro BSN ni, macam mana?
1: Okey, sebelum dapat pembiayaan BSN Mikro Madani, saya menghadapi masalah pada kos bahan mentah yang tinggi lah.
0: Okey.
1: Yang tu paling ketara lah. Bahan mentah sentiasa naik. So itu lepas tu untuk saya sustain tu agak susah lah. Waktu tu memang struggle untuk bertahan dan untuk berkembang. Kemudian saya dapat tahu daripada rakan lah tentang pembiayaan BSN Mikro Madani. Yang BSN ada offer untuk pembiayaan untuk usahawan mikro. Jadi saya pun cuba dan cuba nasib dah berjaya lah. Alhamdulillah, rezeki tak pernah salah alamat ya.
0: Betul.
2: Alhamdulillah.
1: Dengan pembiayaan BSN Mikro Madani tu, saya gunakan untuk beli peralatan. Untuk saya nak bagi cepat lagi production saya. So saya beli mesin untuk bagi apa? Sebelum ni kita gelek je roti tu.
0: Uli dah lekuk katang
1: kata. Uli lepas tu gelek dia pakai kayu kan. Lepas tu saya dapat pembiayaan tu, saya beli mesin. Memang untuk produce bagi cepat. So peralatan-peralatan lain lah. Juga saya tambah untuk modal, besarkan modal saya yang sedia ada ni.
0: Itulah orang kata, bila rezeki tak salah alamat, bila kita daripada rumah kita boleh bawa sampai ke kedai. Dan satu hari nanti insyaAllah saya doakan juga sampai ke seratanya sambal apa orang kata pizza sambal hitam ni kan. Jadi mungkin dengan adanya kita punya mikro BSN ni, Cik D, mungkin bila dengar perkongsian daripada usahawan mikro BSN sendiri, apa yang mungkin Cik D rasa, membara tak semangat tu?
2: Saya dengar pun goosebump, teruja.
0: Teruja, betul.
2: Meremang, belum lama kan. Alhamdulillah. Sangat membanggakan dan sangat memberi inspirasi. Dan kisah-kisah kejayaan mereka inilah yang sering menjadi motivasi. Dan pembakar semangat kami di BSN untuk terus memberikan yang terbaik dan menyokong usaha mikro. Sebab kami di BSN percaya, di sebalik setiap pembiayaan yang disalurkan, terdapat kisah perubahan yang amat bermakna untuk usahawan-usahawan. Termasuklah dapat mewujudkan lebih 19,000 peluang pekerjaan. Sekaligus menyumbang kepada perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Cuma kami berharap agar lebih ramai usahawan akan tampil berani untuk mencuba dan memanfaatkan peluang yang BSN tawarkan. Kalau rasa stuck dengan perniagaan anda atau perlukan sebarang bentuk sokongan, jumpa saja pegawai BSN. InsyaAllah kita cuba semampunya untuk membantu. Jangan malu. Dan paling penting, jangan give up. Kita jangan putus asa dalam perniagaan ni.
0: Betul. Kan kadang-kadang bila dah separuh jalan, itu yang mudah rasa putus asa kan. Ini tak cukup, ini yang start, ini dan sebagainya kan.
2: Bukan senang kita nak senang kan.
0: Okey, jadi mungkin akhir sekali lah ya, bersama dengan kita punya usahawan hebat ini, Pizza Geburini, Puan Hazarini binti Muhammad. Kita tahu sambutan untuk Hari Kebangsaan kita yang ke-69, juga salah satu peserta 69 usahawan mikro BSN. Okey, mungkin ucapan sempena hari kebangsaan.
2: Bukan kaleng-kaleng.
1: Okey. Sempena hari kebangsaan ni, saya ingin mengucapkan selamat hari kebangsaan ke-69 untuk semua rakyat Malaysia. Dan kepada para usahawan di luar sana, sentiasa cari peluang untuk dapatkan ilmu dan buat perancangan kewangan yang baik. Rebutlah peluang serta kemudahan yang disediakan macam pembiayaan BSN Mikro Madani ni. Bagi saya, sokongan yang betul dapat membantu seseorang usahawan mengembangkan perniagaan dengan lebih terancang. Kejayaan memerlukan usaha, disiplin, kesabaran dan sistem sokongan yang baik. Jika kita berani mengambil langkah pertama dan terus belajar daripada pengalaman, pasti ada kejayaan menanti anda. Jangan lupa support saya. Pizza Gebur ini di lokasi di Timur Base Seafront Resident. Banyak menu istimewa kita kat sana. Pizza ada. Paling pizza paling hot selling, pizza cheesy chicken, cheesy meatball, sambal hitam pahang. Lepas tu Hawaiian beef pepperoni.
2: Pasta pun ada kan?
1: Pasta dan western ada. So kita bukan pizza sahaja. Lepas tu saya ada buat promosi lah untuk yang anak-anak yang siapa yang lahir pada 31 Ogos boleh redeem pizza percuma pada 31 Ogos ni dekat kafe saya lah.
0: Bermula pukul berapa dari pukul berapa? Tak sambung nak menunggu lah.
1: Daripada pukul 10 pagi sampai 11 malam lah. 30 orang tak awal saja. Cuma tunjuk IC. Lepas tu kita akan bagi pizza percuma sekejap.
0: 10 pagi boleh tunggu dekat pintu tu.
1: Pelanggan tak awal boleh juga dapatkan special gift daripada BSN.
0: Itu yang menariknya, 30 orang terawal sahaja. Dan mungkin akhir sekali Encik Eddie untuk ucapan sempena hari kebangsaan kita.
2: Selamat menyambut hari kebangsaan yang ke-69 untuk seluruh rakyat Malaysia. Semoga semangat perpaduan dan kebersamaan terus menyatukan kita, dan semoga lebih ramai usahawan Malaysia dapat terus melakar kejayaan bersama BSN. Pada kesempatan ini juga, selain kafe Pizza Gebur ini hari ini, saya nak ajak semua pendengar-pendengar RTM untuk singgah ke kafe-kafe atau gerai-gerai usahawan mikro BSN yang terpilih. Yang terpilih bermula 24 hingga 28 Ogos ini. Untuk dapatkan card sleeve bercorak batik eksklusif BSN. Sempena kempen cerita mereka jiwa Malaysia, Malaysia ini. So jangan lupa saya ulang sekali lagi dua bermula 24 hari bulan hingga 28 Ogos ini. Untuk dapatkan card sleeve bercorak batik eksklusif BSN sempena kempen cerita mereka jiwa Malaysia untuk sempena hari
0: Hari
2: kebangsaan, ke-69 saja. Nak tahu kafe mana yang terpilih? Boleh tengok di akaun media sosial rasmi BSN Malaysia. Dah dapat card sleeve eksklusif tu. Nanti jangan lupa upload di laman media sosial anda. Dan tag BSN.
0: Tu yang pastinya ada yang sekali lagi 69 dari 180,000 yang memohon mikro BSN ini, dia Puan Hazarini binti Muhammad dari Pizza Gebur ini. Jadi orang dah tahu ini manfaatnya, boleh kita kembangkan lagi apa perniagaan kita yang mungkin sebelum ni sangkut kat sini, sangkut kat sini, dengan siap belum beli mesin lagi kan, nak kembangkan lagi perniagaan tu. Jadi kita harapkan juga usahawan-usahawan kita jangan malu, jangan segan, boleh terus berjumpa dengan pegawai BSN untuk dapatkan maklumat lanjut. Apapun, terima kasih kepada tetamu kita untuk hari ini, Pengarah Bank Simpanan Nasional Negeri Pahang, iaitu Encik Muhammad Kasniedi bin Kasimi, juga iaitu kita punya usahawan mikro kita Puan Hazarini binti Muhammad dari Pizza Gebur ini. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa dan ketika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Itu dah lagu yang diberi nafas baru oleh Naim Daniel dan juga Iman Troy. Terasing baru saja menghiburkan kita. Apapun yang dengarkan kita menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan seketika saja lagi macam biasa, untuk edisi Jumaat pukul 12.30 hari, kita akan ikuti utama 12.30 hari dari Wisma Berita RTM. Jadi untuk anda terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

TH perlu pendekatan baharu, pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 12 Tengah Hari.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Okey, Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami jam yang ketiga untuk Zon Persona hari ini. Yang dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, juga dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz. Frekuensi yang sangat meluas. Dengarkan kita juga frekuensi yang sama di Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Kuala Lumpur. Kalau di Pahang, Temeloh, Bentong, di Bera, ha, kan? Jadi frekuensi yang sama dapat anda ikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan seketika saja lagi pukul 12.30 minit tengah hari nanti, macam biasa, kita akan ikuti klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin. Dan insyaAllah selepas itu kita akan ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Jadi untuk anda terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Pahang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang mendengar Pahang FM dan rahmati Allah sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dalam klinik kesempurnaan ibadah, menyambung bicara yang berkenaan dengan pengurusan jenazah. Itulah tuan-tuan, kita sampai satu slot pada hari ini. Itulah pertanyaan dalam kubur. Ia berkenaan dengan apa yang terjadi kepada jenazah mayat bila mereka dimasukkan ke dalam kubur. Menurut keterangan yang sahih, bila mayat telah ditanam dan orang yang menghantarnya telah kembali pulang, maka rohnya tuan-tuan kembali ke jasadnya. Ya? Allah pulangkan balik roh ke jasadnya dan didengar bunyi telapak kaki atau bunyi kasut orang yang kembali. Sesungguh sesudahnya roh kembali, barulah didatangi dua malaikat menanyakan soal-soal yang bersangkut dengan agama. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahawa kedua malaikat itu bernama Malaikat Munkar dan Nakir. Hadis sahih tuan-tuan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim. Hanya kita nak baca hadis ni tuan-tuan ni sebentar lagi. Cuma sebelum dibacakan hadis ini, ya, perlulah kita ingat bahawa sebelum ni kan kita ada golongan yang menolak tentang soalan-soalan dalam kubur, azab-azab kubur, apa yang berlaku dalam kubur. Dia kata benda ni apa, hadisnya dhaif dan seumpamanya. Sedangkan tuan-tuan, hadis yang menceritakan tentang benda ni tuan-tuan adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Jadi kita pernah digemparkan suatu ketika dulu, ada penulis tulis dalam surat khabar. Ya, dia bukan orang Malaysia. Ya, mungkinlah tuan-tuan, dia tak tahulah apa benda dia nak cari di tanah air kita ni, menimbulkan apa fitnah yang seumpama ini, mengatakan tak ada soal-soal dalam kubur, tak ada azab-azab kubur, tak tahulah apa ya niat dia. Jadi tuan-tuan, jenis manusia gini kita boleh pegang ya. Kalau kita belum jumpa lagi hadis, jangan kabur hadis tu tak ada. Ya, jadi tuan-tuan rahmati Allah, mungkin dia jumpa hadis-hadis hak palsu, hadis-hadis dhaif je, hadis-hadis sahih dia tak jumpa lagi. Jadi kita baca kata tuan-tuan hadis dia. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu anna la yasma'u qara'ani 'alayhi ya'tihi malakani fayaq'udani fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدى لك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia telah berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia itu bila telah diletakkan dalam kuburnya dan kawan-kawan yang menghantarnya telah berbalik pulang, maka sesungguhnya dia mendengar pula bunyi derap telapak kaki manusia yang berjalan di atas kubur. Datanglah kepadanya dua orang malaikat, lalu keduanya mula dekat, ya, duduk dekatnya, lalu keduanya berkata kepadanya, apakah yang pernah engkau katakan tentang laki-laki ini? Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, ada pun orang ini apabila dia seorang mukmin, maka dia akan menjawab, aku bersaksi bahawa ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan kepada mayat itu, menengoklah ke tempat engkau yang sedia di neraka, sungguh telah diganti Allah untuk engkau tempat itu dengan syurga. Maka ia pun melihat keduanya semua, dan ada pun orang yang kafir dan munafik. Maka dikatakan kepadanya, apakah yang pernah engkau katakan pada orang ini? Ia pun berkata, aku tidak tahu sama sekali. Pernah aku berkata menurut yang dikatakan oleh orang-orang, lalu dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu dan engkau tidak pernah membaca. Sampai itu dipukulnya kepadanya orang itu dengan tongkat daripada besi. Dengan sekali pukulan dia pun berteriak. Dengan satu teriakan didengar oleh orang-orang yang sekitar, mana makhluk yang bernyawa selain daripada bangsa jin dan manusia. Inilah tuan-tuan rahmati Allah sekalian, hadis sahih ini daripada Al-Imam Bukhari juga Al-Imam Muslim. Nak cerita tentang dua keadaan manusia mukmin dan juga keadaan manusia yang kafir dan munafik bila mereka disoal dalam kubur, dan apa yang akan mereka dapat berdasarkan pada apa yang mereka telah lakukan di atas muka dunia tuan-tuan. Jadi bagi orang yang beriman tentang wujudnya, ya, perkara ini dia akan percaya. Sebab sumber yang diambil adalah daripada hadis sahih. Maka tolaklah tuan-tuan, tinggalkanlah kepercayaan terhadap pendapat-pendapat mengatakan bahawa azab kubur ni tak wujud, ya, soal kubur ni tidak wujud. Sebab ini sebenarnya lah orang-orang ya, ia cuba mencari kepentingan dunia, ia cuba memperanda kaum Islam, ya, dengan melemparkan fitnah-fitnah, dengan melemparkan hujah-hujah yang lemah lagi palsu. Ya tuan-tuan rahmati Allah sekalian, moga-moga hadis yang kita baca ini memberi peringatan kepada kita tentang sesungguhnya azab kubur itu, soal dalam kubur itu adalah perkara yang benar-benar wujud dan realiti, disokong oleh hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari juga Al-Imam Muslim. Ya tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dalam bab memuji jenazah, Mana tuan-tuan nampak Islam ni punya lah bagus. Ya, orang hidup kita kena puji. Orang dah meninggal apa kita kena puji juga. Kadang-kadang kita bila orang meninggal kita puji. Ya, tapi orang hidup tak puji. Ataupun masa hidup kita puji. Tapi masa meninggal ya kita kutuk pula. Biarnya mampu lah contohnya. Biarnya mati sebagai contohnya. Ya, lama sangat dah hidup. Banyak nak buat apa buat jahatnya. Jadi tuan-tuan, ya, bagaimana adab kita sebagai seorang Muslim yang diajar oleh Nabi SAW. Kita ambil satu bab tuan-tuan, ya, dalam bab memuji jenazah ini tuan-tuan, dan juga kebaikan yang dapat oleh jenazah ini. Dalam kes contohnya yang kita nak bincang dalam bab pertama ni ialah tentang anak dagang, ya, yang meninggal di perantauan. Kita ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul idza mata bighairi maulidihi قيس لهم من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang lelaki itu bila dia mati di luar tanah kelahirannya, mana dia mati di rantau orang, diumpamakan baginya dari negeri tempat kelahirannya dia pergi ke perantauan orang itu tempat dia menghembuskan nafas terakhirnya, seperti dia masuk ke dalam syurga. Ya tuan-tuan, maknanya bila seseorang meninggal, ya, contohnya kita meninggal di tidak di kampung halaman kita, ya, maka tuan-tuan, ya, Nabi beritahu dini umpama, ya, masuk ke dalam syurga. Jadi mana janganlah terkilan tuan-tuan, ada sesengah orang tu kalau kau meninggal besok, ya, kok macam mana kali pun bawa lah kubur lah ke berbalik kampung, ya, kalau sampai menyusahkan waris kan tuan-tuan, kan tak molek. Tak kira lah tuan-tuan di mana kita meninggal, ya, semolek-moleknya, ya, dan sesenang-senang kita beri apa, senang orang apa orang hidup ni murah ke, ya, kalau dia boleh bawa balik kampung dengan cara mudah, ada ke apa kemudahan, ya, tak ada masalah. Tapi kalau agak-agak susah tak apalah, ya, reda lah masa hidup nanti, ya, masa kita hidup ni di mana kita akan ke bumi bila kita meninggal nanti, tempat orang ke, tak ada masalah. Ya, sebab Nabi ada dah sebut dah tuan-tuan, masalah ini dalam hadis kita baca sebentar tadi. Dan bila jenazah telah terbujur, maka disunatkanlah kita menyanjung, ya, memuji-muji mayat ni dan mengatakan ucapan-ucapan yang baik terhadap jenazah ni, ya, terutama sekali kita mohon doa kebaikan untuk dia, keampunan untuk dia, kerana ketika itu, ya, malaikat mengaminkan doa kita, ya, untuk jenazah. Sebagaimana dalam sebuah hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marid aw al mayyit فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم حديث صحيح إن رواه الإمام مسلم. Daripada Ummi Salamah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kamu menghadapi orang sakit, ya, pergi kunjung ke orang sakit ataupun orang dah meninggal, ya, mengingi jenazah, maka sebutlah olehmu ucapan khaira, mana kebaikan yang baik-baik, kerana sesungguhnya malaikat mengaminkan segala yang kamu katakan itu. Jadi tuan-tuan, ya, sekurang-kurangnya bila kita sampai tengok jenazah, sebut adalah, ya Allah, mudah-mudahan masuk syurga lah hendaknya saudara ku ini, ya, dan pelahirlah dia daripada azab kubur dan azab neraka. Jadi kita doa tuan-tuan untuk jenazah, ucap yang baik-baik, ya Allah, ya, permudahkanlah urusan jenazah ini. Biasa kan tuan-tuan, bila lepas kita semayang jenazah, ya, Tok Imam kadang-kadang dipaling pada makmum, apa yang diucapkan pada jenazah ini, ya, kebajikan. Apa diucap kepada jenazah ini? Kebajikan. Apa diucapkan kepada jenazah ini? Kebaikan. Ya, maksud dia bukan itu je tuan-tuan. Ya, kita orang Melayu ni kadang-kadang kita tengok, ya, makna hadis itu faqulu khairah, bukan sebut kebaikan begitu. Maknanya di sini ialah, ya, sampai kita sebut kebaikan, kebajikan, kita hendaklah, ya, doakan, ya Allah, moga-moga saudara aku ni mati dalam keadaan beriman. Yang baik-baik mana? Mati beriman, dalam kubur dapat nikmat. Begitu yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang sesengah orang tak tahu kujung pangkat, dia duduk soh belakang kali. Apa yang diucapkan pada jenazah ni? Kebaikan. Tapi dia tak dengar. Ya, sebut, sahut hujung aja. Dia tak tahu kubur butirnya. Jadi eloklah kita belajar tuan-tuan. Ya, jadi janganlah kita anggap benda ni tidak sunnah, tidak apa. Jadi bila kita belajar dan dengar hadisnya, tahulah kita tuan-tuan bahawa ini adalah perbuatan, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita dan kita amalkan bersama. Maka hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah ni tuan-tuan, ya, maka kita ambil ni hukum, ya, haram meratapi mayat. Meratap ni ertinya tuan-tuan, hak jenis menyebut-nyebut tentang kebaikan mat, si mati sambil tu apa macam orang lara lah tuan-tuan, mengempang pas diri, guling-guling, menangis, meraum, ngoyok-ngoyok baju, narik-narik apa rambut, seolah-olah dia dah kecewa dan putus asa, hilang tempat bergantung, patah dahan tempat apa tempat berpaut, dia putus tali, putus harapan, hilang anak kesayangan, hilang kekasih hati. Banyak lagi ya ayat-ayat ya yang ditujukan untuk memuja ya pada mayat ini. Perbuatan ini nampakkan hukum ratap, ya hukumnya haram tuan-tuan. Berdosalah sesiapa yang meratapi mayat ya, dengan cara hok begini, kerana meratap itu berarti telah menyiksa dirinya dan juga si mati di dalam kubur. Sebagaimana ada keterangan mengatakan An Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu an radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaih. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata telah bersabda Nabi SAW, mayat itu diseksa dalam kuburnya kerana dia diratapi. Hadith rawahu al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Kerana perbuatan izin ini tuan-tuan adalah juga perbuatan jahiliyah dan bukan sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil lagi sebuah hadis yang sahih daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'a al-jahiliyah. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah masuk ya termasuk dalam umat kami, dalam umatku kata Nabi, orang yang memukul-mukul pipi dia dan orang yang merobek-robek baju di dadanya. Maknanya Nabi beritahu bukanlah masuk dalam umat kami. Ha, tuan-tuan, Nabi tak ngaku bukan cara dia. Ya, orang yang memukul-mukul pipi. Ya, asal nak menangis, apa-apa asal dia apa, berlaku kematian benda. Ya, menangis-nangis, meratak-ratak sampai ke kubur. Start daripada jenazah tu ada di rumah depan mata dia. Ya, masa orang mandi, masa orang kapai, masa nak keluar pada rumah, menerpa tu tuan-tuan. Bila serekuk dalam keranda. Ya, menangis-nangis, merau-rau. Bila orang nak bubur dalam liang lahat, jangan ada bubur dalam liang lahat. Jangan ada tanah, jangan ada kambuh. Ha, ni tuan-tuan. Gini menangis-nangis, gini merobek-robek baju dada, berdendang-dendang dengan yang ratapan jahiliah. Jadi tuan-tuan, Nabi tak ngaku bukan cara dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ada pun balasannya bagi orang buat begini. Selain daripada hukumnya haram tuan-tuan, orang ini kalau dia tak bertaubat dari kesalahan, maka di hari kiamat nanti dia akan dipakaikan selendang daripada api neraka oleh Allah. Kenapa tuan-tuan, dijelaskan oleh Nabi SAW An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm alqiyamah wa alaiha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Hadis rawahu Muslim. Daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa perempuan-perempuan yang meratap itu bila ia tak bertaubat sebelum mati, di hari kiamat nanti dia akan ditegakkan sedangkan di pundaknya ya dipakaikan selendang daripada api neraka dan baju besi daripada karat-karat besi api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka tuan-tuan, na'udzubillah ya pada kaum wanita tuan-tuan, termasuk orang lelaki jugalah, ya janganlah kita melakukan perkara ini demikian. Tapi kalau sekadar menangis biasa-biasa, tidak dilarang dan tidak mengapa, sebagai tanda sayangnya kita pada nyala, ini fitrah manusia. Sebenarnya ada keterangan menyatakan bahawa daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بخزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. حديث رواه الإمام بخاري والإمام مسلم. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kamu dengar bahwa Allah tidak menyiksa dengan titisan air mata, dan tidak pula dengan kerisauan hati, dengan kecewaan hati, akan tetapi Dia menyiksa dengan ini atau ia menyayangi dengan ini. Nabi menunjuk ke pada lidah dia. Kalau sekadar menitihkan air mata menangis sedu-sedu, ya hati kita rasa sedih, tak mengapa. Ya, tapi lidah ni Nabi Nabi kata nak jaga. Ha, jangan kita menyumpah-nyumpah menyerah Allah Tuhan, Allah Tuhan. Ya, ngapa lo ambil ya, laki kau ni contohnya, ngapa lo ambil anak kau ni. Ha, jadi tuan-tuan, jangan kita buat perkara-perkara demikian. Sebab apa? Lidah ni lah. Ya, dikeluar sebagai niyahah ni tadi. Ya, anak ayah ni tadi. Ya, inilah orang-orang yang dilarang oleh Nabi. Ya, tapi kalau kita sedih biasa, diulang balik. Ya, tak mengapa. Jangan tak menangis pula. Ya. Ha, dia tu ya, mengalah ke tak ada perasaan tak. Biasa kalau kita menangis tu tak ada mengapa. Ya, sekarang itu saja tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara dalam surah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan sugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita, Muhammad Jasmi Faisal Muda. Silakan.
1: Baik, terima kasih Hazar Aziz di Konti Utama Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami bawakan kita langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk bersama-sama mengikuti khutbah dan solat Jumaat yang akan disiarkan secara langsung menerusi Pahang FM. Dan hari ini Jumaat 14 Ogos 2026 bersamaan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah, serta kawasan sewaktu dengannya, maksudnya waktu solat pada Zuhur adalah pada pukul 1.15 minit tengah hari. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti siaran langsung khutbah Jumaat yang bertajuk Peranan Masjid dan Surau dalam Masyarakat. Dan sebelum kita ikuti khutbah, bagi memberi sedikit gambaran awal mengenai pengisian khutbah pada hari ini, bersama saya sekarang ini ialah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Wazir bin Muhammad Dawi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kami di Pahang FM Ustaz. Baik Ustaz, mungkin sebagai pengenalan kepada pendengar Ustaz, boleh Ustaz kongsikan sedikit gambaran mengenai tema dan mesej utama yang ingin disampaikan melalui khutbah Jumaat pada hari ini?
2: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tajuk khutbah kita pada hari ini itu peranan masjid dan surau dalam masyarakat. Bi alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, laksanakan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Jadi peranan masjid dan surau dalam masyarakat kita, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masjid dan surau berada di kedudukan yang istimewa dalam Islam. Ini kerana dibuktikan dengan tindakan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana beliau berhijrah ke Madinah. Beliau telah mendirikan masjid pertama di Madinah, sekaligus masjid itu menjadi pusat utama dalam urusan umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan masjid dengan gelaran Baitullah, yakni rumah Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, di rumah Allah diperintahkan supaya dimuliakan dan di dalamnya disebut namanya, yakni bertasbih kepadanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, masjid, apa makna masjid, maksud masjid atau makna dalam Arab adalah tempat sujud. Kita orang Melayu panggil masjid. Masjid ni orang masjid cakap masjid, tapi maksud dia tempat sujud. Tempat di mana kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat di mana, tempat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Yang bermaksud tempat yang paling Allah cintai ialah masjid-masjidnya. Marilah kita sama-sama ambil iktibar di mana kita tengok ada dalam Al-Quran, dalam hadis ni pun ada sabda Rasulullah mengatakan bahawa Allah mencintai akan masjid-masjidnya. Kita ambil iktibar, kita tepuk dada, tanya selera, bagaimana dengan kita? Kita ni hamba Allah, Allah sendiri cintakan masjid. Apakah daya kita? Adakah kita benar-benar mencintai masjid? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah peranan yang sebenar masjid dan surau terhadap umat Islam? Pertama, sebagai pusat ibadah. Masjid dibina secara khusus sebagai tempat utama umat Islam untuk mendirikan ibadah, khususnya solat berjemaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Sab'atun yuzilluhumullah, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillu minha wa rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid." Yang bermaksud 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, antaranya lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kan? Mudah aja. Hari-hari datang masjid, hari-hari solat 5 waktu berjemaah. Dapatkan rasa di mana kalau tak dapat solat berjemaah ni, berasa hati ni tak seronok. Cintakan masjid lah tu maksudnya. Dapatkan perasaan yang macam ni, InsyaAllah akan berada di naungan Allah. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan bahawa sesiapa yang ingin bertemu Allah esok hari sebagai seorang Muslim, maka hendaklah dia menjaga solat ini ketika dia seru kepadanya. Dan sesungguhnya aku melihat keadaan ini, yakni para sahabat Nabi, tidak ada yang meninggalkan solat berjemaah melainkan orang munafik yang nyata nifaknya. Apa maksud hadis? Ya, maksudnya apabila azan berkumandang, sama-samalah kita bergondong-gondong ke masjid untuk solat-solat berjemaah. Itu salah satunya menjaga solat. Bukan sekadar menjaga dari segi angkat takbir, sujud, rokok, al-fatihahnya, tidak. Pergi solat berjemaah salah satu kita membaiki solat kita. Kena bila dengar azan kena pergi ke masjid, bersolat berjemaah di mana azan dilaungkan. Kerana dulu, pada zaman dulu, sahabat Nabi tak pernah meninggalkan solat berjemaah. Dan orang-orang yang munafik, siapa maksud munafik? Munafik adalah orang itu dia tahu solat itu wajib, solat berjemaah itu wajib, kan, tapi tak buat. Tak nak buat, dia tahu dosa, tahu dapat pahala, tahu buat tu wajib dapat pahala, tak buat, munafik namanya lah. Dalam masa yang sama, ibadah lain seperti membaca Al-Quran, beriktikaf, berzikir dan lain-lain turut juga digalakkan untuk dilakukan di masjid. Yang keduanya, sebagai pusat pembangunan ilmu. Pembangunan ilmu, dulu-dulu orang ingat masjid ni tempat solat. Silap dulu, kita kata apalah dulu, pemahaman orang dulu-dulu. Sekarang ni ilmu banyak, banyak dah dikorek-korek kan, dapat lah apa peranannya sebenarnya. Jadi masjid ni menjadi pusat perkembangan ilmu sejak zaman Rasulullah lagi sebenarnya. Orang yang menuntut ilmu di masjid diberi ketenangan, diturunkan rahmat dan didoakan oleh para malaikat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, tidakkah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yakni masjid, mereka membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mempelajarinya sesama mereka. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi rahmat, mereka dikelilingi para malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Nah, ya, tidak semestinya kena baca Al-Qurannya. Maknanya sebenarnya kita duduk dalam majlis ilmu, kita baca Al-Quran tu, kita belajar Al-Quran tu, bukan belajar, tak semestinya belajar tajwid, bahasa sebutan huruf tu, tidak. Sebab ilmu itu dia ada Al-Quran. Dalam majlis ilmu itu dia ada Al-Quran, jadi kita belajar bertadabbur juga. Jadi ketiganya, sebagai pusat pembangunan sosial, masjid juga menjadi tempat pertemuan ukhuwah umat Islam untuk saling mengenali, bantu-membantu dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Sekarang ni kita tengok orang susah pun tak nak datang masjid, orang senang pun tak nak datang masjid, tidak kata semua. Kalaulah semua ni datang ke masjid, orang susah datang masjid, orang senang datang masjid, senang. Yang tak perlu kita nak pergi ziarah macam ni, tidak. Kita dah tahu siapa yang susah, siapa yang tak susah. Senang kita nak bantu. Itu istimewanya kita ke masjid ni. Sejarah kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pernah tinggal di Masjid Nabawi sebagai ahli sufah yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Namun beliau sentiasa disantuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu serta masyarakat Islam. Hal ini menjadi bukti wujudnya semangat kepedulian sosial dan ukhuwah yang tinggi dalam kalangan umat Islam dari dulu lagi. Cuma kita sendiri je yang menjauhkan diri daripada Islam. Ya, kalau kita dekatkan diri Islam, hidup senang insya-Allah. Hadis sidang para pendengar yang dirahmati oleh yang dimuliakan semua. Masjid juga wajar berfungsi dengan aktiviti yang mesra kanak-kanak dan remaja. Ini biar selalu terlepas pandang. Masjid kan untuk orang tua-tua. Kan? Buat ilmu untuk orang tua-tua saja. Budak-budak, remaja terpinggir. Ini satu kesilapan besar. Jadi kita kena ada mesra kanak-kanak. Buat aktiviti untuk kanak-kanak dan remaja supaya perasaan cintakan masjid dapat dipupuk lebih awal dari diri mereka. Buat aktiviti, tak kira aktiviti apa, selagi mana tidak melanggar hukum syarak. Jadi aktiviti juga kena buat aktiviti yang melibatkan golongan wanita dan untuk pendekatan yang bersesuaian bagi menyantuni golongan yang berkelainan upaya, iaitu OKU. Ini kadang-kadang pun kita terlepas pandang. Golongan OKU, golongan orang yang susah-susah, mu'allah, kita juga terlepas pandang. Juga perlu mendapat perhatian juga bagi orang-orang yang macam ni. Jadi usaha sebegini adalah demi memastikan institusi masjid terus relevan dan diwarisi oleh generasi yang akan datang. Jika ingin melihat masjid itu, sesebuah masjid itu berjaya, jawatan kuasa masjid lah kena aktif, kena pandai merancang dan mengurus program yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Jadi sebab itu pihak institusi agama dan masyarakat juga hendaklah sentiasa memberikan kerjasama dan sokongan dalam apa juga usaha pengimarahan masjid yang dilaksanakan. Jadi marilah kita menjadikan masjid dan surau sebagai destinasi utama dalam kehidupan seharian agar setiap usaha mengimarahkannya diberi ganjaran pahala serta mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi terdapat beberapa pengajaran yang boleh kita ambil melalui khutbah pada hari ini. Antaranya, masjid merupakan pusat ibadah utama, pusat penyebaran ilmu agama dan pusat pembangunan sosial bagi umat Islam. Yang keduanya, masjid adalah dijadikan sebagai pusat mesra kanak-kanak, remaja, wanita dan golongan kelainan upaya agar kecintaan mereka terhadapnya dapat dipupuk sejak awal lagi. Dan keakhirnya, pengimarahan masjid memerlukan kerjasama yang erat antara jawatankuasa masjid dan semua lapisan masyarakat agar ia dapat berfungsi dengan lebih menyeluruh dan berkesan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yahsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Subhanallahul azim. Jadi saya rasa sampai situ saja ringkasan khutbah kita pada hari ini. Sama-samalah kita ambil iktibar dan kita amal dan kita sampaikan kepada saudara kita. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Wazhar bin Muhammad Dawi atas perkongsian ringkasan khutbah yang begitu bermakna sebentar tadi mengenai peranan masjid dan surau dalam masyarakat.
2: Jadi sebelum itu saya ingin war-warkan satu ceramah, ceramah perdana sempena Maulidur Rasul yang akan dianjurkan oleh Masjid Negeri Selamat Satu Kuantan bersama Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Doktor Mustafa Al-Nadwi, yang ini dari beliau adalah dari Mesir, dengan tajuk Menyemai Mahabbah Menghayati Sunnah. Masanya adalah selepas solat maghrib pada malam ini, pada malam ini selepas solat maghrib, bertempat di ruang solat utama Masjid Negeri. Jadi semua para pendengar semua dijemput hadir sana.
1: Terima kasih sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Wazhar bin Muhammad Dawi. Baik saudara, untuk sementara waktu kita kembali dulu ke kaunti utama bersama rakan setugas Azhar Aziz. Silakan.
0: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan Muhammad Ajasmi Faisal Muda untuk gambaran awal bagi saran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur untuk hari ini tepat pukul 1:15 tengah hari bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Okey, dan insyaAllah sekali lagi kita akan bersama dengan Muhammad Ajasmi Faisal Muda untuk saran langsung khutbah penuh dari sana. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM 1 pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.

0: didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Doa ni satu perkara yang sangat luar biasa. Jangan kita rasa, orang putih kata, don't underestimate with the power of doa. Sebab itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala mintalah sebanyak mana pun, insya-Allah Allah taala Maha mendengar.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, sekali lagi kita nak bersama dengan rakan sugas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Sat Kuantan untuk kita ikuti saran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Jasmi Faisal Muda. Silakan.
1: Baik, terima kasih Hazah Aziz di Konti Utama Abang FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersiaran secara langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Sat Kuantan. Baiklah para pendengar sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama memberikan sepenuh perhatian kepada laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang disiarkan secara langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Laksanakan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Azza wa Jalla. Masjid dan surau mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Islam. Ini dibuktikan dengan tindakan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Madinah, ialah mendirikan masjid sekaligus menjadi pusat utama dalam urusan umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan masjid dengan gelaran Baitullah, yakni rumah Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. Yang bermaksud di rumah Allah diperintahkan supaya dimuliakan dan di dalamnya disebut namanya, bertasbih kepadanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Malah masjid adalah tempat yang paling disayangi Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Yang bermaksud tempat yang paling Allah cintai ialah masjid-masjidnya. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, peranan utama masjid dan surau terhadap umat Islam antaranya, pertama, sebagai pusat ibadah. Masjid dibina secara khusus sebagai tempat utama umat Islam untuk mendirikan ibadah, khususnya solat berjemaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh minha wa rajulun qalbuhu muallakum fil masajid." Yang bermaksud 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, antaranya ialah lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Demikian juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan bahawa sesiapa yang ingin bertemu Allah esok hari sebagai seorang Muslim, maka hendaklah dia menjaga solat ini ketika diseru kepadanya. Dan sesungguhnya aku melihat keadaan kami, yakni para sahabat Nabi, tidak ada yang meninggalkan solat berjamaah melainkan orang munafik yang nyata nifaknya. Dalam masa yang sama, ibadah lain seperti membaca Al-Quran, beriktikaf, berzikir dan lain-lain turut digalakkan untuk dilakukan di masjid. Kedua, sebagai pusat pembangunan ilmu. Masjid telah menjadi sebagai pusat perkembangan ilmu sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menuntut ilmu di masjid diberi ketenangan, diturunkan rahmat dan didoakan oleh para malaikat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yakni masjid. Mereka membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi rahmat, mereka dikelilingi para malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Ketiga, sebagai pusat pembangunan sosial, masjid juga menjadi tempat pertemuan ukhuwah umat Islam untuk saling mengenali, bantu-membantu dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Sejarah kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu an yang pernah tinggal di Masjid Nabawi sebagai ahli Suffah yang hidup dalam keadaan serba kekurangan, namun beliau sentiasa disantuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in serta masyarakat Islam. Hal ini menjadi bukti wujudnya semangat kepedulian sosial dan ukhuwah yang tinggi dalam kalangan umat Islam sejak dahulu. Sidang Jumaat yang dimuliakan, masjid juga wajar berfungsi dengan aktiviti yang mesra kanak-kanak dan remaja supaya perasaan cintakan masjid dapat dipupuk lebih awal dalam diri mereka. Aktiviti melibatkan golongan wanita juga perlu diperhebatkan dan pendekatan yang bersesuaian bagi menyantuni golongan orang kelainan upaya OKU juga perlu mendapat perhatian. Usaha sebegini adalah demi memastikan institusi masjid terus relevan dan diwarisi oleh generasi akan datang. Antara faktor kejayaan sesebuah masjid ialah jawatan kuasa masjid yang aktif merancang dan mengurus program yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, pihak institusi agama dan masyarakat juga hendaklah sentiasa memberikan kerjasama dan sokongan dalam apa jua usaha pengimarahan masjid yang dilaksanakan. Marilah kita menjadikan masjid dan surau sebagai destinasi utama dalam kehidupan seharian agar setiap usaha mengimarahkannya diberi ganjaran pahala serta mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sidang Jumaat yang dihormati, beberapa pengajaran boleh diambil melalui khutbah pada hari ini. Antaranya, pertama, masjid merupakan pusat ibadah utama, pusat penyebaran ilmu agama dan pusat pembangunan sosial bagi umat Islam. Kedua, masjid hendaklah dijadikan sebagai pusat mesra kanak-kanak, remaja, wanita dan golongan kelainan upaya agar kecintaan mereka terhadapnya dapat dipupuk sejak awal. Ketiga, pengimarahan masjid memerlukan kerjasama yang erat antara jawatan kuasa masjid dan semua lapisan masyarakat agar ia dapat berfungsi dengan lebih menyeluruh dan berkesan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Khatib berpesan sekali lagi kepada sidang Jumaat agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran supaya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Bersempena dengan bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mengambil peluang mendalami sejarah hidup dan perjuangannya di samping memperbanyakkan berselawat kepadanya. Sesungguhnya idola kehidupan yang sebenar ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini juga kita menyambut bulan kemerdekaan. Marilah kita menyatukan tekad hati kita untuk bersatu di atas asas kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam membangunkan negara kita, pereratkan perpaduan sesama kita tanpa mengira status kehidupan, warna kulit mahupun fahaman politik. Ingatlah, kemerdekaan bukan setakat kemerdekaan fizikal, bebas daripada dijajah, namun ia lebih meluas melampaui kebergantungan kita dengan pemikiran penjajah dan perhambaan hawa nafsu. Semoga negara kita menuju ke arah sebuah negara sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 15, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yang bermaksud sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda, yakni kebesaran Tuhan di kediaman mereka, iaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadamu, iaitu negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu Tuhan yang maha pengampun. Pada masa yang sama, marilah kita sama-sama mendoakan kesejahteraan dan keselamatan dunia Islam, khususnya di Timur Tengah yang masih bergolak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Islam dan umatnya. Demikian juga semoga umat Islam di Palestin dan Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية كباوه دولي بادوك بجد سلطان بحن السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان حجي أحمد شاه ولي سمو ولي العهد كباوه دولي بادوك بجد تنكو محكو تبحن تنكو حسن الإبراهيم علم شاه ابن السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه يا الله kurniakanlah kepada kebahuduli paduka bagi dia Sultan Pahang yang kami kasih dengan rahmatmu. Kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana. Amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk. Serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wa adhillah syirka wal musyrikin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fil masjid al-aqsa. Wa huwa hurrun aziz ya arhamar rahimin. اللهم ارزق بلدنا بحن خاصة وماليزيا وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء واصرف عنها الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.
1: صاف. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

Allahumma rabba hadhihi al-bahr. Allahumma fitna qawma wa inna ka qawma. Saf sufufakum fa inna tasmih tasmih tamam salat. Luruskan saf, dapatkan saf, dan sila penuhkan ruang-ruang saf yang kosong di hadapan. Alhamdulillah, insyaAllah, Rabbi Allah, sekalian, Rabbi Syaitan. Hidayah, yang terima salli, wa rahmatullahi wabarakatuh, wa rahmatullahi wabarakatuh, wa rahmatullahi wabarakatuh. Salli, fa rahmatullahi wabarakatuh, wa rahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kifar, yusmih, halam. Usina bin jahd, wa jahdi, alladhi, farasamu, wa ta'ala, Inna salati wa sukna mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya syarikat Allah. Ya Allah, ya syarikat Allah.

0: Orang Kuantan temui konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026 Negeri Pahang.
1: Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada 16 Ogos Ahad ini.
0: Sebanyak 19 agensi kerajaan akan menyertai kembara ini dan akan singgah di beberapa lokasi untuk edaran Jalur Gemilang.
1: Pasar Tani UTC Kuantan 8.30 pagi.
0: Shell Bukit Ranging Jalan Bypass 9 pagi.
1: Surat Perumahan Bukit Ranging Perdana 2 9.45 pagi.
0: Pasar Raya Jaya Gading, Balok Central 10 pagi.
1: Kampung Besarah Pantai 10.30 pagi.
0: Mari kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
1: Kibarkan Jalur Gemilang. Jumpa ramai di sana.
2: Jalur Malaysia, Bang FM.
3: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang.

Ako sa kľúču po pralinu pahambarat. Dance.

0: Sejahtera masih lagi bersiaran di Zon Apa Khabar Weh. Hari ini hari Jumaat 14 Ogos 2026. Dan koi tak bersorangan minggu ni.
1: Ya, akhirnya Nina dah kembali semula.
0: Kembali, welcome back Nina.
1: Terima kasih, thank you. Sebab keadaan orang kata agak tidak mengizinkan.
0: Betul.
1: Minggu lepas kau dah cuba dah teh. Kau dah cuba nak teman ni awak dalam konti tu. Tapi kau tak mampu dah teh. Masa tu dah pening-pening lalat. Nak berguna ya.
0: Tapi dah kembali ni orang kata kasih doa kami juga.
1: Alhamdulillah.
0: Kami koi dengan ni pendengar ni ramai mendoakan kesihatan awak. Semoga sihat.
1: Minggu lepas kau tak ada, awak okey ke tak?
0: Okey.
1: Okey je kan.
0: Ditemani oleh ni mereka-mereka ni kodong-kodong ni.
1: Lepas ni kau tinggal je lah awak sorang.
0: Jangan gitu. Dia kalau berdua ni dia meriah lah sikit.
1: Tapi kau dengar minggu lepas gancok je.
0: Demo ni seronok kan. Cerita pasal makan-makan minggu lepas.
1: Sengit orang kau okeylah. Jadi apa-apa, terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kamu berdua. Awan dan juga awan pula,
0: Jantan
1: dan juga ni. Maknalah kau bertukar pasangan. Hari Selasa dengan awan.
0: Awak sorang dia ada dua pasangan.
1: Kau memang rancok kalau bapak pasangan bertukar ni. Hari Jumaat dengan jantan lah yo. Sampai pukul 6 nanti. Dan hari ni adalah hari yang pertama di bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah datang. Maknanya kata tak lama lagi kita akan menyambut hari kelahiran kita punya Nabi kesayangan kita, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita lah. 12 Rabiul Awal, awak ingat ke tidak?
0: Bila awak ingat kan, kau ingat lah.
1: Nampak pinggul-pinggul tu. Tahu ke tidak tu?
0: Aku tengah memilah hari.
1: 12 Rabiul Awal kan?
0: Ya. Bukan akhir ya?
1: Bukan akhir kan?
0: Okey, baik.
1: Okey, jadi apa pun. Terima kasih kerana setia bersama dengan kamu berdua. Dan yang mana sedang membawa kereta. Bawa lori, bawa kereta. E-hailing ke, tak kira lah.
0: Bawa motor pun.
1: Motor pun kalau mendengarkan pahal FN ni.
0: Ya.
1: Baik-baiklah ya.
0: Ya, hati-hatilah. Kata ingat insan tersayang kat umur
1: betul, tu. Betul-betul. Okey, jadi kejap lagi korang berdua akan kongsikan serba sedikit informasi dan juga maklumat bersama dengan Wakmo.
0: Betul.
1: Lepas tu nanti pada pukul 3 sekarang, macam biasa kita ada
0: cerita.
1: Ya, cerita kita.
0: Topik dia nanti kita akhir jam pertama ni baru kita beritahu.
1: Okey, kita akan beritahu nanti. Sekarang kita rahsia dulu.
0: Rahsia dulu.
1: Kalau kita jual lah, kita terus layan lagu hiburan petang ini.
0: Daripada Shiri, Janganlah Menghancurkan.
1: Baik, tidak, Teng. Terus dengar.
0: Pang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Lidah ni memang tak bertulang,
2: tapi mampu menjatuhkan negara.
3: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan nak. Kompeti saya tak tahu peti.
4: Lagi-lagi kalau di media sosial. Satu dunia boleh tengok.
5: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
6: Rugi! Di sini mengata.
3: Sana bergaduh.
1: Sudahnya.
3: Memecah belah.
5: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
7: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
4: Di dalam bertetala.
8: Cukup-cukuplah tu.
4: Demi anak-anak.
3: Demi keluarga.
1: Demi agama.
8: Demi bangsa.
7: Demi masa depan kita.
5: Hentikan.
8: Hentikan fitnah di media sosial.

0: Ya, masih lagi ditemani oleh jantan dan Nina di petang ini.
1: Yo.
0: Jam menunjukkan pukul 2.42 minit petang.
1: Betul, baik. Baru sahaja berlalu untuk hiburan anda petang ini. Lagu daripada Brory Barantika.
0: Bukan.
1: Siapa nyanyi dia?
0: Suhaimi Mio Hassan.
1: Oh, siapa tajuk?
0: Epilog Cinta dari Bromley.
1: Oh, salah lah dia.
0: Dia dekat dia sebab dia punya suara tu lebih kurang.
1: Okey. Brory Barantika tadi salah lah.
0: Tapi suara dia, orang kata dekat.
1: Ayuh, lagu sedih betul-betul ni tak ya?
0: Dia bukan sedih, dia orang kata
1: mendung.
0: Mendung tu idol lah. Tapi memang cuaca tengah mendung sekarang. Cuma dia macam lebih kepada menghayati ataupun mengimbau kenangan-kenangan lama. Sama ada yang indah-indah, yang suram-suram, yang sedih-sedih, yang orang kata duklara.
1: Dah orang mula menon, duduk atas pangking, kaya sorang-sorang petang ini. Kan dengar lagu macam, aduhai kefi, sedih, dia je teringat. Air mata yang dulu-dulu, mata air yang dulu-dulu.
0: Mata air,
1: kan? Zaman-zaman itulah perentai muda tu kan. Awak salah tak ya? Awak yang berdosa, kau tak tahu.
0: Tapi tak adalah, pengalaman tu orang kata yang tu mendewasakan kita, mendewasakan kita.
1: Betul lah kan, pengalaman dah.
0: Itu yang menjadikan siapa diri kita sekarang ni.
1: Yo, hidup kita menarik bukan itu.
0: Yo.
1: Dalam hidup kita tak ada apa yang kebetulan.
0: Betul.
1: Apa yang Tuhan bagi kita lalu tu semua jadi pengalaman.
0: Betul.
1: Sama ada benda tu tak baik ke, benda tu baik ke, dia tetaplah pengalaman.
0: Betul.
1: Okey, dan kita juga nak ingatkan kepada Wokmo pada hari Ahad nanti ni jantai. Akan ada konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026. Dia akan berada di sekitar Kuantan. Dia nama pun kembara. Jadi dia akan pergi ke satu tempat ke satu tempat. Okey, jadi bermula pukul 8.30 pagi akan ada di Pasar Tani UTC Kuantan. Lepas tu pukul 9 dekat mana tak?
0: Dekat Shell Bukit Rangin Jalan Bypass.
1: Okey.
0: Lepas tu dia bergerak ke Surau Perumahan Bukit Rangi Perdana 2 pukul 9.45 pagi. Lepas tu dia bergerak pula ke Pasar Raya Jaya Gadir Balok Central pukul 10 pagi. Dan berakhir di Kampung Berserah Pantai 10.30 pagi.
1: Lebih kurang gitulah jangkaan masa dia.
0: Orang kata satu laluan lah.
1: Dan mohlah kita sama-sama semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang. Kita jumpa dekat sana.
0: Betul.
1: Kita tengok apa yang kita ada. Kita juga nak ingatkan kepada seluruh rakyat Malaysia, malam esok akan bermulanya Sukma perasmian
0: pembukaan.
1: Sebab kalau ikutkan Sukma ni ada dah mula, ada beberapa acara yang
0: dah mula awal.
1: Tapi besok inilah majlis perasmian dia bertempat di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Dan ini kali pertama dalam sejarah Sukma majlis pembukaan dibuat di kawasan terbuka.
0: Biasanya buat di stadium kan, dalam yang tertutup.
1: Kejap lagi kau mau berdua akan kongsikan sebuah sedikit cerita mengenai Sukma ke-22 tahun 2026 ini. Siapa yang akan bersama dengan Sukma yang akan menyampaikan ataupun melaporkan perkembangan terkini Sukma? Kita ada wakil.
0: Kita ada wakil dah, ada kat sana dah. Siap masa dia update.
1: Dah bermula dah pun sebenarnya kan. Rakan kita itu melaporkan keadaan Sukma yang terkini. Jadi kalau Wakmu nak tahu siapa, Wakmu nantikan kejap lagi.
0: Betul. Okey. Baik.
1: Apa dia?
0: Apa lagi kita terus dengan lagu seterusnya lah. Nokta Cinta daripada Hafiz Sweep.
1: Terus dengar
0: Pang FM.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

0: Ha, tadi kau orang kata terkenang-kenang. Okay. Sekarang ni kita gembira pula.
1: Ya, gembira. Bergedik-gedik kaki.
0: Ya, goyang-goyang kepala.
1: Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami berdua. Semoga anda terus terhibur.
0: Yeah.
1: Dengar Pahang FM. Tak kira lah dekat mana sekali pun dengar. Ada yang dengar kat Kuala Lumpur, Kuala Lumpur lah.
0: Ha. Ha,
1: kalau dekat Perak, Perak lah.
0: Perak lah.
1: Kalau Negeri Sembilan, Negeri Sembilan lah. Ramai kata suka Pahang FM ni sebab dia berinformasi dan juga seimbang dengan lagu-lagu hiburan.
0: Betul.
1: Memang. Okay. Memang itulah tujuannya.
0: Ya, ikut suasana. Sambil-sambil kita berhibur tu, kita kongsikan pelbagai maklumat dan informasi yang terkini.
1: Betul. Contohnya, ini yang terkini dapat kami kongsikan bersama dengan Walkman. 10 kawasan di seluruh negara setakat ini mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Dan majoriti lokasi itu terletak di Sarawak lah. Seperti mana yang ada beberapa hari dah sebenarnya kita ini berada dalam keadaan begini.
0: Berjerebu.
1: Dan Malaysia sudah maklum juga bahawa sebenarnya negeri yang berada di sebelah Borneo agak terkesan dengan keadaan cuaca yang tidak berapa baik ini. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara ataupun IPU paling tinggi, iaitu 183.
0: Okay.
1: Lepas itu Kuching 171. Ni bacaan-bacaan dia.
0: Betul, bacaan dia.
1: Samarahan pun sama, 171. Seri Aman 163. Serike 158. Mukah 152. Bintulu 147. Kalau dekat Semenanjung pula, Jantan,
0: dia orang kata selain daripada Borneo, di Semenanjung, dekat ni lah, di Ceras dengan bacaan 153, Johan Siti 150 dan Shah Alam 103.
1: Jadi lepas ni kalau buat membaca dekat media sosial kan, nampak bacaan Indeks Pencemaran Udara ataupun IPU tu, buat tahulah itu adalah satu penanda aras keadaan cuaca, atau bukan cuaca, udara.
0: Udara kita.
1: Udara dekat tempat kita sekarang. Jadi buat boleh check dia kalau berapa sampai berapa, sekian-sekian tu, dia sederhana. Lepas tu 101 sampai 200 tu tidak sihat. Itu bacaan dia, nombor dia. Kalau 201 sampai 300 tu maknanya sangat tidak sihat. Lepas tu kalau 300 maknanya
0: berbahaya.
1: Tak baik, tak boleh keluar.
0: Tak boleh keluar.
1: Kalau boleh memang tak boleh keluar.
0: Kalau nak keluar sekali pun kena pakai mask. Pakai mask tu silap bulan, mask yang special tu. Mask yang kata mask apa, surgical tu, mungkin tak padan lah.
1: Betul. Dia memang menapis betul zarah-zarah di udara tu kan. Dia habuk halus kan.
0: Kita tak nampak dia mata.
1: Okey, dan cerita serba sedikit mengenai Sukma Selangor 2026. Sukma ke-22 lah kali
0: 22.
1: Ni. Okey. Dan sebuah acara sukan pelbagai peringkat kebangsaan di bawah penyelarasan Majlis Sukan Negara MSN, dan kali ini dihoskan oleh Negeri Selangor. Sebab tu dikenali sebagai Sukma Selangor.
0: Betul.
1: Kalau dulu Sukma Sarawak kan.
0: Dia ikut pada negeri.
1: Ikut negeri.
0: Dulu Sukma Pahang.
1: Okey. Jadi Sukma Selangor 2026 ini akan bermula pada
0: 15 Ogos hingga 24 Ogos 2026 dan akan berlangsung dekat sekitar Selangor. Dan apakah sukan yang berada dalam Sukma Selangor 2026 ni? Ada 37 jenis sukan yang merangkumi 474 acara pingat yang akan dipertandingkan.
1: Tak ada dah.
0: Tapi itulah, kita boleh tengok dekat apa, laman web selangor2026.com untuk mengetahui jumlah pungutan pingat, kata apakah acara yang akan berlangsung pada hari ini dan seterusnya.
1: Betul.
0: Boleh rujuk dekat situ.
1: Jadi kepada Wakma, mohonlah kita sama-sama memberikan orang kata sokongan.
0: Betul.
1: Nak bersukan tak boleh, tak, kita tak mampu.
0: Kekangan kerja.
1: Kita ni tak payah.
0: Klise jawapan tu.
1: Kita ni balik kedai mamak pun kita dah mengoh, tak? Kau ada kepala nak suruh bersukan.
0: Beri suok lah.
1: Jadi kita bagi kepada mereka yang fit dan sihat, layak dan mampu.
0: Betul.
1: Untuk bersukan, sila bersukan.
0: Betul.
1: Kamu berdua akan kongsikan
0: Dan berada di tepi untuk sokongkan. Yeah.
1: Okey, dan rakan tugas kita untuk Walumai Wakmo si Nasri.
0: Ya, yeah, Nasri.
1: Telah pun kita hantar sebagai wakil daripada Pahang FM ini untuk menyampaikan laporan dan juga informasi semasa berkaitan dengan Sukma. Jadi kalau Wakmo nak dengar, boleh dengar dekat Radio Pahang ini. Dia pukul 10 pagi, 10.30 lah lebih kurang.
0: Okey,
1: pagi waktu itu. Lepas tu pukul 5.30 petang lebih kurang. Petang, lepas tu malam sekali. Pun sama juga dalam 9 suku, 9.30 macam gitulah.
0: Yalah.
1: Jadi Nasri akan sentiasa update lah.
0: Update lah.
1: Apa yang terkini, apa keputusan-keputusan untuk kontinjen Pahang pastinya.
0: Selain daripada tu, kita boleh tengok juga dekat channel di WhatsApp. Cari Pahang FM. Di channel. Cari kat channel tu. Jangan cari kat chat. Chat tak jumpa lah.
1: Status pun tak ada.
0: Status pun tak ada. Awak kena cari dekat channel di WhatsApp Pahang FM. Dekat situ kita akan update setiap masa apakah acara melibatkan, kebanyakannya adalah atlet kita.
1: Mestilah update pasal Pahang kan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey, Jantan. Dah halang-halang kita cerita pasal Sukan ini.
0: Sukan ni, kita tengok apakah topik cerita. Tambah sikit Nina.
1: Okey, topik cerita kita. Topik cerita kita hari ni ada kaitan dengan Sukan.
0: Sukan.
1: Jadi cerita bersama dengan Nina dan juga Jantan ini, apakah Sukan yang Wakmo mungkin pernah ceburi, Wakmo pernah buat? Kenangan-kenangan ataupun sampai sekarang Wakmo masih lagi.
0: Masih lagi main Sukan tu.
1: Ya, contoh macam baru ni dekat kampung Cepaka. Tahu ke Cepaka ke?
0: Tahu.
1: Dekat area apa batas spek tu kan? Sebelum tu lah.
0: Itu kawasan Awang tu.
1: Kawasan Awang tu, jajahan Awang tu.
0: Jajahan Awang tu.
1: Okey, dekat kampung Cepaka tu sekarang dia tengah aktif main petong.
0: Petang.
1: Sebut tadi dia guna kan?
0: Dia orang kampung sebut petong.
1: Petong iyalah. Petong.
0: Tapi kalau bahasa standard dia petang.
1: Ha, gitu.
0: Ha, dia ada sebab
1: petang. Q-U-E tu.
0: Iyalah, mainan orang kata bukan orang lokal kita lah kan. Betul sebutan dia gitu kan.
1: So, nak main petong tu kan? Sebab masa sekolah lah kau kenal petong tu. Mula kau tengok kan, dia balingnya, dia lempar je bola tu kan.
0: Benda lah baling macam kalau
1: tak
0: macam
1: ada, orang kata effortlessnya. Dia tak bergerak pun, dia berdiri je kan. Sambil dia menon, dia tengok je bola tu kan. Dia tenon je bola yang ibu tu. Dia pegang bola, dah lah bola tu berat. Lepas tu dia belok ketum, dia baling kan.
0: Dia lempok gitu je.
1: Kau kat tepi kau dah latih. Gitu je ke main dia? Dah latih lah.
0: Tapi kalau kau tengok balik lah, macam dia punya cara main tu macam zaman kau kecil-kecil tu main guli.
1: Yo.
0: Kan lempar tu kan tujuh guli.
1: Ini
0: guli
1: kalau dekat kan kampung tu macam main tujuh biji getoh.
0: Ya. Sama je dengan tujuh guli tu. Main tujuh bulan balik. Cuma yang dia kau tak tahulah, dia punya undang-undang petang ni macam mana kan. Cara main ni kau tak tahulah.
1: Dia ada teknik dia jantan sebenarnya kan. Bukan main lempar je kan. Tapi itulah first time kau tengok. Kau dah latih kau kampung gitulah. Gitu je dia main. Lempar macam tu mudah sangat kalau gaya dia.
0: Tapi dia macam santai tak?
1: Okay. Tapi sebenarnya pun perlu main benda tu.
0: Ya.
1: Tak jangan buat try lah.
0: Itulah. Mau kita try?
1: Nantilah. Okey, jadi boleh kongsikan bersama dengan kami berdua. Itu contoh.
0: Ya.
1: Contoh. Jadi kalau Wakmo ada aktiviti sukan yang Wakmo rasa Wakmo nak kongsikan. Idola sukan Wakmo ke apa sajalah. Berkaitan dengan sukan. Cerita.
0: Boleh.
1: Jantan dan Nina ni. Telefon kita.
0: Di 0954-0124 ataupun 0951-0125 ataupun boleh kongsikan di WhatsApp Pang FM 0103207448. Kalau nak lagi rare, kongsikan gambar lama ke WhatsApp ke kami, gambar lama. Contohlah masa tu tengah menjulang trofi bola sepak tahun 1960-an. Kita kamu nak tengok juga.
1: Mana wakil negeri
0: mana kita tahu kan.
1: Mana tahu. Tak cerita, tak tahu. Jadi cerita.
0: Cerita. Itu kita nak dengar ni.
1: Jadi tengok-dengar
0: Pang FM satu pilihan.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Terima kasih Alma yang mendengarkan Radio Malaysia Pan FM di mana saja anda berada. Masih lagi bertemankan Jantan dan Nina di waktu ini pukul 3.18 minit petang.
1: Macam kodong kita ni Abang Suhaimi Sulaiman yang lagi rauk. Kata dia saya mendengar di telinga, bukan di tempat lain. Mana ada orang dengar pakai hidung abang? Orang dengar pakai telinga. Okey, dan selamat petang juga kita ucapkan kepada Wak Manan. Kak Asmoh Sega pun ada juga antara WhatsApp kepada kita petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, cerita pasal sukan. Betul. Cerita bersama dengan Koma berdua. Apa agaknya sukan yang Wak Ma pernah ceburi? Tak kira masa muda lah. Kalau masa ini mungkin dah tak mampu nak bersukan. Dah hoges, dah lutut kan?
0: Kalau sukan pun kerem. Dam haji. Sukan gitulah.
1: Yelah, ya duduk saja main jentik-jentik je dah.
0: Jentik-jentik je.
1: Okey, jadi kita nak bersama dengan rakan-rakan kita dulu ke mana ni jantan?
0: Boleh je. Ni ada panggilan ni.
1: Okey.
0: Sama-sama tu. Okey. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Salam Abang Jantan dengan Nina.
1: Selamat petang Abang Santana yang semak semua.
2: Pihak ke umur lah.
1: Okey, jadi Abang Santana, perintah muda lah, masa gagah lagi kata orang apa suka yang dia buat.
2: Masa muda nak cerita dia banyak. Dulu tak 65 ke sampai masa tu kawan sekolah. Memang main bola, dulu sepak raga ni keras. Bukan sakrok dia panggil dulu.
0: Bola dia keras.
1: Dia panggil sepak raga.
2: Mungkin tak tengok bola tu keras. Sekarang dah sepak, dah keruk dah.
0: Plastik. Yelah, botan keras.
2: Botan keras. Jadi bila sekolah Ulecok ni, wakil yang rawat daerah ni, apa Johannya?
0: Johan.
2: Kawan masih tu dah lima, kawan dah jenak. Kawan tu meninggal dah. Orang dah sening. Meninggal dah. Jadi kamu menang. Ni suka je.

0: Bando, orang.
1: Orang-orang
0: kampung. Kalau kampung, lenduk. Jauh lah.
2: Yalah. Tapi merasa lah awak menang masa tu.
0: Jadi cerita ini. Bila benar dapat 200, kamu dapatnya. Hadiahnya. 20 ringgit je suka sangat. Tak pernah menengok duit merah.
2: Dapat berapa?
0: 20 ringgit je.
2: Oh, 20
1: ringgit. Hadiah. 20 ringgit dulu besar lah nilainya.
2: Macam ratus.
0: 20 ringgit seorang. Dapat suka sangat lah.
1: Ya. Yeah.
0: Tak menengok duit merah.
2: Masa tu jalan berdada. Tu katas lah masa dah.
0: Jalan kaki tak ada merah lagi.
2: Yalah. Mana dapat 20 ringgit tu dada tu jalan terangkat dada. Bangganya.
0: Dulu aktiviti main sokak je. Kau mau main bola. Tak ada benda aktiviti benda. TV pun tak ada masa tu.
2: Yelah betul. Benda nak buat je.
0: Main katil lah. Main macam-macam lah. Main goli lah. Main ketuk stick lah. Macam-macam kau main ni.
2: Itulah zaman itu kan.
1: Ya, permainan-permainan kat kampung dulu kan.
0: Musim peruh, main buah peruh, lama masa rumah lah. Siapa dapat dia berapa masa rumah, terus lama itu.
2: Kenangan dia.
1: Betul, kenangan.
2: Okey. Jadi apa pun, terima kasih banyak Abang Santana.
0: Kawan ni keniak tak dapat nombor berapa tadi?
2: Awak nombor satu lah.
1: Nombor satu?
0: Kawan tak sangka lah. Pukul 3 lebih tak.
2: Awak main takro dapat nombor 1. Telefon Pahal FM pun nombor 1. Sama.
1: Tepuk tangan sikit.
0: Orang Paga ke orang Bukit Damok semua seluruh orang. Dia kantor ke kawasan tanah. Uluduk dapat nombor 1 dulu hari ini.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okay. Itu juara weh. Zaman itu pengantin itu dapat RM20.
1: RM20 besar kan. Mungkin nilai sekata. Okay, kita dengar pendengar seterusnya. Siapa ni? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ketua
1: dia. Tadi Abang Santana dah sebut.
2: Dia mesti
3: bila dengan awam. Bukan main mengadu. Santana dapat nombor 1. Kau saja je beri dia.
2: Kali ni dia dah kalah. Dia cakap macam itu. Okeylah Maju. Selamat petang Maju.
3: Selamat petang juga. Apa khabar awak berdua?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
2: Okey, kalau Mok Ju pula, apa sukan ni yang Mok Ju buat ni berjalan? Ancak sangat kalau sukan apa main?
3: Mok Ju ni sukan daripada sekolah sampai ke tua. Ni tua ni, berapa bulan tak lama ni nak main futsal.
1: Koma pun tak lagat.
3: Mok Ju minat bersukan.
2: Tak main-main
1: Mok Ju. Koma pun tak lagat nak bersukan futsal.
2: Jantan kalau main futsal. Jantan kalau main futsal dia jaga gol je lah.
3: Tak
2: barang jaga gol. Tak lawan awak. Kalau kau rasa, kalau kau suruh awak pergi main dengan Mok Ju, awak kalah tak?
1: Hey, kau takkan bagi Mok Ju skor.
2: Awak tak tengok pula dia gandah macam mana. Kena gol pun tepok terajar je.
1: Kau tepik.
2: Kalau you.
3: Awak datang pergi damo jantan. Kita cuba baru tahu.
2: Jangan cabar ya.
3: Ni futsal baru ni. Baru ni.
2: Tapi memang Mok Ju daripada zaman muda lagi. Daripada dulu memang main bola gitu. Main futsal segala-gala.
3: Suka main bola. Suka main bola jaring. Segala-gala suka.
2: Apa suka lah. Mok Ju suka
3: memang suka.
2: Bagus Mok Ju ya.
3: Sampai ketua. Ketua ni kalau ni ada pertandingan benda-benda tu pergi.
2: Mana selagi daya ni masuk?
1: Masuk.
3: Selagi daya.
1: Pernah menang mana-mana tak?
3: Menang juga. Pergi ke mana Meluk.
2: Dia kalau Mok Ju dekat Bukit Damok tu. Maknanya Mok Ju ni ada tim Mok Ju ke macam mana? Ke dia campur-campur dengan budak muda? Mok Ju antara yang paling berusia ke macam mana?
3: Kalau dulu kita orang ni campur. Tapi ni rasanya yang akan datang ni kita orang dah ada buat tim yang orang tua-tua.
2: Dah ada geng sendiri dah.
3: Tapi baru kompor nak beli bola.
2: Maknanya Mokju memang berapa orang Mokju, geng Mokju tu? Ha. Geng bukan geng sengit masuk air tu. Bukan, tu kat mana?
3: Bukan. Geng sengit tak raya.
2: Itu tak suka.
3: Ini geng tak sengit. Geng betul-betul ni. Seimbang.
2: Seimbang. Ini kalau main mesti menang.
3: Adalah 5-6 orang tu.
2: Maknanya bayi-bayi Mokju lah ni.
3: Bayi Mokju lah. Ada tua lagi pun ada.
2: Ada tua lagi pun ada ya.
3: Ha, tapi juga tu Nina.
2: Baguslah you kau harap
3: orang
2: kan.
3: Orang peda ni tua-tua kuat.
1: Ya, daripada muda kan.
2: Kau harap nanti kan kalau panjanglah umur kau sampai kau umur macam Mok Ju sekarang tu kan. Kau harap kau masih lagi aktif macam Mok Ju.
3: InsyaAllah.
2: Cemburu tahu. Kita ni sekarang jalan pun dah tak larat dah. Jalan lima tu dia dua kali raun ni dah penat dah kan.
1: Mengah dah.
2: Kau harap nanti kau
3: tua. Awak ni ni. Awak terkecil gitu kuat. Macam kancing pula ni.
2: Tak juga Mak Ju.
1: Dia bukan kancing sebang kancing ni. Kancing ni dulu dia panjat gunung.
3: Itu pula.
2: Dulu.
1: Siapa tu Vena nak? Malah lah kau nak kabur. Dia tak nak gunung-gunung Malaysia ni.
2: Masalahnya itu dulu tau. Benda tu tak berlalu tau.
1: Campur je.
3: Nak naik ke konti tu kalau tak ada lift pun rasanya berpeluh lah.
2: Ya, Mak Ju betul. Belecok ke tengok sampai ke tingkat satu pun dah. Tengok tingkat satu. Okeylah Mak Ju. Terima kasih banyak Mak Ju.
3: Ya, sama-sama. Terima kasih juga.
1: Waalaikumsalam.
2: Cerita Mak Ju. Tapi betul kau, memang kau impian kau itu. Kau nak kalau boleh masa umur kau dah sekian-sekian kan. Dan 50-60-70 besok kan. Kau masih lagi gagah. Kau tak ambil lah. Tak larat. Sakit lutut beria sangat.
1: Boleh kan. Boleh Nina. Kata daripada sekarang ni. Orang kata kalau awak praktis. Awak kata dah start brisk walk. Orang kata cari. Orang kata fitness. Cari ke stamina kecergasan. Tak ada masalah.
2: Dia kadang masalah.
1: Boleh lagi.
2: Makan je kan.
1: Yelah betul. Atau pemakanan pun mainkan. Orang kata benda yang penting. Elemen dalam memastikan tubuh badan kita ni sihat dan cergas. Kita pun selalu makan benda gulai. Makan-makan benda yang kata tak sihat, tak berminyak. Kalau kita makan benda rebus.
2: Dah benda itu yang banyak depan mata. Macam yalah, mana?
1: Benda sedar kan?
2: Benda itu pula sedar je kan?
1: Mata tertarik. Aliu meleleh.
2: Ya Allah.
1: Oh gitu. Memang terus sambung kan.
2: Ya, tak boleh nak elok kan.
1: Ya.
2: Masalah je. Tak apalah kita nak dulu seketika. Kejap lagi Wakma boleh sambung telefon kau mahu dua. Ni cerita pasal sukan Wakma. Idola Wakma. Siapa dalam sukan ni? Contoh.
1: Boleh. Kata kalau tak main sukan, cerita pula siapa idola sukan.
2: Mungkin Wakma punya anak. Ada anak yang memang main sukan kan. Sampai ke peringkat luar negara ke contoh kan.
1: Betul.
2: Boleh kongsi bersama dengan kamu berdua. Tunggu dengar
1: Pang FM satu pilihan.

0: Okey Nina. Ha, masih lagi dengan segmen cerita ni.
1: Okey, jadi kita nak bersama dengan ada pemanggil kita ke
0: pemanggil? Tidak? Pemanggil? Tak ada ni. Dia yang sepi kita dengok pula. Kita punya Kak Neh ni.
1: Kak Neh cakap apa?
2: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai Nina. Hai Jantan. Nina, mu yo. Buat Kak Neh tergelak. Tergelak kelakar. Tembak-bak. Mu berbual dengan apa Mokju. Aduh, ya, Kak Neh dulu aktif dalam bowling. Tapi sekarang dah tak aktif lagi dah. Dulu banyak dapat medal-medal tu. Tapi sebab dah banjir kan, ada satu medal tu cantik, eksklusif. Tapi sebab banjir, Kak Neh duduk kat tempat banjir tu kan, 6-6 dah semua. Gambar pun tak ada nak up. Okey lah, tu kenangan masa Kak Neh kat Johor. Okey, Nina. Okey, Jantan. Terima kasih. Aduh, awak berdua ni buat orang tergelak. Whatever.
1: Baguslah,
2: mengembirakan. Thank you.
1: Baik. Terima kasih,
0: okay.
1: Kak Nas.
0: Terima kasih, Kak Nas.
1: Atas perkongsian Kak Nas tadi.
0: Okey.
1: Kata Kak Nas, apa dah banjir, dah hilang dah semua. Ingat yang mana ada. Tapi betul juga, Tanya. Bila dah... Nak guna, itu memang masalah untuk orang-orang yang banjir. Dugaan untuk mereka-mereka yang tinggal di kawasan yang banjir.
0: Ya, orang kata hilanglah habis memori. Tapi memori dalam ingatan tu kekal ada. Fizikal mungkin tak ada.
1: Itu yang nak ada ceritakan kepada anak cucu besok nanti.
0: Ya, betul.
1: Okey, ini daripada Kak Ngah pula. Kak Ngah
0: juga.
1: Okey, kita
3: Assalamualaikum.
1: Tengok.
3: Assalamualaikum. Nina dengan Jantan.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar, weh? Kak Ngah doa semoga Jantan ini sehat. Cik selalu, ya. Cerita pasal sukan ni, ya. Zaman dulu-dulu je lah kan. Zaman sekolah lah. Kita memang naik bola jaring tu lah. Main bola jaring tu. Lepas tu, kalau susukan tu empat tinggi tu lah. Sampai ke muda ni. Sampai lah ke zaman remaja. Bola jaring tu lah. Pergi lawan-lawan belia-belia kan. Dulu kan pas ada pasukan belia-belia. Itulah. Permainan bola jaring je lah. Pasukan lain tak ada. Itu nak ceritakan. Okey. Pahap satu planet hati memang terbaik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ngah.
1: Tapi betul ini permainan orang Veda teh.
0: Permainan Veda ada permainan orang kata wajib perempuan.
1: Akak-akak perempuan kan. Akak-akak kalau dekat Veda, siapa main bola jaring kira dia star lah.
0: Satu kalau lagi berebut.
1: Kalau kat jengka tu memang star lah awak kan.
0: Kata memang berebut. Orang kata selai bulan munyuk muka dengan apa. Tak dapat main.
1: Tak terpilih.
0: Tak terpilih.
1: Sakit hati.
0: Tapi dalam hati ni minat. Minat nak main tu.
1: Tapi kalau kau tidak lah. Sebab aku memang tak suka.
0: Tak suka kan?
1: Kau tak berehi lah.
0: Ya. Yeah.
1: Kau penat. Tahu. Dia kena kejar bola yang sebiji tu kan?
0: Ya. Tapi kebiasaannya bola jaring ni biasa dia ambil hak galah panjang.
1: Tapi yang kecil pun ada kan?
0: Sebab dia lincah.
1: Dia duduk kat center tu.
0: Center sebab
1: berdesuk
0: apa?
1: Berdesuk macam anak cincorot.
0: Dia nak mencelok dalam ramai-ramai tu. Dia lah yang paling target. Pap. Bagi.
1: Yang galoh tu galoh lah. Yang galoh tu dia tunggu nak shoot bolok.
0: Betul.
1: Kalau kau tak minat main pun kau tengok. Kau tengok. Satu lagi, dalam sukan ni dia membentuk disiplin je teh.
0: Betul.
1: Sebab bola jari ni, ini cerita pasal bola jari punya disiplin kan. Nak dah tangkap bola kan. Nak bergerak, mana boleh angkat kaki.
0: Betul.
1: Dia kena stay kan kaki stay. Sebelah tu.
0: Betul.
1: Baru dia boleh lempar.
0: Dia kena bump bola tak?
1: Tak ingat lah. Tapi kalau dia berlari sambil bawa bola, tak kena cara dia salah.
0: Ada pula undang-undang dia.
1: Mestilah setiap sukan dia ada undang-undang dia kan. Ni yang kau tahu pasal bola jaring je lah sikit.
0: Tahu juga walaupun tak minat tu tahu juga.
1: Tahu sebab cikgu pernah ajar basic tu.
0: Tapi awak tak minat.
1: Tapi sampai basic tu je lah. Asas kan cikgu wajib ajar.
0: Betul.
1: Pendidikan jasmani. Masa sukan tu kan. Jadi cikgu ajar asas dia. Maknanya cikgu kabar dah. Okay gini cara main dia.
0: Kau ingat kan masa cikgu jasmani tu awak main yang apa rotan pinggang tu
1: yang
0: je.
1: Yang itu ini wajib.
0: Ya.
1: Maknanya cikgu kabul pandai main ke tak pandai main ke awak belajar. Wajib main untuk belajar. Itu sebab kau tahu yang itu.
0: Zaman sekarang ada lagi ke benda tu diterapkan kepada pelajar-pelajar?
1: Nak tahulah lama dah tinggal sekolah kan.
0: Balik kan awak tanya anak.
1: Tahulah nanti kita tanya ke corner ya. Kena sukan lagi tidak.
0: Kau lah dia main futsal macam Mokju.
1: Kan? Gaya tidak tu.
0: Tidak
1: Lembut
0: je.
1: Okey. Ada pemanggil kita ke?
0: Ada. Okey. Kita nak dengar siapa ni. Hello, Assalamualaikum.
4: Oh. Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ha, siapa tu?
4: Jijo Jerantut.
0: Jijo Jerantut.
1: Ah, Jijo Jerantut.
4: Okay. Kau mau bawa pertama kali ni, aku segmen demo ni.
1: Ya, betul. Sebelum ni dengan Kokda, penuh lah. Kau dengan Kokda.
4: Ha, penuh, yelah.
1: Lepas tu kau dengan Kokda.
4: Gandingan yang baru ni, baru nak ni lah pertama kalinya.
1: Ya. Tapi mendengar dah lama lah. Cuma tak telefon.
4: Ya. Yeah.
1: Okay. Tak apalah Abang Jijo. Janji Abang Jijo dengar.
0: Itu pentingnya.
1: Okey Abang Jijo. Cerita. Cerita. Pasal sukan. Benda Abang Jijo main dah.
4: Sukan yang sekarang masih lagi bermain badminton je lah.
0: Oh. Badminton? Masih. Masih fit lagi?
4: Badminton boleh lah. Kalau bola tak boleh lah.
0: Tapi badminton bukan... Bukan orang kata sukan yang memerlukan orang kata stamina, power.
1: Lari melompat.
4: Dia betul. Dia orang kata ketangkasan yang utama.
0: Ya, betul.
4: Tapi sebab kita punya penguasaan gelanggang tu tak besar.
1: Betul.
4: Jadi maknanya benda tu tak ada lah.
1: Betul juga. Tak adalah penat sangat. Sebab kalau macam bola luas sangat padangnya. Kono nak berlari ke depan ke belakang, ke depan ke belakang.
4: Lepas tu sekarang pula kira asal ada point yang cepat lah habis.
0: Betul.
1: Gitu. Mana sekarang memang main badminton je lah. Benda lain tu tak ada lagi lah.
4: Benda lain tak erat dah rasanya.
1: Tak erat dah. Pernah wakil mana-mana ke bang?
4: Masa zaman belajar lah dia lah.
1: Pergi sampai ke mana awak wakil ke?
4: Ni je daerah je.
0: Daerah je. Menang?
1: Mana kan ada je kalau daerah tu power.
0: Power lah.
4: Menanggung kekalahan.
1: Tak apalah. Wakil lah.
0: Wakil daerah.
1: Yo. Agak ke jantan ni apa pun tak dapat.
4: Zaman belajar you. Tak pergi jauh sebab masa tu ramai star-starnya.
0: Ada yang lagi handai.
4: Tak terlawan.
1: Tapi baguslah kekal bersukan tu banyak. Semoga sihat semua.
4: Sekarang ingat nak cuba main pickleball. Tapi dia punya racket tu mahal kan.
1: Pickleball. Benda tengah trending. Benda tengah viral.
4: Main-main tu okey sebab dia santai je.
0: Betul. Dia macam undang-undang dia pun macam lebih kurang pingpong kan.
1: Dia suka orang kayu sebenarnya.
4: Bola dia tu pun tak pergi kuat rupanya.
0: Yelah betul.
4: Tu kabar boleh santai-santai je.
0: Kepeh gitu kan.
1: Sebab tu siapa main pickleball. Dia memang boleh melawar tu.
0: Melawar.
1: Dia kalau orang lawa-lawa, dia sambil sebenar. Dia malas lah nak kapal. Dia bukan nak suka.
4: Tapi ada model lain
1: kan? Dia ada gaya tu kan.
0: Tapi kalau awak main guna gaya.
1: Dia kalau main badminton lain kan. Kalau main badminton bersasai highly wide. Ni peluh atas muka.
4: Pickleball ni boleh make up lah.
1: Itu yang influencer kan main-main pickleball.
0: Patutlah.
1: Kan Pakcik Jo kan betul tidak?
4: Ya, sebab tu bini tak bagi pergi main pickleball.
1: Kau setuju lah. Yang ini kau setuju. Jangan bagi dia kau ya.
4: Tak, kau mau main gelanggang terbuka tak apa.
0: Betul.
1: Tak ya, dia orang kapal jangan cuba. Okeylah Abang Jijo. Terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih bang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang ni kau setuju. Kau support lah kok tu. Kok jangan bagilah kok. Tak kira lah terbuka ke tertutup. Orang kabur jangan mula. Orang jantan ni tak percaya.
0: Tapi tu lah macam Abang Jijo kata. Macam main badminton ni mudah. Bagi kawan sendiri main badminton sebelum ni. Disebabkan kau ada orang kata cedera lah.
1: Injek
0: dekat lutut. Tapi sebenarnya sebab dia penat ni. Sebab dia awak kena tangkap laju. Buat pula masa tu kau pun yalah badan besar kan. Jadi kita effort kita lebih kau berbanding rasa, orang badan kecil.
1: Kau rasa tengok pada lawan jugalah jantan.
0: Cara permainan.
1: Kalau awak lawan dengan orang yang sama stamina macam awak juga,
0: mungkin tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
0: Main pula dengan geng-geng star.
1: Kalau awak main dengan geng-geng star memang penat lah awak.
0: Dia orang main kipas, laju.
1: Kena smash-smash. Pas smash-smash tak.
0: Laju demo main. Kata kejap bagi bola depan, kejap bagi bola belakang. Mampu kau nak mengajar.
1: Tak
0: ada lah. Lala kau biar je lah. Bola kata atas line atas belakang tu dekat. Biar lah.
1: Dah kalah dah ya. Itulah ya. Gunakan. Cukup takat itu je lah.
0: Takat itu je lah. Rezeki kot.
1: Okeylah. Ini kita tengok pula Kak Ngoh kata apa.
0: Jap Kak Ngoh.
3: Jantan. Selamat petang. Apa khabar weh? Kak Ngoh doa.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini sesat. Cerita selalu ya. Cerita pasal sukan ni. Zaman dulu-dulu je lah kan. Zaman sekolah lagi. Dan memang naik bola jaring.
1: Ini bukan tadi. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. kita main.
0: Kita main dah. Ni.
1: Ini Mama Tina.
0: Mama Tina, salam DJ kesayangan dari Mama Tina TNA Fraser Hill. Cerita pasal suka mana-mana sekolah rendah lari 100 meter, lompat jauh dan lompat tinggi. Sekolah menengah main hoki, dah kahwin duduk Bukit Fraser main bola tampar dan bola jaring. Selamat berkonti. Bola tampar memang hebat.
1: Tapi inilah yo makna belaka Mama main ni. Maknanya Mama Tina buat ni.
0: Dia orang kata kalau macam ni yang, kita orang panggil atlet olahraga.
1: Tak, 100 meter pecut dia.
0: Ya, pecut.
1: Ha. Itu lompat jauh pula.
0: Lompat jauh, lompat tinggi. Maksudnya kalau dia dah join benda ni, kita orang akan panggil zaman sekolah dululah. Ini olahraga wati.
1: Masa sekolah ya.
0: Maksudnya dia akan conquer beberapa acara. Yang utama dia larian lah.
1: Acara balapan bukan?
0: Balapan lah, larian ni 1 meter pecut kan. Lepas tu dia pegang pula lompat tinggi. Lompat jauh pun dia juga. Ini adalah orang kata ciri-ciri olahraga wati. Lepas tu sekolah menengah main pula hoki.
1: Orang perempuan kalau main hoki ni, mana tubuh dia tu kan, dia punya badan dia kasar jugalah kan.
0: Kasar, lincah, laju.
1: Selalu kau tengok kalau budak main perempuan lah kan, kalau main hoki, mesti dia bukan kata dia ada masa-masa.
0: Tak ada, dia tak nampak sangat.
1: Tapi dia gagah lah.
0: Gagah.
1: Dah lah main menunduk kan, berlari kodok-kodok-kodok menunduk tu kan. Ush, dahsyat.
0: Kau dulu main hoki lenguh weh. Belakang.
1: Pernah juga.
0: Kau pernah main hoki. Bukan nak cerita. Kau zaman sekolah dulu, kau main macam-macam sukan. Sebab ni kau sekolah dulu tak adalah besar macam sekarang ni. Dulu fit lah.
1: Tapi kenapa awak tak teruskan?
0: Dia sebabnya gini. Kau setiap 5 tahun kau berpindah. Bila kau berpindah ni, kau hilang kawan-kawan yang satu game main. Macam dulu kau aktif main bola sepak. Kau main hoki, kau main bola tampar, kau main pingpong.
1: Awak atlet juga zaman tu.
0: Tak lah, sebabnya kau setara level kampung je. Kau tak pergilah ke peringkat seterusnya.
1: Tapi awak join lah main.
0: Kata tak adalah.
1: Zaman sebang sangat tidak lah.
0: Sebab zaman sekolah dulu, kalau awak tak main sukan, awak jadi macam seorang yang macam mana?
1: Dia macam susah nak in dengan semua orang.
0: Bila awak main sukan, awak jadi macam bercampur semua orang. Dia macam dah jadi satu syarat lah.
1: Sebab tu orang kabar sukan ini menyatukan.
0: Kena sangat dengan orang kata tagline tu.
1: Tapi apa pun, terima kasih Mama Tina kongsikan bersama dengan kamu. Tapi sebenarnya kan, masa kau kecil, masa sekolah tu lah, kau main ini juga lompat jauh.
0: Lompat jauh?
1: Walaupun kaki kau pendek, tapi sebab badan kau kecil.
0: Tapi orang pandai.
1: Bila kau lompat, kau pergi jauh sebab kau ringan. Tapi sampai daerah juga rasa. Sampai daerah je lah.
0: Mewakili daerah marah.
1: Takkan kau kalah dengan awak tak? Mesti kau tak cerita je. Okeylah, kita rehat seketika. Kejap lagi kita kembali.
0: Pang FM,
1: satu pilihan.
5: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan.

0: Okey, baik, masih lagi pertemankan Jantan dan Nina di jam kedua ni.
1: Yo.
0: Dengan segmen cerita. Okey.
1: Okey. Dah nak berpenghujung dah kita ni. Dah nak sampai penghujung ni. Wak mana yang kabur ke kita ni, Kak? Ha. Dia kata DJ Jantan dan Nina tempat wak ujian sekarang ni. Ujian lebat, kata dia.
0: Ujian lebat, kincir.
1: Wak jangan keluar wak. Duduk diam-diam di rumah.
0: Ya. Yeah. Sambil-sambil perkena kopi O.
1: Yo, jaga diri wak, ya.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, sama jugalah kepada mereka yang dengarkan Pahang FS sekarang ni. Yang mana tempat dia hujan.
0: Ya.
1: Yeah. Mungkin dia landa hujan, kan?
0: Betul.
1: Jaga diri selalu. Okey, ini dia Jantan.
0: Daripada Pak Chu Safri.
1: Kata Pak Chu Safri.
2: Assalamualaikum. Selamat petang Jantan dan Nina.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar Pahang FM satu pilihan. Okey. Yeah. Tajuk cerita kita petang ini tentang sukan. Pak Chu ni dulu ialah sebelum pada ni membesar pada tengah selesai-selai
1: tu. Ini macam Jantan lah ni.
2: Badminton minat. Bola tampau minat. Bola sepak kurang sikit lah. Bola sepak takraw. Takraw memang Pak Chu tak kerti lalu lah. Tapi bola tampau dengan badminton Pak Chu boleh main. Kalau setakat bola tampau tu, kalau setakat nak apa, nak jumping smash tu boleh sangat lagi lah. Kan dulu lah, tapi sekarang ni tak ada lah. Badan dah bangkok kena kan. Tak ada arah lah. Ini pun lama dah tak main je. Tak suka lalu dah. Budak-budak kampung tu yang dah suka dah. Banyak lepas keluar tak ada game nak main bola tampau. Kalau badminton tu setakat nak libah-libah petah dengan nak dengan anak saudara ke, dengan
0: boleh
2: kawan
0: lagi
2: ke, kan? Santai-santai petang boleh lagi lah.
0: Boleh lagi lah.
2: Itu je lah, ya. Nak kongsi kira-kira dengan dia punya tentang topik cerita petang ni. Tentang sukan. Tapi itulah. Sambung sikit lagi.
0: Sambung.
2: Tapi itulah, main bola tampung. Pacu tak ada lah lepas wakil sekolah. Main kampung je, kan? Wakil sekolah itu tak pandai mainnya. Dia dah bila dah masuk peringkat sekolah menengah, itulah kawan-kawan ajak main bola tampau, kan. Itulah pun mula panasnya sesikit. Lepas tu badminton tu kawan ajak ngajak mainnya boleh lah. Semeh-semeh tapi tak adalah power sangat, kan. Tak adalah. Itu je lah nak cerita. Okey. Teruskan mendengar Pak FM bersama Jantan dengan Nina petang ni dalam cerita. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Chu.
1: Yelah, betul lah.
0: Betul.
1: Main setakat main join community.
0: Community keluar peluk. Benda untuk sukan ni untuk sihat. Mengisi masa lapar.
1: Ini Kak Nurah.
0: Kak Nurah
1: Kuantan. Salah saya duk ayah untuk kedua DJ yang menceriakan. Seronok nak cerita bok-bok sukan ni, kata dia. Akak dulu masa sekolah rendah menceburi sukan basketball juga olahraga. Larian ganti juga 200 meter.
0: 200 meter.
1: Yang excited je dapat jadi wakil sekolah rendah. Bila di sekolah menengah pula, masih lagi join olahraga. Long jump, high jump and netball. Seronok. Selalu menang tim akak, kata dia. Peminat pun ramai. Ini yang sebenarnya.
0: Ini yang sebenarnya.
1: Malangnya dulu-dulu, tiadalah nak snack-snack. Kamera pun cikgu yang snack-snack. So, tak ambil kisah sangat. Continue pula, kata dia, bakat anak mengalir juga. Bakat akak mengalir juga pada anak-anak. Yang sulung sekarang dah jadi coach futsal di Brunei. Kedua aktif dengan rugby dan juga pickleball. Dan yang keempat aktif dengan sepatan. Banyak juga dapat wakil keluar negara. Hari ni pun dah ke Thailand, bulan lepas di Indonesia. Ini memang keturunan dia turun betul makna gayanya.
0: Orang kata ini memang betul-betul atlet. Darah mengalir dalam
1: tu bulat-bulat ya.
0: Bulat-bulat.
1: Dia tak tinggal sikit ni.
0: Selepas bulan lepas ke cucu nanti ni.
1: Kalau gini gaya memang sampailah 3-4 keturunan. Main sukan. Tahniahlah untuk Kak Nurah. Tak sia-sialah Kak Nurah pun aktif.
0: Benda sampai tu ke anak pun aktif. Lepas UIC ni insya-Allah mungkin sampai ke cucu, cicit dan cuik selamanya.
1: Kalau baca balik pencapaian orang gini, kan? Sebab ada, kita tak ada benda gitu.
0: Benda tak ada. Rumah kita pun kalau ada pun 1-2 piala. Itu pun perlawanan persahabatan. Tak adalah orang kata piala tu Johan. Tempat kedua. Tempat ketiga. Kau dulu ada. Tapi tempat kedua, ketiga Johan kau tak pernah.
1: Kau memang tak suka sukan lah. Sebenarnya kau memang tak minat, tak berahi. Awak tahu kau kena merentas desa dulu tu pun. Sepanjang jalan tu kau duk maki orang, aku rasa. Sebab kau penat. Apa tu jual ni sebenarnya? Kau kena masuk lari yang rentas desa ni. Kau rasa nak marah. Memang kau tak boleh, kau tak ada bakat lah ke situ. Tapi kalau suruh bercakap, ya, daripada pagi sampai ke malam, tak apa.
0: Tak ada eh. Marathon bercakap. Okey. Ni kita nak dengar pula Mak Cuma Ruku.
1: Mak Cu ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: DJ Nina dan jantan ya. Ini Mak Cuma Ruku dari Duran Sebatang. Nak cerita pasal main sukan ya. Macam ni dulu sekolah rendah, sekolah menengah, main netball ataupun bola jaring ya. Lepas tu main bola baling. Sampai Mak Cu dewasa lah. Masuk dia pun bertanding sana, bertanding ke sini. Masuk netball. Tetapi sekarang jangan disuruh lah. Tak daya. Lari sikit pun dah tak daya. Itulah cerita Mak Cu jantan dan Nina. Mak Cu ni nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada Faham FM. Pada hari Minggu baru ni, Mak Cu masuk segmen Beast on Air bersama DJ Mi. Alhamdulillah, Mak Cu dihujani telefon tak berhenti-henti ya. Untuk order Mak Ruku Mak Cu ya.
0: Alhamdulillah.
3: Juga sambal hitam semua. Jadi Mak Cu sampai tak sempat lah nak layan tu lah. Terima kasih banyak-banyak Pahang FM. Meluaskan rezeki Mak Cu ya. Bukan setakat negeri Pahang dan luar negeri Pahang. Terima kasih Pahang FM banyak-banyak.
1: Sama-sama.
3: Okey Nina dan jantan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sambunglah Mak Cu gigi goreng Maruku.
0: Sambung. Orang kata nak penuhi permintaan dengan tempahan daripada orang ramai.
1: Alhamdulillah rezeki.
0: Alhamdulillah rezeki.
1: Seronok jantan dengar. Inilah mana orang kata peranan kita pun itulah dia.
0: Betul.
1: Jadi kepada mereka yang mungkin tak tahu lagi, Beast on Air tu kita memang bersiaran setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Pukul 10.30 pagi. Dekat situ adalah satu platform yang kita kata ruang yang kita berikan kepada peniaga-peniaga untuk promosikan perniagaan mereka. Terutama sekali perniagaan apa yang IKS.
0: IKS kecil-kecil. Maksudnya daripada sinilah orang kata sebagai apa sumber untuk iklankan perniagaan anda.
1: Banyak sebenarnya, bukan sahaja Maruku ni. Yang baru ni kau tengok ada yang servis ni cuci apa kereta ni, kosen kereta. Lepas tu cuci kapet. Itu yang produk-produk lagi tak usah cerita lah. Memang banyak lah. Jadi terima kasih dan kita harapkan agar terus maju jaya lah peniaga-peniaga yang ada ni. Alhamdulillah. Okey, ini Acik Rekiah teh.
0: Assalamualaikum Nina dan jantan. Dulu Acik Kiah duduk di rompeh, memang Acik suka bersukan bola jaring dan lain-lain. Semua masuk. Seronok dulu-dulu. Sekarang ni duk Kuantan tak ada sukan lagi lah. Dah separuh abad. 78 tahun sekarang. Tengok cucu-cucu je lah. Itulah cerita Cik Kia dari Cendrawasih. Selamat petang Nina dan jantan. Semoga Nina jantan sihat-sihat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Rekia.
1: Tapi sebenarnya jaga cucu pun dia adalah satu bentuk sukan.
0: Sebab sukan apa? Sukan yang mengejau.
1: Sukan yang tidak diiktiraf dan tak ada nama.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya pergerakan dia sangat cergas. Ingat kerja cucu macam mana.
0: Orang kata tangan berjalan, kaki berjalan, mata pun berjalan.
1: Sedang-sedang pula di umur 2 tahun, 3 tahun tu. Masa itu dia tengok rancok lagi kan, baru dapat kaki. Baru dapat mulut. Siap. Yang itu memang tak duduk dia lah yang menjaga pun. Sama naik dengan dia, penat dia. Jadi apa pun, terima kasih juga untuk Cik Kio hantarkan WhatsApp kepada kita. Dan kira selesai sudahlah
0: cerita-cerita untuk hari ni.
1: Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi hantarkan WhatsApp, yang telefon kita.
0: Ni ada lagi telefon, tapi itulah kata minta maaf banyak-banyak. Kami orang kata tak sempat.
1: Tak apa, minggu depan ada
0: minggu
1: lagi.
0: Minggu depan ada lagi.
1: Panjang umur ada.
0: Dengan topik yang lain.
1: Yang lain pula. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi yang bersama dengan kamu berdua. Waktu asal kita hari ni jantan.
0: Pada pukul 4.33 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah.
1: Terus dengar
0: FM Satu Pilihan.
4: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Yang aku yang pertama namanya si Jamila. Dekat-dekat rumah baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh carilah yang lain.

cantik wangnya. Putih kuning baik budi, Aisyah namanya. Kedua-dua keluargaku semuanya dah suka. Hai tuan oi, malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Melepaslah lagi. Hai lah tuan, sebab tak kena, kena mandi.

0: Jerantut 92.7 MHz. Yongwonan dam.
1: Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Doa ni satu perkara yang sangat luar biasa. Jangan kita rasa, orang putih kata, don't underestimate with the power of doa. Sebab itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala mintalah sebanyak mana pun, insya-Allah Allah taala Maha mendengar.
1: Cantiknya iman, Pak.

0: solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas jadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kat benda tu, ya, nak kalau kita semayang tengah orang anda, ni kau baju mengalah kubur rimah, nak cika orang sebelah kita semayang, pakai baju pun baru balik menoreh. Tak ni nak langsung berbalik ke rumah, apa tukar-tukar baju, takut muntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya, kemahnya, wanginya, semaknya, rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang tamat.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
3: Thank you.

0: Sekarang jam menunjukkan pukul 4.50 minit petang. Masih lagi berteman Kak Jantan dan Nina di zon apa khabar? Wey!
1: Yes, ha. Selamat petang kau berdua ucapkan. Yeah. Semoga semua sihat sejahtera. Yeah. Tak kiralah apa sahaja yang sedang dilakukan. Di mana juga berada kan. Dengarkan Pahang FM menerusi apa. Terima kasih banyak-banyak. Sebab hari tu kan ada kau baca komplain. Dia bukan komplain lah. Dia tulis lah. Dia kata sejak kau dah keluar daripada negeri Pahang ni kau dah tak dengar dah radio Pahang. Sebab tak dapat siaran.
0: Yo.
1: Ha, Wakma kena tahu. Kalau Wakma keluar sekalipun, pergilah ke apa Amerika Syarikat sekalipun.
0: Yeah.
1: Ke Colombia ke.
0: Betul.
1: Mana lagi? Ke Kazakhstan sekalipun. Yeah. Kalau ada aplikasi RTM Click tu, Wakma boleh dengarkan Pahang FM.
0: Betul. Kalau dulu kita tengok World Cup, kita boleh dengar juga siaran radio Pahang FM dekat melalui RTM My Click. Dan bagi mereka yang berada di luar Pahang, terutamanya kawasan Lembah Kelang, boleh mendengarkan frekuensi 107.5 cover juga kawasan Seremban, Melaka dan Perak Tengah.
1: Ya, betul. Okay. Dan sekarang ini pula sibuk dengan Sukma ni kan. Sama juga boleh tonton dekat RTM Click.
0: Ya, betul.
1: Jadi jangan lupa muat turun aplikasi RTM Click. Okey. Jadi apa-apa kejap lagi juga kita akan rehat jantan.
0: Ya.
1: Pukul 5.
0: Pukul 5 sebab kita ada berita utama 5 petang. Dan pukul 5.45 nanti kita akan ada berita juga khabar Pahang.
1: Yo, jangan rengkeh lah kan. Dia kalau khabar Pahang ni lebih kepada cerita-cerita yang berlaku dekat negeri Pahang.
0: Betul.
1: Tapi kalau ada berita penting, pengumuman-pengumuman penting, kita ada juga dalam khabar Pahang.
0: Kita selitkan juga.
1: Yo, jadi kalau Wakma nak tahu apa yang menarik, kejap lagi terus dengar
0: Pahang FM, satu pilihan.

0: ayah. Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
5: Radio Malaysia Pahang FM

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Long, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan. Manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sini lah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah. Mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
4: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
5: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan sebuah korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Demikian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan khidmat ini daripada Pak FM.
5: Jalan-jalan dengan sepatu.

0: Itu dia lagu hitam putih kehidupan dia daripada Datuk Sheila Majid.
1: Yes, kembali lagi bersama dengan Jantan dan juga Nino petang ini. Yeah. Selamat petang, kamu berdua ucap ke.
0: Yeah.
1: Semoga semua sihat sejahtera, baik-baik sahaja di petang Jumaat 14 Ogos 2026. Dan kita juga nak ucapkan selamat bulan yang baru.
0: Ya. Yeah.
1: Hari ini. Berapa hari bulan, Jantan?
0: 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Ya, betul. Okey. Jadi apapun, berada di jam yang terakhir bersama dengan kamu berdua ni. Yeah. Ni, Jantan, kau ada satu benda nak beritahu mengenai pendaftaran untuk portal e-warga emas.
0: Okey.
1: Awak boleh daftar dah, Jantan?
0: Tak boleh lagi.
1: Belum lagi. Belum. Okey. Ini satu portal yang dibangunkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Siapa yang patut mendaftar?
0: Okey.
1: Ini terbuka kepada warga emas, ahli keluarga, waris atau penjaga untuk mengakses kepada perkhidmatan warga emas.
0: Okey.
1: Dan kenapa kena daftar, Jantan?
0: Okey, sebab dia ada pembelajaran sepanjang hayat, ada pelbagai peluang kursus yang ditawarkan, ada advokasi, hebahan informasi berkaitan warga emas, lepas tu ada perkhidmatan komuniti, pendaftaran ahli pawai secara dalam talian. Yang kedua, maklumat penyedia perkhidmatan seperti pengangkutan, pengiring ataupun peneman, penjagaan dan ambulans. Dan terakhir sekali, kerjaya. Kat situ juga ada peluang pekerjaan untuk warga emas. Orang kata ada, yang bersesuaian lah.
1: Dia ada maknanya. Sebab kau pernah baca dekat media kan. Yeah. Ada orang tanya dekat mana nak cari misi. Nak cari apa, jururawat.
0: Okay.
1: Nak cari penjaga.
0: Betul.
1: Kepada warga emas. Mak saya sekian-sekian. Ayah saya sekian-sekian kan. Jadi mungkin anda boleh buat turun aplikasi ni.
0: Yeah.
1: Untuk dapatkan maklumat.
0: Betul.
1: Sebab dia dekat sini ada juga ni pasal penyedia perkhidmatan dan macam Jantan sebut tadi.
0: Pengiring, peneman, penjagaan.
1: Okey, jadi untuk pengguna yang berdaftar, anda akan menerima manfaat akses kepada carian pusat aktiviti warga emas ataupun power. PAWE. Pusat aktiviti warga emas. Kemudian pengangkutan unit penyayang warga emas. Pencarian kerjaya. Artikel dan hebahan terkini serta sahih. Jadi macam mana cara nak daftarnya, Jantan?
0: Okey, boleh layari wargaemas.jkm.gov.my. Lepas tu klik pendaftaran pengguna dan isi butiran peribadi anda dengan lengkap.
1: Okey, ini kalau pengguna.
0: Okey.
1: Kita nak daftarkan untuk ibu bapa kita yang warga emas. Kalau anda adalah orang yang menyediakan perkhidmatan untuk warga emas. Contohnya Jantan dah nak jadi penjaga.
0: Penjaga menyediakan perkhidmatan jagaan khusus kepada warga emas.
1: Ataupun awak dah jadi orang yang bawa tolong
0: bawa kereta. Bawa
1: kendailah.
0: Bawa kereta pergi check up.
1: Sebab ni kalau warga emas lain sikit, Jantan. Dia tak boleh macam e-hailing biasa.
0: Betul.
1: Yang pertama, awak kena tolong angkat dia kadang-kadang. Bawa kalau kursi roda tu kan. Awak kena tolong lipat kan. Letak dalam kereta. Jadi caranya lain sikit.
0: Betul.
1: Jadi kalau awak nak menjadi penyedia perkhidmatan tersebut, pun juga boleh mendaftar di agensi ini. wargaemas.jkm.gov.my. Lepas tu klik dekat pendaftaran penyedia perkhidmatan. Lepas tu nanti diminta lah muat naik. Ada dokumen sokongan, ada salinan pendaftaran pertubuhan ataupun SSM, dan juga profil syarikat.
0: Untuk kelebihan mendaftar pula, akses terus kepada kumpulan sasa. Kat situ juga ada promosi dan hebahan yang meluas dan meningkatkan kredibiliti dan kepercayaan pengguna. Untuk elakkan pada scam lah.
1: Betul.
0: Dan sumbangan kepada dasar warga emas negara. Nampaknya orang kata usaha kerajaan ini tidak terhenti kepada semua golongan dan termasuk juga warga emas yang diberikan perhatian.
1: Jadi ada orang dia suka berdamping dengan warga emas.
0: Betul.
1: Dia rasa warga emas ni mungkin rasa kasih sayangnya lain. Betul. Kan kau pernah tengok cerita kan. Dia ni tak ada mak ayah daripada kecil. Daripada dia, makna kata daripada baby dia lahir, lepas tu dia duduk dekat rumah anak yatim
0: piatu.
1: Jadi bila dia dah besar, dia dah kerja kan. Bila dia pun dah berusia, dah 40-an, dia ada rasa satu keazaman dia nak bersama dengan warga emas. Tak kira siapa pun. Bila dia menyumbang bakti bersama dengan warga emas ni, dia rasa macam dia menyumbang bakti untuk mak dengan abah dia. Sebab dia tak sempat pun kenal siapa mak abah dia. Dia tak ada berbakti untuk mereka. Jadi dia nak tebus rasa kan. Dia nak tebus kasih sayang tu dengan warga emas walaupun dia tak kenal.
0: Betul.
1: Tapi rasa tu sampai untuk dia. Jadi mungkin anda dalam golongan ini, jangan lupa untuk mendaftar menjadi penyedia perkhidmatan. Dan kepada anak-anak sekalian,
0: boleh daftarkan pada ibu ayah kita daripada duduk saja kat rumah tu. Ada pelbagai aktiviti melalui ni, terutamanya pusat aktiviti warga emas. Abang aku pernah pergi. Dia pergi.
1: Apa dia buat?
0: Mula-mula dia pergi saringan kesihatan. Dah siap saringan kesihatan. Dia ada dengar talks. Ada facilitator yang akan berceritakan, berkongsikan pelbagai lah isu-isu semasa. Macam mana penjagaan kesihatan. Lepas tu ada juga aktiviti. Aktivitinya antaranya senam robik. Lepas tu ada macam menari. Yang aku tengok lah, dia menari tapi duduk atas kerusi. Sesuai dengan untuk warga emas. Macam kita mungkin boleh orang kata senar robi apa yang joget-joget dengan lagu. Tapi dia dengar lagu juga, joget-joget tapi atas kerusi.
1: Ikut sesuai umur dia dan keadaan kesihatan
0: betul.
1: Dia.
0: Betul. Rupanya ada juga teknik yang sesuai berolahraga, bersenam robi di atas kerusi.
1: Janji buat.
0: Ada teknik dia.
1: Kadang kita ni bagi alasan kau ni sakit lutut, tak boleh. Tidak, sebenarnya ada cara lain.
0: Ada cara lain.
1: Yang penting kita bersenam.
0: Betul.
1: Okey, jadi banyak kelebihan dia. Jangan lupa lah untuk daftar. Cari sahaja wargaemas.jkm.gov.my. Okey, jom kita terus layan hiburan petang ini.
0: Ya, dengan lagu Tapi Bagaimana daripada kumpulan Spider. Terus dengar
1: Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Syafinas Mustafa dalam Khabar Pahang edisi petang 14 Ogos 2026. Sari berita utama, Pahang peruntuk RM300,000 bantu 300 mahasiswa lanjut pelajaran. Perhilitan Pahang tangkap buaya tembaga sesat di Kuantan. Berita sepenuhnya, Kerajaan Negeri memperuntukkan RM300,000 menerusi inisiatif Makmur Pahang Kluster Sumbangan melanjutkan pengajian ke luar negara tahun 2026 bagi membantu 300 mahasiswa anak Pahang melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Warosdi Wan Ismail berkata daripada jumlah itu, seramai 118 mahasiswa menerima sumbangan tersebut menerusi Majlis Penyampaian Inisiatif Makmur Pahang Kluster Sumbangan melanjutkan pengajian ke luar negara tahun 2026, wang pendahuluan pelajar pengajian ke Morocco dan program KYP Yarmouk Jordan hari ini. Menurutnya, pada majlis itu setiap penerima menerima RM1,000 seorang sebagai tanda sokongan kerajaan negeri dalam membantu meringankan kos pengajian melibatkan peruntukan sebanyak RM118,000. Turut menerima sumbangan 20 pelajar program KYP Yarmouk Jordan yang akan mengikuti pengajian ijazah sarjana muda, pengajian Islam Syariah Ekonomi dan Perbankan Islam dan 15 anak Pahang yang akan melanjutkan pengajian ke Morocco dengan masing-masing menerima wang pendahuluan sebanyak USD 1,000 seorang. Seekor buaya tembaga berukuran lebih 1.5 meter yang dipercayai tersesat dalam tali air Taman Perumahan Indrapura, Jalan Kuantan, Pekan Kuantan berjaya ditangkap menggunakan umpan ayam sebagai perangkap. Pengarah Jabatan Perhidupan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Pahang Yusof Sharif berkata, 4 Ogos lalu pihaknya menerima aduan mendakwa melihat seekor buaya dalam tali air di kawasan perumahan mereka selepas berlaku air pasang besar. Pihaknya tidak menolak kemungkinan buaya tembaga itu sebelum ini berada dalam Sungai Belat, kemudian mengikut arus air pasang sebelum tersesat masuk ke tali air terbabit yang baru sahaja selesai kerja pembersihan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak cuba menghampiri sarang buaya dan mengambil anaknya. Sekiranya terjumpa reptilia itu, mereka perlu segera menghubungi perhilitan untuk tindakan lanjut. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kerajaan Negeri bersetuju mewujudkan zon penampan di sepanjang laluan Jalan Persekutuan FT68 Bentong sebagai salah satu langkah penyelesaian bagi menangani risiko pokok-pokok berbahaya. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri, Dato' Insinyur Razali Kasim berkata, keputusan itu dibuat menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK di Majlis Pembandaran Bentong baru-baru ini. Antara perkara yang akan diperhalusi ialah penetapan had ketinggian maksimum pokok dalam zon penampan dengan mengambil kira keadaan tapak, jenis dan keadaan pokok serta jarak daripada jalan raya. Ujarnya, perkara itu akan diperhalusi secara menyeluruh bersama semua agensi berkaitan termasuk pihak berkuasa tempatan PBT, Jabatan Kerja Raya JKR, Pejabat Hutan Negeri, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM serta Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang. Kontinjen Pahang masih berada di landasan yang tepat untuk mencapai sasaran ditetapkan pada Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Ketua Kontinjen Pahang Khairul Nizam Muhammad Zuldin berkata, setakat ini prestasi atlet menunjukkan perkembangan positif dengan beberapa acara menampilkan keputusan memberangsangkan untuk mara ke peringkat seterusnya. Menurutnya, kebanyakan acara yang menjadi sandaran utama Kontinjen Pahang untuk menyumbang pingat masih belum bermula. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, masih lagi bersama Kak Jantan dan Nina. Dah berada di jam terakhir ni, Nina.
1: Ya, betul. Ha. Jadi dah masuk kita nak berundur lah.
0: Ya. Ha,
1: kejap lagi, insyaAllah rakan setugas seterusnya, Ana.
0: Ana.
1: Akan bersama dengan Wakma sampailah pukul 9 malam dalam zon
0: Nurani.
1: Nurani.
0: Dia kena sebut tu, Nurani. Okay. Dia memang gitu.
1: Ya, dan apa pun, selamat bercuti lah aku ucapkan kepada mereka yang bakal bercuti besok dan juga hari Ahad. Dan untuk Jantan, selamat bertugas lah.
0: Ya. Yeah.
1: Dah sampai masa awak bertugas lah pulak kan.
0: Betul.
1: Isnin Selasa awak cuti.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi begitu juga kepada mereka yang lain yang bertugas pada hari Sabtu dan juga Ahad, selamat meneruskan pekerjaan anda.
0: Betul.
1: Ingatlah pekerjaan itu satu
0: amanah.
1: Amanah. Dan juga ia adalah satu ibadah. Lakukan bersungguhlah ya.
0: Dan bertanggungjawab.
1: InsyaAllah. Okey. Dan kita tinggalkan dengan lagu siapa ni Jantai?
0: Juruhebah Pujaan.
1: Oh, inilah kawok ni.
0: Daripada Noliza Yusof.
1: Ya, kita jumpa lagi.
0: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.

selamat petang Ana ucapkan buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bersua lagi kita di Ruangan Udara Pahang FM untuk edisi Jumaat 14 Ogos 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih banyak kepada rakan setugas Hazwan dan juga Anum yang mengemudi zon apa kabo weh setiap hari Jumaat. Jantan dan Nina. Balik tu hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke rumah. Okay, begitu jugalah dengan anda yang mungkin sekarang ini mendengarkan Ana dalam kenderaan kan. Tengah memandu, hati-hati okay. Tahu semuanya penat baru balik kerja kan. Tak sabar nak sampai rumah, nak rehatkan badan, nak rehatkan minda. Tapi ingat, kena berhati-hati okay. Hari ini di Zon Nurani, Ana menggantikan Nashri Razali yang bertugas untuk Sukma Selangor 2026. Lebih kurang 2 minggu lah Nashri outstation. Jadi konti-konti dia untuk semasa ketiadaan dia ni digantikan oleh rakan-rakan yang lain. Okay, dan insyaAllah kita juga menantikan laporan daripada Nashri Razali okay, untuk pelaporan Sukma lah. Okay. Baik, dan

Sekarang panggil juga balik, okey? Sebabnya sunnah Nabi SAW juga dan juga pesan-pesan orang tua lah. Okey, kena ingat waktu senja ni waktunya makhluk halus ataupun syaitan mula berkeliaran. Okey, manakala pintu rumah disunatkan ditutup dengan menyebut nama Allah, okey, bagi mengelakkan sebarang gangguan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya menahan anak-anak kecil ketika terbenam matahari kerana waktu itu syaitan bertebaran. Dan suasana senja yang gelap mudah mendedahkan kanak-kanak kepada bahaya fizikal ataupun gangguan. Okey, jadi panggil anak-anak balik rumah kan, mandi, bersiap sedia untuk melakukan ibadah. Okey, kita mendidiklah anak-anak supaya bersiap sedia untuk solat dan masuk ke rumah apabila malam bermula. Okey, dan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam 7.21 minit malam. Kita nak teruskan lagi hiburan kita di petang hari di jam yang pertama. Jom kita layan lagu daripada Astrid, Mendua.

0: di tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di Alta.

0: korang Kuantan temui konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026 Negeri Pahang.
1: Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada 16 Ogos Ahad ini.
0: Sebanyak 19 agensi kerajaan akan menyertai kembara ini dan akan singgah di beberapa lokasi untuk edaran Jalur Gemilang.
1: Pasar Tani UTC Kuantan 8.30 pagi.
0: Shell Bukit Ranging Jalan Bypass 9 pagi.
1: Surah Perumahan Bukit Ranging Perdana 2 9.45 pagi.
0: Pasar Raya Jaya Gading, Palok Central 10 pagi.
1: Kampung Bersarah Pantai 10.30 pagi.
0: Mau kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
1: Kibarkan Jalur Gemilang. Jumpa ramai di sana.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Okey, 6.40 minit petang, kembali bersama dengan Ana Emina di Konti Utama Pahang FM. Untuk Zon Nurani edisi Jumaat 14 Ogos 2026. Baik, sekarang ni seketika kita nak bersama dengan rakan setugas Nasrid Razali untuk pelaporan Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Silakan Nasrid.
1: Terima kasih rakan setugas dari Konti Utama Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama dengan Nas untuk hari ini bagi Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026 untuk hari ini. Dan sebelah pagi tadi kita dah kongsikan keputusan-keputusan bersama dengan atlet, dan sebelah petang pula saya nak kongsikan bersama dengan anda keputusan terkini untuk beberapa sukan dan juga acara yang dipertandingkan, yang mana diwakili oleh kontijen-kontijen Pahang. Baik, kita mulakan dengan keputusan yang pertama, iaitu sukan gimnastik, acara gelong dan bola berpasukan, yang mana berlangsung di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak untuk hari ini. Dan seterusnya kita teruskan dengan keputusan bagi sukan pencak silat, acara regu wanita yang berlangsung di Dewan Seri Saujana UTEN untuk yang mana Pahang bertemu dengan Sarawak, di mana Pahang menang untuk pusingan awal menerusi atlet kita iaitu Balkis Kirana binti Des Iskandar Nur dan juga Nur Syahirah Hazikah binti Syahrul Nizam dan juga Umairah Maisarah binti Muhammad Azmi. Dan seterusnya pula untuk judo lelaki 55 kilogram, yang mana untuk hari ini pertemuan antara Pahang dan juga wilayah persekutuan, dan Pahang menang layak untuk ke pingat Gansa menerusi atlet kita Muhammad Hafiz Iskandar. Dan seterusnya pula untuk judo acara wanita 44 kilogram, Pahang bertemu dengan Kelantan, Pahang kalah menerusi atlet kita Nur Dania Elana. Dan seterusnya pula untuk judo perempuan 48 kilogram, Pahang bertemu dengan Johor, Pahang kalah menerusi atlet kita Aila Marisha. Dan seterusnya untuk pencak silat acara solo wanita pusingan awal, Pahang bertemu dengan Sarawak, Pahang kalah. Dan seterusnya pula untuk acara judo lelaki 55 kilogram, menerusi atlet kita Muhammad Hafiz Iskandar yang mana memenangi pingat Gangsa. Dan seterusnya bagi judo lelaki 55 kilogram, peringkat Gangsa ataupun Perak, yang mana Pahang memenangi ke atas wilayah persekutuan, Pahang menang membawa pulang pingat Gangsa. Dan seterusnya kita nak beralih pula untuk acara sukan taekwondo, acara perempuan, acara wanita fly, yang mana berlangsung di IDCC Shah Alam, peringkat separuh akhir Selangor menentang Pahang, yang mana Pahang kalah dan membawa pulang pingat Gangsa. Dan seterusnya pula untuk berbasikal MTB acara downhill individu lelaki peringkat akhir, dan keputusan Pahang menang pingat Perak menerusi atlet kita Tengku Mukris Tengku Mansor. Dan seterusnya pula untuk acara pencak silat, sukan pencak silat acara tunggal lelaki, yang mana Pahang kalah ke atas kepada Selangor menerusi atlet Syamil Bashif. Dan seterusnya pula untuk kabadi lelaki baru saja selesai untuk hari ini, bagi sukan untuk hari ini iaitu sukan kabadi, acara kabadi lelaki yang berlangsung di MBSJ bagi peringkat awal, yang mana Pahang menentang Kelantan, Pahang kalah 28-35. Itu antara keputusan yang saya kongsikan bersama dengan anda setakat ini. Dan dari masa ke semasa kita akan terus kembali lagi untuk Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Kembali bersama rakan setugas di Konti Utama Pahang FM.
0: Okey, baik, terima kasih Nasri. Itu dia tadi kita bersama dengan rakan setugas Nasri Razali untuk pelaporan Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Dan insyaAllah malam nanti juga Nasri akan membuat laporan, okay, di Zon Inspirasi. Kita nak tahu apa perkembangan seterusnya untuk Sukma Selangor 2026. Baik, hari ini masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam 7.21 minit malam. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Ana di Zen Nurani, Pahang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Okey, Zon Nurani Pahang FM 7:03 minit malam. Baru saja tadi kita dengarkan lagu JJ Perjalanan ke Syurga. Membawa kita ke jam yang kedua Zon Nurani bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM. Baik, Ana nak kongsi dengan orang Kuantan lah ataupun yang berdekatan dengan Kuantan. Okay? Jangan lupa temui konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026 Negeri Pahang. Okay, bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia lah pada 16 Ogos Ahad ini. Sebanyak 19 agensi kerajaan akan menyertai kembara ini, okay, dan akan singgah di beberapa lokasi untuk edaran Jalur Gemilang. Okay. Antaranya di Pasar Tani UTC Kuantan pukul 8.30 pagi, Shell Bukit Rangin Jalan Bypass pukul 9 pagi, Surau Perumahan Bukit Rangin Perdana 2, 9.45 minit pagi, Pasar Raya Jaya Gading, Balok Central, 10 pagi. Kampung Berserah Pantai, 10.30 pagi. Moh kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang. Jadi jangan lepaskan peluang lah. Dapat Jalur Gemilang percuma. Okey, baik. Sekali lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam 7.21 minit malam. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Zon Nurani Pahang FM.

0: Tak payahlah weh kawan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menuntut kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.

0: kita solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas sejadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kan benda tu, nak kalau kita semayang tengah orang anda, ni kau baju mengalah ke bawah rimau, nak cika orang sebelah ke semayang, pakai baju pun baru balik menoreh. Tak ni nak langsung berbalik ke rumah, apa tukar-tukar baju, takut muntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya kemahnya, wanginya, smartnya, rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Doa ni satu perkara yang sangat luar biasa. Jangan kita rasa, orang putih kata, don't underestimate with the power of doa. Sebab itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala mintalah sebanyak mana pun, insya-Allah Allah taala Maha mendengar.
1: Cantiknya iman, paham.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syaifuddin Ngah. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga ayat 23.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 107.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hafiz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadu wa nasta'idu wa nasta'ufiru wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar sekalian, bertemu lagi pada kita sidang baru, yang mana sidang lepas saya telah kongsikan berkaitan dengan matlamat hidup atau dipanggil sebagai adaful hayati, dan bagaimana kita nak betulkannya saya telah kongsikan pada sidang lepas. Pada hari ini saya ingin kongsikan pula bagaimana ingin jadi manusia yang terbaik. Sebab kadang-kadang kita rasa kita dah terbaik, kadang-kadang kita rasa ya aku dah buat semuanya yang terbaik. Tetapi hakikatnya hari ini ada orang yang tak puas hati dengan kita. Ada orang rasa kita ni apalah dia ni, jadi benda ini yang kita nak tengok. Jadi bagaimana ingin jadi manusia yang terbaik? Saya ada 8 konsep untuk saya kongsikan bersama bagaimana untuk menjadi manusia yang terbaik dalam Islam. Yang pertama, nak jadi manusia yang terbaik, pertamanya kita tidak culas dalam melunaskan hutang. Kalau kita ada hutang dengan orang lain, kita kena settlekan hutang kita dengan orang lain. Bahkan even satu ringgit sekalipun, kita kena settlekan hutang kita dengan orang lain. Sebab dalam satu hadis Nabi ada menyebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kadang-kadang orang selalu mengeluh, kita bagi pinjam, orang nak bayar hutang ni payah sangat. Sampaikan orang yang bagi pinjam ni kena meminta-minta kepada mereka yang berhutang. Jadi saya ingin mengajak kepada sidang pendengar sekalian yang berada di luar sana, ayuh, yang mana berhutang, selesaikan hutang sebaik mungkin, selesaikan hutang kita, kerana kita akan jadi manusia yang terbaik. Kerana orang yang melesaikan hutang ini, kita akan tenang jiwa kita, tak ada apa kita nak fikir. Bila kita ada hutang, kita tak tenang. Jadi hari ini kita kena selesaikan hutang kita, insyaAllah kita akan jadi manusia yang terbaik. Baik, yang kedua, konsep yang kedua adalah banyakkan memberi makanan kepada orang lain. Kalau kita tengok bagaimana kita nak beri makanan kepada orang lain, antara ini kita boleh beri makanan kepada fakir miskin atau anak-anak yatim, kerana ia akan menjadikan rezeki kita semakin luas. Kita tahu bahawa apa yang kita beri sebenarnya telah dicatat oleh Allah, dan akan tumbuhlah sebiji benih di syurga Allah SWT yang akan membuahkan 7 biji tangkai, dan akan membuahkan lagi 7 biji benih, dan akan jadi banyak dan banyak dan banyak. Bayangkan hari ini kalau kita bagi seorang makan, Allah gandakan pahala kepada apa yang kita beri. Bayangkan hari ini orang yang kita bagi makan tu mendoakan kita pula. Sebab kalau kita tengok daripada surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, belanjalah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan jangan campakkan diri kamu dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Apa yang Allah beri pada kita hari ini adalah pinjaman, dan rezeki kita ada rezeki orang lain. Contoh, hari ini kita makan nasi, kita ambil nasi, kita ambil ikan, tak ada satu pinggan. Orang lain tak boleh ambil makanan kita, satu pinggan tu kita punya. Sehingga kita makan, tiba-tiba datang kucing kacau duduk atas meja, kacau kita, miau miau miau. Akhirnya kita ambil, kita kata dia ni sekabutnya, contoh kan. Jadi kita ambil sebahagian daripada makanan kita, iaitu ekor ataupun kepala ikan tersebut, kita bagi kucing. Maknanya dalam makanan kita tu, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Lepas dah bagi kucing tu pula, dah habis kita makan, ada sisa-sisa makanan di atas meja tu, di atas pinggan kita tu, tiba-tiba datang pula semut. Rupanya ada rezeki semut pula, walaupun itu hanyalah sisa pada makanan, ada pula rezeki semua. Jadi kita jangan letakkan bahawa rezeki yang ada pada kita ni semua kita punya. Allah bagi kita 3,000, Allah bagi kita 4,000, Allah bagi kita 5,000. Ingat, semua itu pinjaman semata-mata. Allah tidak menjadikan apa yang kita itu hak semata-mata untuk kita semata-mata. Jadi apa yang kita letakkan pada diri kita ini, 3,000 ke 4,000 ke 5,000, untuk orang lain. Kita jadikan untuk orang lain. Sebab apa? Sebab bila kita beri kepada orang lain, itu adalah harta kita di akhirat kelak. Contoh paling mudah, hari ini kalau kita letak 3,000 pada kita, kita letak RM1 dalam tabung masjid, RM2,999 tadi kita gunakan untuk kebiasaan yang kita guna. Kita gunakan sedekah, RM1 je kita sedekah. Tapi RM1 itu dia catik sebagai harta benda kita di akhirat kelak. Ingat tuan-tuan, banyakkan bersedekah, banyakkan memberi makan, pastinya kita dapat melunaskan hutang. Dua konsep ini saya dapat kongsikan pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pada hari esok. Dengar, jangan ralik, berkongsilah, jangan menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pertolongan Allah mungkin datang tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Tetapi ianya selalu datang di saat yang tepat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 8.10 minit malam. Kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk Zon Nurani edisi Jumaat 14 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih banyak di atas kesetiaan anda bersama dengan Pahang FM. Masa awal jam 6 pagi tadi kan, di Zon Aktif. Lepas tu terus ke Zon Persona, Apa Khabar Weh dan juga Nurani. InsyaAllah kita lagi anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula yang akan mengemudi Zon Inspirasi. Baik, kejap lagi 8.32 minit malam, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Selamat berehat Ana ucapkan kepada anda yang mungkin sedang mendengarkan Ana di rumah, tengah santai-santai kan, tengah rehatkan diri, tadi dah makan Alhamdulillah kan, ataupun mungkin tengah sibuk-sibuk dekat dapur menyiapkan makan malam. Ada je yang jenis apa ni, awal-awal tu tak nak makan lagi kan, kenyang je. Nak-nak kalau dah apa orang kata, di usia senja sikit kan, pagi tadi makan kenyang lagi, malam baru terasa lapar. Begitulah orang kata apa ni, lingkaran kehidupan kan, yang babynya lain pula, seleranya, yang anak-anak kecil lain pula, dah remaja bertukar berubah kan, begitulah dewasa hinggalah dah usia senja. Dan kepada anda yang mungkin sekarang dengarkan Ana dalam kenderaan, hati-hati di jalan raya. Pandu, cermat, sampai selamat insyaAllah. Baik, jom kita teruskan lagi hiburan kita di Zon Nurani dengan lagu dari kumpulan Sera, Di Badai Asmara.

Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni? Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
5: Bonda.
0: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
6: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
3: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
7: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
8: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Doa ni satu perkara yang sangat luar biasa. Jangan kita rasa, orang putih kata, don't underestimate with the power of doa. Sebab itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala mintalah sebanyak mana pun, insya-Allah Allah taala Maha mendengar.
1: Cantiknya iman.

Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti yang akan menghampiri. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

pilihan 8.49 minit malam. Nampaknya sampai di sini sajalah kita dapat teman berteman untuk edisi Jumaat 14 Ogos 2026 bersama dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih di atas kesetiaan anda. 3 jam kita bersama. Okay, insyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan rakan tugas Ucok yang akan menemani anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam nanti. Sebelum Ana menutup tirai Zon Nurani, Ana nak berkongsi dengan anda kalimat indah. Ramai yang mempunyai impian kerana impian adalah percuma, tapi tak ramai yang membayar dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Semoga hari anda hari ini menemui kebahagiaan di setiap sudut. Okey, insyaAllah. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini, insyaAllah. Okey, anda tinggalkan anda dengan lagu nyanyian Zaleha Hamid, Ditelan Alam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani dalam memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut timbalan menterinya Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu di Sarawak, operasi pembelian awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, baik saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani kepada anda semua. Bersua kita lagi di ruang udara Pan FM pada malam ini. Bagi edisi hari Jumaat 14 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kalau tadi anda telah ditemani DJ Ana menerusi Zon Nurani, kini untuk 3 jam yang seterusnya dari jam 9 malam hinggalah ke 12 tengah malam nanti, anda akan bertemankan saya Ucup menerusi Zon Inspirasi. Jadi apa khabar Okma semua malam ini? Ucup harapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ya, gembira dan juga ceria di mana jua anda berada. Yang tengah memandu ketika ini, ke mana destinasi anda? Kalau kawasan anda lalui itu hujan lebat, pandu dengan orang kata perlahan-lahan, ya. Dan bagi anda yang ketika ini yang sedang bertugas, ya, di mana? Di pejabat, di stesen minyak, ataupun buat abang-abang pemandu lori, bas yang mendengarkan kami Pang FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, seperti biasa 9.30 minit malam nanti kita akan ikuti info sukan. Dan selepas info sukan kita layan lagu-lagu hiburan malam. Dan seperti biasa pukul 10 malam nanti kita beralih pula ke seleksi tangkap leleh. Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan bertemankan Ucup malam ini.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Anda berminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Info sukan kita malam ini bagi edisi hari Jumaat 14 Ogos 2026. Okey, kita mulakan dengan berita di mana Nor Amin Faizal hanya mampu melihat abangnya Nor Iman mencipta nama dalam judo. Malah terpaksa menunggu peluang beraksi di Sukan Malaysia Sukma kerana mereka bersaing dalam kategori berat badan yang sama. Namun hari ini Amin akhirnya mencipta detik Sukma miliknya apabila judoka Johor berusia 20 tahun itu menewaskan wakil Terengganu Amar Rafiki Rizwan pada final kategori 55kg lelaki di Shah Alam untuk meraih pingat emas. Di mana kejayaan itu melengkapkan penantian panjang Amin yang mula mengikuti jejak abangnya dalam sukan judo ketika berusia 13 tahun. Di mana Nor Iman yang memenangi kategori sama pada sukma sebelum ini turut berada di tempat duduk penonton menyaksikan Amin meneruskan legasi keluarga mereka. Dan seterusnya, selepas 4 tahun menceburi taekwondo, atlet Selangor Nor Aina Kristina Nor Mazaniza membuktikan tempoh penglibatan dalam sukan itu bukan penghalang untuk mencipta kejayaan apabila meraih pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukma Selangor 2026 hari ini. Di mana atlet berusia 16 tahun itu menyumbang kad emas buat tuan rumah selepas menewaskan wakil Negeri Sembilan Mariam dengan keputusannya 2-0 dalam acara Kyorogi 46kg wanita. Di mana Nor Aina berkata kejayaan itu cukup mengembirakan selepas segala usaha dan komitmen yang dicurahkan sejak mula mempelajari taekwondo pada usia 12 tahun akhirnya membuahkan hasil pada Temasya Sukan Dwi tahunan itu. Baik, seterusnya pemain tengah Muhammad Fitri Sa'ari percaya skuad hoki negara mampu mencipta kejutan ke atas mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026 di Belgium yang bermula esok. Menurutnya, meskipun Malaysia diundi dalam kumpulan sukar bersama dengan Jerman, Belgium dan juga Perancis, mereka tidak boleh terlalu menghormati lawan sehingga menutup peluang untuk mencari mata. Menurut pemain berusia 33 tahun itu, Speedy Tigers perlu lebih tajam dalam memanfaatkan peluang yang diperoleh terutamanya di dalam kawasan D selain memperkemaskan kualiti membuat keputusan ketika berdepan pasukan bertaraf dunia. Baik, seterusnya juara bertahan Vietnam boleh dianggap memiliki serangan paling berbahaya bagi kempen Piala ASEAN 2026 selepas meledakkan 13 gol dalam 4 perlawanan peringkat kumpulan A sebelum ini. Di mana jumlah itu menyaksikan skuad Golden Star Warriors muncul pasukan paling banyak menghasilkan jaringan di peringkat kumpulan termasuk mengalahkan Timor Leste 7-0 dan juga Indonesia 3-0 di gelanggang lawan. Di mana Vietnam yang dibarisi ramai pemain bintang hanya bolos sekali ketika menewaskan Kemboja 3-1 dan hanya gagal membolosi gawang Singapura pada apabila seri tanpa jaringan di tempat sendiri. Di mana statistik berkenaan sudah cukup untuk memberi gambaran bahawa Harimau Melaya yang tampil dengan ketiadaan ramai tonggak utama dalam kejohanan itu selain beberapa pemain dilaporkan mengalami kecederaan bakal berdepan tugas getir pada asis paruh akhir nanti.

0: Jaguh berbasikal atlet negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awam berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Di mana Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata MSN dan juga PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Beliau berkata pelan itu telah dibincangkan dan dibentangkan kepada PKBM pada Jun lepas dengan MSN dan juga Badan Induk Berbasikal Negara itu bersetuju untuk menyokong perancangan yang diperlukan Azizul Hasni dalam usahanya menuju ke Los Angeles 2028. Okey, sekian saja info sukan kita untuk malam ini. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: dan airku.
1: Mohon rangkuan tan temui konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026 Negeri Pahang.
2: Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada 16 Ogos Ahad ini.
1: Sebanyak 19 agensi kerajaan akan menyertai kembara ini dan akan singgah di beberapa lokasi untuk edaran Jalur Gemilang.
2: Pasar Tani UTC Kuantan 8.30 pagi.
1: Shell Bukit Ranging Jalan Bypass 9 pagi.
2: Surah Perumahan Bukit Ranging Perdana 2 9.45 pagi.
1: Pasar Raya Jaya Gading, Balok Central 10 pagi.
2: Kampung Bersarah Pantai 10.30 pagi.
1: Mau kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
2: Kibarkan Jalur Gemilang.
0: Jumpa ramai di sana.
3: Kibarkan bendera. Radio Malaysia, Bang FM.

Okey, sudah pun 9.55 minit malam ketika ini. Okey, sebenarnya dengan bulan kemerdekaan ini, sudahkah anda kibarkan jalur gemilang di kediaman anda? Ataupun mungkin sudah ada jalur gemilang yang telah dipasang di kenderaan. Jadi kita kibarkanlah jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Kerana jalur gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Di mana ada sejarah, ada perjuangan dan ada juga semangat yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, 10 malam nanti seperti biasa ruangan seleksi tangkap leleh. Ada yang telah menghantarkan ucapan dan lagu pilihan seleksi tangkap leleh. InsyaAllah akan cuba tunaikan . Okey, jom terus kita berhibur lagi.

0: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua pendengar Rapang FM. Apa khabar hati anda malam ini? Semoga yang sedang tersenyum terus dipinjamkan bahagia. Yang sedang penat dipermudahkan untuk berehat. Dan yang sedang menyimpan sesuatu di dalam hati, semoga malam ini ada ruang untuk melepaskannya, walaupun sedikit. Baiklah saudara, memasuki jam yang kedua, Ucup menemani anda dalam zon inspirasi malam ini. Dan apabila jarum jam melangkah ke angka 10 malam, kita masuk pula ke satu ruang yang mungkin dekat dengan hati ramai antara kita. Seleksi tangkap lele. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk kita bersama malam ini. Di sinilah kita biarkan lagu bercerita. Kita biarkan melodi menyentuh kenangan. Dan sesekali kita benarkan hati mengingati sesuatu yang pernah membuatkan kita tersenyum, pernah membuatkan kita menangis, atau mungkin sesuatu yang sampai hari ini masih kita simpan kemas-kemas. Sebab dalam hidup ini ada kenangan yang kita tidak cari. Tetapi apabila sebuah lagu dimainkan, tiba-tiba wajah seseorang muncul dalam ingatan. Ada tempat yang kita pernah singgah, ada suara yang pernah kita tunggu, ada nama yang pernah kita sebut dalam doa, dan ada cerita yang kita sangka sudah lama selesai, rupanya masih hidup, diam-diam di sudut hati.

Belah Sedara, malam ini kongsikan bersama dengan Ucup. Antarkan ucapan, kata-kata semangat ataupun kisah dan juga lagu tangkap lele anda menerusi WhatsApp Pang FM di 0103207448. InsyaAllah malam ini akan cuba melayani setiap permintaan yang anda titipkan, ya. Kerana malam ini bukan sekadar malam untuk mendengarkan lagu. Ini malam untuk kita mendengarkan hati. Malam untuk kita menyusun semula kenangan. Dan mungkin, malam untuk kita sedar bahawa di sebalik segala yang pernah berlaku, kita sebenarnya sudah menjadi lebih kuat daripada yang kita sangka. Baik, selamat malam buat rakan kita ni, Mi Fit. Selamat bertugas di YouTube. Terima kasih banyak-banyak. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Gama, Persona. InsyaAllah Mi akan ucup tunaikan. Mi Fit dari Pekan, ya. Terima kasih banyak-banyak.

Dari siapa ni? Abang Ajra, Sungai Ulu, Kuantan. Assalamualaikum, DJ Ucup. Selamat malam. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Datuk Jamal Abdillah, Mati Hidup Semula. Dengan ucapan kepada semua pendengar Pang FM, di mana semangat kemerdekaan pada diri bangsa bukan disuruh-suruh. Ianya datang untuk menyatukan pertiwi setiap lapisan bangsaku Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Abang Ajra. Seterusnya, Ucup terima kiriman daripada siapa ni? Dari Kak Long dari Triang Tiga. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan. Di mana malam ni Kak Long kirimkan salam rindu buat semua dengan satu pesanan yang cukup sederhana tetapi penuh dengan makna. Ucapannya, semoga happy selalu dan juga terhibur. Begitulah Kak Long ya, kadang-kadang kita tak perlulah orang kata kata-kata yang panjang untuk menceriakan malam seseorang. Cukup dengan satu salam, satu ingatan dan sebuah lagu yang menemani. Buat Kak Long di Triang, semoga malam ini ya terus dihiasi senyuman. Dan seterusnya, Ucup terima kiriman dari Noliani dari Taman Mawar Impian Bera. Malam ini kiriman cukup istimewa kerana ia bukan sekadar permintaan lagu tetapi sebuah doa daripada seorang isteri buat insan yang menjadi teman hidupnya. Buat kekanda Najib Muhammad Nor, selamat hari lahir diucapkan. Noliani titipkan doa semoga Allah sentiasa melindungi setiap langkah, memberikan kesihatan yang berpanjangan, meluaskan rezeki, memanjangkan usia serta mengurniakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga terus menjadi suami yang soleh, ayah yang baik dan juga penyayang. Terima kasih Hano Leani dari Taman Mawar Impian Bera yang katanya nak dengarkan lagu dari Imran Arjmain, Selamat Ulang Tahun Cinta. Baik, seterusnya ni kiriman dari Pak I dari Cendrawasih, Kuantan. Malam ni Pak I nak dengarkan lagu dari Nuha Bahrain dan juga Mimpi. Tajuknya Malam-Malam. Dan katanya bersama permintaan lagu ini, Pak I titipkan satu pesanan yang cukup indah. Lepaskan sementara resahmu bersama angin malam yang berembus. Biarkan keheningan malam membuka ruang ketenangan untukmu mengistirehatkan diri. Indah sekali kata-kata itu. Kadang-kadang kita memang tak perlukan jawapan untuk semua perkara malam ini. Cukup kita berhenti sekejap, tarik nafas dan izinkan hati berehat daripada segala yang meresahkan. Apapun, terima kasih Pak I atas kiriman yang dihantar. Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita malam ini dalam seleksi Tangkap Leleh.

Okey, Faham FM satu pilihan sudah pun memasuki ke jam 10.31 minit malam ketika ini. Kita teruskan lagi ruangan seleksi tangkap leleh kita malam ini. Kiriman yang diterima dari siapa ni? Dawi. Dawi dari Pesagi Cenoh. Assalamualaikum. Selamat malam DJ. Malam ni nak dengarkan, Dawi nak dengarkan lagu dari Sting, Kepadamu Kekasih Hati. Di mana lagu ini ditujukan khas buat insan yang bernama Fidawi. Rodong-rodong sahabat-sahabat Pang FM. Semoga terhibur, ceria-ceria ya. Dan buat DJ bertugas, selamat berkonti. Terima kasih banyak-banyak Dawi. Baik, seterusnya ni, Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas DJ Ucok. Waalaikumsalam, terima kasih. Moga sentiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah, sihat selalu hendaknya. Rakan kita ni nak dengarkan lagu lagu dari Chris Tiara. Untuk semua sahabat dan juga pendengar setiap Pang FM, selamat malam, moga terhibur mendengarkan Pang FM dari Acik Mahal Lembah Kelau, Rauk. Seterusnya ni, kiriman yang Ucup terima dari Najib dari Triang. Katanya nak dengarkan lagu dari Dinamit, Biar Putih Tulang. Dengan ucapan selamat malam kepada semua pendengar Pang FM, dan diharapkan terhibur dengan lagu yang diminta. Terima kasih Najib dari Triang. Seterusnya ni Ucup terima daripada Kak Ita dari Rawang. Kata Kak Ita malam ni nak dengarkan lagu dari Casey, Jangan Ada Benci. Dengan ucapan selamat berehat untuk semua pendengar Pang FM, daripada anak Rauk yang bekerja di Rawang. Terima kasih banyak-banyak Kak Ita. Okey, seterusnya ni, Assalamualaikum dan juga selamat malam Ucup, dari Mama Tina, dari Fraser Hill. Mama malam ni nak dengarkan lagu dari Gingerbread, Ku Cari Damai Di Hati. Lagu ini ditujukan untuk semua pendengar Pang FM yang berada di mana, berada di mana jua. Terima kasih banyak-banyak Mama Tina dari Fraser Hill. Okey, jom kita layan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni.

0: program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu. Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: menggegarkan dunia. Ingat, bangsa Melayu, bangsa bebas dan berdaulat. Dan bangsa Melayu juga yang mencipta pepatah. Biar putih tulang, jangan putih mata.
1: Hidup askar Melayu!
2: Hidup askar Melayu!
1: Hidup askar Melayu! Hidup askar Melayu!
3: Kebebasan hidup di Malaysia bukanlah diperolehi dengan mudah. Untuk memilikinya, insan-insan terdahulu telah mengorbankan harta, masa dan juga nyawa mereka. Mereka berjuang hingga ketitisan darah dan nafas yang terakhir demi keamanan dan kebebasan hidup kita pada hari ini.
4: Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.

0: Pemulihan kewangan serta pengurusan institusi lebih berhemah terus menjadi tumpuan Lembaga Tabung Haji TH menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mustaqim Muhammad. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampanan pengurusan dana serta memastikan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara.
1: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, pengukuhan turut merangkumi aspek tadbir urus dengan menghalang penglibatan ahli politik dalam lembaga pengarah atau pengurusan TH bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Pengurusan risiko pula diperkasa menerusi kawalan dalaman, audit dalaman dan pengawasan syariah selain penerapan disiplin pelaburan yang lebih ketat. Tambah Mustaqim lagi, dalam aspek pelaburan, TH kini memberi penekanan lebih besar kepada instrumen berisiko sederhana dan rendah berbanding pendedahan lebih tinggi kepada equity sebelum ini.
1: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: Sebelum ini, RCI Tabung Haji mengesyorkan beberapa pembaharuan termasuk melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga TH serta memastikan pengurusan dana dan pelaburan dilaksanakan secara profesional tanpa campur tangan politik. Dalam perkembangan berkaitan, Mustaqim berkata Lembaga Tabung Haji memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Ujar beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia dari segi kewangan apabila tiba giliran menunaikan haji.
1: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300 kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan tabung haji, turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji melalui laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
1: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji bagi untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad berkata demikian ketika ditemubual dalam rancangan Bicara Naratif di TV1. Beralih ke perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersedia membantu pelajar yang menerima tawaran melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetapi berdepan masalah termasuk kewangan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pelajar terbabit diminta tetap mendaftar seperti dijadualkan dan meneruskan pengajian, pada masa sama berhubung dengan KPT atau IPTA berkenaan untuk mendapatkan bantuan. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan seramai 82,092 calon lepasan STPM atau setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam. Kerjasama erat antara polis Perlis dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman akan dipertingkatkan bagi menguatkan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand. Pemangku Ketua Polis Perlis Senior Assistant Commissioner Zahirul Idrus berkata, usaha itu dilihat mampu menimbulkan kadar jenayah rentas sempadan di Perlis dengan lebih signifikan.
2: Kota Jabalis berharap negeri yang bersepadan dengan negara jiran. So, saya akan bekerjasama dengan pihak KDNKA Bukit Aman, especially Datuk Mohamad, mantan Ketua Polis-Polis, untuk menguat, memperkukuhkan lagi penugasan di sepadan.
0: Zai Hairul Itros. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Fadilah Yusof menunjukkan perkembangan positif selepas menjalani pembedahan pintasan arteri koronari di Institut Jantung Negara IJN Rabu lalu. Menurut kenyataan IJN, Datuk Seri Fadilah sebelum ini dimasukkan ke IJN pada 28 Julai untuk menjalani prosedur angiogram koronari. Menerusi kenyataan Pejabat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pasukan perubatan IJN atas komitmen, kepakaran dan layanan profesional mereka sepanjang proses rawatan. Pemandu dan penumpang sebuah kereta maut selepas dihempap sebuah lori tangki minyak sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang petang tadi. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Baharun berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.30 petang ketika lori tangki yang membawa 32,000 liter petrol dan diesel itu dalam perjalanan dari Seremban ke Temerloh. Menurutnya, jumlah serta butiran mangsa masih belum dapat disahkan. Ikutan keadaan kenderaan yang remuk dan proses pemadaman muatan petrol serta diesel mengambil masa. Luar negara, China bertegas untuk terus mempertahankan hak dan penguatkuasaan undang-undang bagi menghalang sebarang pelanggaran atau tindakan provokasi di perairan berhampiran Ren Aijiao. Jurucakap Kementerian Pertahanan China, Chen Shi, berkata demikian dalam satu taklimat media ketika mengulas laporan mengenai pertemuan menteri-menteri pertahanan Filipina dan Australia serta kenyataan bersama yang menyatakan kebimbangan serius terhadap tindakan terbaru pegawai pantai China di perairan tersebut. Chen menegaskan Ren Aijiao merupakan sebahagian daripada Kepulauan Nasha China dan wilayah yang tidak terpisah daripada negara itu. Serangan terhadap fasiliti kesihatan, petugas dan pesakit di zon konflik termasuk Ukraine dan Gaza terus meningkat dengan purata lebih 4 serangan direkodkan setiap hari. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan lebih 900 serangan direkodkan pada Januari hingga Ogos tahun ini mengakibatkan sekurang-kurangnya 900 kematian dan lebih 1,400 kecederaan. Sekurang-kurangnya 8 pekerja maut susulan kebocoran gas toksik di sebuah limbungan pelerayan kapal di daerah Chattogram, Tenggara Bangladesh. Menurut pegawai polis Alamgir Hussein, sejurus lepas kebocoran itu, beberapa pekerja tidak sedarkan diri dan dikejarkan ke hospital tempatan. Namun, 6 daripada 7 pekerja yang dibawa ke hospital disahkan meninggal dunia, manakala mayat 2 lagi pekerja ditemukan di limbungan berkenaan. Industri pelerayan kapal di Bangladesh sudah sekian lama berdepan kritikan masyarakat antarabangsa berikutan amalan yang tidak selamat dan menjejaskan alam sekitar. Sukan, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Nassim dilantik sebagai pengerusi Negeri Sembilan Football Club NSFC berkuat kuasa hari ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS, Tunku Besar Tampin Tunku Syed Razman Tunku Syed Idrus Al-Qadri berkata pelantikan itu dibuat susulan peletakan jawatan bekas Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun daripada jawatan berkenaan. Dato' Ismail pernah berkhidmat sebagai pengurus pasukan negeri pada era 90-an dan awal 2000, selain pernah memegang jawatan Naib Presiden PBNS pada 2010. Akhir sekali, penjaga gol Aston Villa yang membantu pasukan itu menjuarai Division Pertama England pada 1981, Jimmy Rimmer, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Rimmer merupakan antara penjaga gol terbaik generasinya. Selain kejuaraan tempatan, Rimmer turut memenangi 2 kejuaraan Piala Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabung haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang Bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
1: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
2: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
3: Kau bertemu hati begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
4: Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam segmen seleksi tangkap leleh. Pastinya di Pahang FM, satu pilihan. Okey, di jam yang terakhir ini Ucup akan tunaikan lagi permintaan lagu. Yang ini Ucup terima dari Kak Ngah Jerantut. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Malam ni Kak Ngah nak dengarkan lagu dari Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Lagu ini banyak kenangan pahit manisnya. Bukan senang nak lepaskan orang yang kita cinta pergi buat selama-lamanya. Kak Ngah nak buat ucapan kepada sahabat-sahabat Kak Ngah, pendengar Pahang FM semuanya, dengan ucapan selamat malam. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah. Terima kasih Kak Ngah. Seterusnya ni Ucup terima kiriman dari Drag, Drag dari Medan Warisan Kuantan. Malam ni nak dengarkan lagu dari Search, Kejuaraku Bersatu. Dengan ucapan moga berbahagia selalu ya, terutama buat DJ yang bertugas dan yang mengendali diri Drag dari Warung Simple Buluh. Seterusnya ni kiriman yang diterima dari Cik Kiah dari Rompin. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Malam ni nak dengarkan lagu dari Ellie Katz, Suara Kekasih. Semoga lagu ini terhibur hendaknya semua yang mendengarkan Pang FM dengan kata-kata rindu yang tak dapat dilafazkan. Amatlah sedih. Apakan daya insan yang tak bisa tanpa ketentuan ilahi. Terima kasih Cik Kiah Rompin. Seterusnya ni, selamat malam kepada Hanapiah dari Pekan. Assalamualaikum dan selamat malam DJ Ucup. Waalaikumsalam. Nak dengarkan lagu dari Brori Marantika, Langit Petang. Ditujukan kepada semua pendengar Pang FM. Jadi terima kasih banyak-banyak Hanapiah dari Pekan. Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni.

Okey, itu dia Dayang Ku Intan dan juga JJ. Kita insan biasa membawa kita ke 11.45 minit malam ketika ini. Balas jaga sampai di sini dahulu. Dapat ucup menemani anda menerusi seleksi tangkap leleh dalam zon inspirasi di Pahang FM. Tidak terasa ya, dari jam 9 malam tadi hinggalah hampir ke tengah malam, kita sudah berkongsi begitu banyak cerita, perasaan dan juga kenangan. Terima kasih ucapkan kepada anda yang setia membuka ruang untuk Pahang FM menemani malam anda. Terima kasih juga kepada semua yang mengambil bahagian dalam seleksi tangkap leleh, yang berkongsi lagu, ucapan, kisah hati, salah rindu dan juga kata-kata yang mungkin ringkas tetapi cukup bermakna. Seperti biasa, 12 tengah malam nanti siaran Pahang FM akan melabuhkan tirainya dan akan disambung siar ke Nasional FM, dan anda akan dapat ikuti semula siaran Radio Malaysia Pahang FM mulai jam 6 pagi esok menerusi zon aktif. Dan insyaAllah suara ucup akan kembali lagi menemani anda pada hari Ahad nanti menerusi zon inspirasi. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit renungan yang ingin ucup kongsikan dengan anda. Bila kita masih mampu tersenyum walaupun hati sedang menangis, bukan bermakna kita tidak terluka. Tetapi mungkin kerana kita sudah belajar menerima dan reda dengan setiap ketentuan ilahi. Ada perkara yang kita mahu tetapi belum tentu menjadi milik kita. Ada perpisahan yang kita tidak pinta tetapi terpaksa kita terima. Jadi selamat berehat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk waktu ini hari baru bersama dengan saya Aizad Azam untuk temankan anda. Edisi 15 Ogos 2026 bersama dengan hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan untuk anda yang berada di mana sahaja, yang berada di rumah, yang juga berada di dalam kereta, di pejabat, melangsungkan tugas yang masih belum selesai, selamat bertugas semestinya mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan terus temankan anda dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya berikan kepada anda daripada masa ke semasa. Dan untuk anda juga di mana sahaja yang memandu, berhati-hati waktu sekarang ni, musim hujan juga di beberapa kawasan ya. Saya lihat berita tadi dilanda banjir dan sebagainya. Pastikan anda hubungi pusat keselamatan yang terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, dan jaga kesihatan, juga jaga diri anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda. Geng burung hantu, jangan tidur, terus layan lagu-lagu yang terbaik semestinya khas untuk anda. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau, Pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Di Balin Kedah, 89.7. Dan juga di Besut Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda, dan juga menerusi portal radio RTM. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Salimah Ibrahim, Kini Kau Tiada, khas untuk anda National FM.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nelson Love FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini sambil mendengarkan radio Nelson Love FM, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terus ceria pada waktu ini kan. Ada yang masih belum tidur kan, mendengarkan Nelson Love FM. Mungkin juga ada yang sedang bersantai bersama dengan keluarga. Dan ada yang baru memulakan kerja kan. Kerja shift malam, kerja shift pagi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Pastikan kerja lakukan elok-elok. Jangan kata nak cepat je kan. Nanti hasilnya ke mana kan. Jadi lakukan dengan sempurna, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan untuk anda yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Pastikan ikut peraturan lalu lintas. Pada waktu ini ramai ya, tak banyak ya kereta di jalan, tapi pastikan memandu dalam keadaan yang cermat. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Gansi Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di Nazana FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda pada waktu ini mengenai keadaan jerebu yang begitu yang tahap yang membimbangkan, dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menyarankan ya agar kita mengambil langkah berwaspada demi menjaga kesihatan diri kita dan juga keluarga. Antaranya, kita perlulah mengambil maklum dan juga mematuhi langkah-langkah keselamatan yang di musim jerebu ini. Antaranya, perlu kurangkan aktiviti luar ataupun riadah yang tidak berkeperluan pada waktu ini, dan juga gunakan pelitup muka sekiranya perlu berada di luar bangunan, dan juga pastikan anda memakai pelitup muka yang sesuai dan juga betul. Dan pelihara kualiti udara dalaman, dan juga pastikan ruang dalam rumah sentiasa bersih dan bebas dari sebarang punca pencemaran, terutamanya asap rokok, dan juga tingkatkan pengambilan air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi mengekalkan tahap kesihatan tubuh. Dan yang paling penting, basuh muka dan juga tangan menggunakan air bersih dengan kadar segera setiap kali anda selesai melakukan aktiviti luar. Itu antara langkah-langkah keselamatan yang harus kita ikuti di musim jerebu ini di mana saja anda berada, dan semoga kita terhindarlah dan juga kesihatan kita terjaga. Utamakan kesihatan, elakkan risiko yang tidak sepatutnya. Saling memperingati antara satu sama lain, pesan kepada keluarga dan juga pesan juga rakan-rakan kita supaya sentiasa menjaga kesihatan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Elegansi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Talk Nasional FM bersama dengan sahabat kita. Ada dari Terengganu, ada Magna, ada sahabat kita juga Kak Nora Azila, ada Kak Lavender tadi, ada Bob N30 ha, yang berada di Kelantan, tak silap saya. Juga bersama dengan sahabat kita ada H, ada juga Muhammad Rizal kat sini, juga ada Kak Nori Issa, juga ramai lagi lah bersama dengan kita di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak boleh berbual, juga boleh berkongsi mungkin ada luahan perasaan dan sebagainya. Kita sama-sama lah ya memberikan pendapat di TikTok. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan. Dan bagi mereka yang berada di Cameron Highland, Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, yang berada di Great Perak 95.4, dan juga di Ipoh Perak 90.9. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, jom kita hibur bersama dengan lagu Stacy. Tajuknya Bosan, tapi saya tak nak anda bosan. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Sofian Zuhaimi, Harus Aku, lagu yang mengimbau juga kenangan kita. Mungkin ya, mendengarkan lagu ini teringatkan kepada seseorang, juga teringatkan kepada kekasih lama, ataupun teringatkan kepada mereka yang pernah kita cintai, ataupun mereka yang pernah kita kenali. Jadi apapun cabaran, apapun mungkin ada perpisahan juga, mungkin ada pertautan semula kasih sayang selama ini kan. Jadi itu semua adalah sebagai satu perjalanan kehidupan, sebagai satu panduan, ataupun sebagai salah satu tu orang kata pelajaran lah bagi kita kan. Setiap yang ada dalam hidup kita tidak semestinya kekal untuk selamanya. Jadi kita harus gunakan masa ini dan gunakan masa yang ada untuk kita bersama dengan orang yang kita cintai. Dan untuk anda juga, terima kasih banyak-banyak rakan yang berada di TikTok Live Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih yang bagi dan yang kata gift juga, yang berkongsi rasa, yang bertanya khabar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak, anda semua memang terbaik. Dan untuk anda, ini lagu daripada Salma Mento, Aku Permata. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan di mana sahaja anda berada, National FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan info terbaru menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Johor, di kawasan Muar, Batu Pahat, Pontian, Keluang, Kulai dan juga di Johor Bahru sehingga jam 5 pagi ini Sabtu 15 Ogos 2026. Ini dikeluarkan, amaran ini dikeluarkan apabila ribut petir melebihi tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran, dan dinasihatkan untuk yang mereka berada di kawasan khususnya di sekitar negeri Johor yang saya sebutkan sentiasa berhati-hati dan juga pastikan anda sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan, dan boleh ikuti juga di Facebook dan juga Instagram Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Baik, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Sofas, Janjiku. Janjiku pada siapa? Janjiku harus ditepati. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: JMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, di rumah, di pejabat, di apa sajalah yang anda lakukan, terima kasih kan terus mendengarkan National FM. Yang sedang bersantai juga, mungkin ramai yang sedang bermain jamu mimbit waktu ini kan, mendengarkan radio, bermain permainan video dan sebagainya. Pastikan anda tidak menjadi mangsa scan dalam talian, khususnya mereka yang menjadi warga emas ni. Skamer sedia menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, mesej kecemasan, tawaran pelaburan yang tidak wujud dan juga pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang dan juga maklumat peribadi. Ya, nasihatkan kepada ibu bapa kita, datuk dan nenek, supaya berhati-hati agar tidak menjadi mangsa scam dalam talian. Ya, lindungi mereka dengan langkah mudah ni, antaranya beritahu mereka jangan kongsi TAC, OTP ataupun maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, mesej ataupun pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa, dan bincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran ataupun arahan yang meragukan. Dan yang paling penting, gunakan saluran rasmi untuk pengesahan apa sahaja yang dilakukan. Jadi kesedaran yang penting supaya dapat menyelakkan kita daripada menjadi jenayah cyber, khususnya buat warga emas yang perlu kita lindungi. Jadi lindungi masa kita untuk mendidik dan juga membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nazrul Alafan sentiasa di hati Nur Syilamin. Aku sudah jatuh hati menghiburkan anda pada waktu ini di Nazrul Alafan bersama dengan saya Aizad Azam. Dan jangan lupa saksikan esok siaran langsung, bukan esok, pagi nanti siaran langsung program Silang Budaya yang dibawakan khas oleh stesen Nazrul Alafan dan juga bersama dengan Sibu FM untuk Silang Budaya stesen berkembar bersama dengan DJ Dia dan juga DJ Sazia pada Sabtu 15 Ogos 2026 jam 10.30 pagi. Dan ia bertemakan ataupun topiknya adalah Silang Budaya Menyulang Bahasa Memelihara Warisan. Ini bertujuan untuk menyatukan pelbagai warisan dan budaya di bawah satu suara dan juga satu jiwa. Jadi dengarkan saya langsung dan juga boleh tonton menerusi Facebook Live Nasional FM bersama dengan penerbitnya Kakak Ungu kita. Jadi dengarkan esok pagi nanti bersama-sama dengan rakan-rakan juga bersama dengan ahli keluarga. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizan Azam di GBH Gang Burung Hantu. Dan tugasan saya berakhir di sini sehingga pukul 3 pagi. Dan sebab ini kita akan bersama dengan sahabat saya dan juga bersama dengan DJ Mira. Mira yang akan bersama dengan anda temankan sehingga jam 6 pagi nanti. Semestinya pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik akan diberikan oleh beliau. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM, saya ucapkan dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan yang memberikan hadiah, yang juga memberikan ucapan dan sebagainya di TikTok Live Nasional FM dan juga di Facebook. Semoga anda dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Semoga semuanya baik-baik sahaja, sentiasa berfikiran positif, dan jangan lupa seperti biasa nasihat saya, berbuat baik sesama manusia, insyaAllah nanti akan berbalik kepada kita juga. Kita jumpa lagi di lain masa, di segmen yang sama dan juga mungkin di segmen yang berlainan, yang bersama dengan saya Aizat Azam dan di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
3: Orang-orang

Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pergi ke pasar membeli selasih. Aizah Azam, terima kasih. Ya, sebentar tadi rakan penyampai saya, Aizah Azam, telah menemani anda geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, Mira manja manis akan bersama anda. Okay, jadi untuk 3 jam berikutnya, ke sana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jangan risau, untuk 3 jam berikutnya, saya akan sama-sama bersama anda. Sama-sama berjaga, sama-sama dengarkan lagu. Tapi pastikan anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kelantan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Nasional FM sentiasa di hati. Pernah tak, saya nak tanya soalan ni, pernah tak anda berniat nak tengok telefon 5 minit sebelum tidur, tapi tengok-tengok jam, dah pukul 3 dah kan? Dari satu video pergi ke satu video, lepas tu tiba-tiba tanya diri sendiri, kenapa saya ni tak mengantuk lagi, kenapa tak tidur lagi ni kan? Kalau anda salah seorang yang sedang melakukannya sekarang, mungkin ini masanya untuk anda letak telefon tu di tepi sebentar, pejamkan mata dan rehat, ok? Tapi mungkin ada juga yang memang perlu berjaga, yang mungkin sedang bekerja untuk shift malam, memang betul-betul perlu berjaga, jangan risau. Ada Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan mungkin jika anda memerlukan peneman untuk sembang santai, boleh join TikTok Live Nasional FM sekarang, ok? Sekarang ni kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sudah menemani saya di TikTok Nasional FM, kita ada Tasha Amira 1315, kita ada Enor Maisa, Lukman, Lavender Girl, Nick Manran, siapa lagi ni, Khairul Anwar, ada, kejap saya cuba check lagi ya, kita ada Jun Junior, kita ada MZ 777, Lil 182, Ara 77, Moknor, Farid Abdullah, Dahara, Anwar, Aurora Inara, Leon, Chickenpop.com, Zalina, Kak Amaz dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sembang santai, topik kita dalam TikTok Nasional FM ni, kita sembang santai saja. Jadi jika perlu peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Dan seterusnya lagu yang akan saya mainkan, Tangisan Marhenis, Dato' Hatan dan Dia Fadila.

0: Okay, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelap pula.
1: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kan dia nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara.
0: Kiara Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa.

0: sumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, Sentiasa.

Nasrul FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang pukul 3.49 minit pagi. Waktu-waktu ini kebanyakannya orang sedang lena, tapi mungkin ada juga yang sedang bertugas. Jadi buat anda yang bekerja shift malam di hospital, kilang, kaunter, menjaga keselamatan atau di mana sahaja, terima kasih kerana terus menjalankan tanggungjawab. Dan ketika orang lain sedang berehat, anda masih meneruskan tanggungjawab anda. Terima kasih. Kalau dah mula penat tu, curi sedikit masa untuk regangkan badan dan minum air. Jangan risau, Mira masih di sini. Ayo kita temankan satu sama lain menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan saya mainkan daripada kumpulan Jimbara, Kasihnya Laila.

Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih bersama Mira di Nasional FM. Kalau awal pagi ni semangat masih belum sampai 100%, saya cuba naikkan sikit, okay? Tak kira anda sedang memandu, bekerja shift, malam ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda, tak apa, jangan risau. Kita akan bagi semangat. Apa-apa yang anda perlu lakukan, saya doakan semoga berjalan dengan lancar. Saya nak cuba bagi semangat dengan lagu yang saya rasa memang ada auranya. Mentera, Mentera Semerah Padi.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 1.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Kini kita dah masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru saja memulakan hari. Waktu macam ni suasana lebih tenang, masih tenang. Jadi bolehlah kita ambil sedikit masa untuk kumpul semangat dan mulakan pagi dengan fikiran yang positif. Tak perlu fikir terlalu jauh tentang apa yang akan menanti anda hari ini. Kita lalui satu persatu. Yang penting, mulakan hari anda dengan mood yang baik. Jadi anda masih bersama Mira di National FM. Teruskan bersama saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah menemani saya di TikTok National FM, terima kasih kerana setia menemani dari jam 3 pagi tadi. Teruskan bersama saya, kita akan sembang santai lagi. Dan di siaran radio juga, teruskan bersama National FM sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Panduan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
3: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
4: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
5: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
6: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
7: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
8: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

ikhtiar kita, doalah, doa, baca. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim. Siapa dah hafal dah? Angkat tangan. Alhamdulillah. Siapa tak hafal lagi? Angkat tangan. Yang dua-dua tak angkat ni siapa? Saya faham. Tawadhu'. Tawadhu' ni yang cerita kat orang. Atau memang tak hafal lah. Hafal lah. Ni doa penting ni. Percaya ni Nabi SAW sebut ni. Kalau percaya kena buat lah. Salih Nabi Muhammad. Tuan-tuan, Salih Nabi Muhammad. Dan waktu nak naik kenderaan, waktu nak naik kenderaan, baca 7 kali. Baca 7 kali dalam keadaan jangan ada interruption. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'ul alim. Bismillahilladzi. Elok baca yang kedua, tiba-tiba, mak, beg ni letak kat mana? Ah, tu interrupt. Interrupt tu pi settle dulu, sekali sambung balik, refresh balik bagi jadi 7. Faham tu? InsyaAllah, biiznillah Allah akan selamatkan kita dalam perjalanan. Kita baca semua complete dah. On the way pun pergi kerja, tiba-tiba, oh, tayar pancit tepi jalan. Oh, kita kata apa? Oh, tadi baru baca doa. Kan? Oh, gitu. Saya pernah sekali, tuan-tuan, saya ingat, Salih Zain Muhammad, waktu tu, on the way nak balik, ada ceramah kat KL, nak balik Penang waktu tu. Ada kuliah pula kat Penang tu. Sampai separuh jalan, tiba-tiba saya tengok kereta berdiri, kereta berhenti banyak tepi jalan. Berderet kereta berhenti tepi jalan. Saya kata, pasal apa kereta ni semua berhenti tepi jalan ni? Di rombongan apa duduk tepi-tepi highway ni? Rupa-rupanya ada satu skru-skru yang panjang-panjang tu jatuh pada lori. Berlonggok kat atas highway tu. Siapa lintas tu semua kena. Ada yang pancit sebijik tayar, ada yang pancit 2 tayar, ada pancit 4 tayar. Saya pancit 2 tayar. Kalau pancit 1 tayar boleh kat tukar tayar tu? Satu ni pancik 2 tayar lah tukar macam mana. Semua kena tunggu. Duk fikir, ish apalah Salih Zaman ni. Tadi rasa macam baca doa dah. Pasti kena macam tu. Tuan-tuan yakin tak? Dengan Allah tahan kita yang tu. Mungkin ada benda yang besar kat depan tu yang Allah nak selamat kita. Dia bagi musibah kecil berbanding musibah besar. Faham tuan-tuan? Sekali lagi jadi kat saya hari tu. Bawa anak, bawa baby tu. Duk atas kita tu rushing nak pergi kuliah ni. Tiba-tiba seolah baby. Buang air dalam. Lepas tu bocor pula tempah saya tu. Aduh, berdengung satu kereta. Kalau tak bocor tak apa lagi, boleh lajakan. Bocor pula, berhenti tepi jalan, berhenti kat RNR. Oh, cakap kat isteri saya, turun cepat-cepat ni, lambat dah ni. Isteri saya pun tak sempat berhenti lagi, buka pintu tu. Macam tu lah, nak beritahu kereta laju tu cepat-cepat. Oh, saya ingat lebih kurang 4-5 minit macam tu lah. Dia pun masuk balik kereta, jalan. Subhanallah, tuan-tuan, elok sampai dekat gua tempurung. Tahu gua tempurung kan? Dekat Perak tu kan? Tempat tu kan selalu insiden kan? Hujan lebat, hujan sangat lebat. Tuan-tuan, Salih Zain Muhammad. Tiba-tiba, jam. Salih Zain Muhammad. Stop. Rupanya depan saya, beberapa minit depan saya tu, berlaku kemalangan, ada kereta terbabas. Kemudian, hujan lebat, kereta gang langgar dia. Dekat berapa biji kereta yang terbabas. Waktu tu, Salih Zain Muhammad melanggar kereta yang terbabas tadi ni. Rupanya, ya Allah, baru pasan. Kalau aku terawal sikit, mungkin kita timbul. Benda ni kadang-kadang jadi kat kita. Banyak kali jadi yang kita tak perasan. Seorang raja dalam kisah. Dia, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, dia keluar berburu. Dia keluar berburu. Dengan dia punya ulu balang, dia pun semua. Lalu, dalam tempoh pemburuan itu, dia kena penyakit kat telinga dia. Sampai macam bernanah-nanah kat telinga dia tu. Dia pun macam irritated lah. Rasa macam, pasal apa lah ni? Waktu ni lah nak sakit pun. Waktu ni lah, waktu aku nak pergi buat ni lah, nak jadi macam-macam pun. Dia duduk bising-bising, dia tak puas hati. Lalu subhanallah, tuan-tuan, Ustaz Muhammad, makin teruk kat telinga dia tu. Tiba-tiba takdir cerita, kelompok dia tu ditangkap oleh Salih Alaihi Muhammad, orang-orang yang duduk dalam hutan, yang jenis makan orang. Diceritakan ulama kisah ni. Lalu subhanallah, tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dan waktu tu semua orang ditangkap untuk dimakan kecuali dia. Kenapa? Sebab hanya orang yang perfect, yang sempurna saja tu yang akan dikorbankan. Orang yang ada penyakit, orang tak korban. Rupanya Allah nak selamatkan. Baru dia nampak tu. Sama juga dengan kes seorang ni, dia jual tahu. Orang utara cakap tokwa. Ada orang utara sini. Tahu. Dia masak tahu ni, tuan-tuan. Dia masak tahu ni, dia untuk kira macam kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang, tak kaya tak makan lah. Orang baik. Masak tahu pagi-pagi. Kemudian, sekejap lagi nak pergi meniaga tahu ni, nak kena lintas highway. Nak kena lintas bendang.
Kemudian lagi tunggu van pula tepi jalan. Lepas, lepas tu Ustaz Syamad, dia punya Allahumma salli Ustaz Muhammad, tempat meniaga dia tu, pasar tu di sebalik sana bukit tu. Kena naik bukit pasal naik, naik van tu. Satu hari, waktu dia dia siap-siap untuk meniaga tu, dia berjalan. Sampai-sampai kat tengah kawasan bendang tu tergelincir. Jatuh prum. Habis rosak dia punya tahu dia. Sedih macam kita lah. Sedih. Apalah aku buat hari ni? Kenapalah ujian macam ni? Waktu macam-macam ni lah nak uji. Aku perlukan kepada duit. Kenapa Allah buat aku macam ni? Balik dia sedih. Sedih dia duduk kat tangga. Tiba-tiba kawan dia datang. Kamu tak berniaga hari ni? Dia tak. Tak berniaga. Alhamdulillah. Eh, pasal apa? Pasal apa kata Alhamdulillah tak berniaga? Dia kata, tahu tak? Van yang sepatutnya kamu naik tu. Van yang sepatutnya kamu naik tu. Terbabas. Jatuh. Berapa ramai orang yang cedera tu. Alhamdulillah kamu tak pergi. Waktu tu baru dia nampak, ya Allah, rupa-rupanya apa yang berlaku kat dia tu Allah nak selamat. Tapi apa yang dia rasa mula-mula tadi ni? Kenapalah, kenapalah sedih. Kita pun selalu macam tu, tuan-tuan. Kita banyak benda, banyak benda yang jadilah hidup kita yang selalu kita komplain. Kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa jadi macam ni kat aku? Salih Asyid Muhammad. Salih Asyid Muhammad. Kenapalah aku posting jauh sangat ni? Kenapa? Macam-macam kita question apa yang Allah buat kat kita. Tapi Allah tak tahu yang tu yang baik untuk kamu. Di situ ada kebaikan untuk kamu yang kita tak tahu. Tapi kita, sifat kita ni selalu question. Question Allah. Salih Asyid Muhammad. Maka tuan-tuan, lepas pada tu, kawannya, dia duduk dengan kawan, tiba-tiba ada seorang mai. Dia kata, tuan, tuan ni kan yang meniaga tahu tu? Ha, saya yang meniaga tahu tu. Salih Asyid Muhammad. Dia kata, nak, saya nak beli tahu. Ha, minta maaf lah tuan-tuan, tuan, tahu pun tak ada, dah rosak apa semua. Eh tak, memang nak beli tahu rosak. Sebab apa? Sebab ni ada itik-itik orang dia hantar, saya tak ada makan lagi, saya nak beli benda, beli benda-benda makan untuk itik-itik yang baru sampai tu. Nak cerita kalau rezeki Allah, Allah jaga, Allah kata kat kita, rezeki tu ada, jangan risau. Tuan-tuan, Allah SWT, macam, cuma macam mana nak didik hati kini supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah. Pas saya hidup, macam mana nak didik hati ni, ya Allah, itulah yang terbaik untuk aku. Macam mana kita nak didik hati kita ni, ya Allah, mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, sabar. Sabar. Sabar ni, dia nak tahu iman kita dengan sabar. Sabar kita ni hasil iman ialah waktu pertama-tama kali kita diuji tu kita sabar. Seorang perempuan menangis dekat kubur anak dia, meratap. Menangis. Salih Allah Syed Muhammad. Eh tuan-tuan, Salih Allah Syed Muhammad waktu tu menangis dia dekat kubur. Salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa? Kehilangan anak. Nabi SAW, Nabi kata, sabar lah, sabar ke sabar. Lebih kurang macam itulah bahasa kita ni. Sabar ke sabar. Dia tak pandang mu, dia tak tengok siapa yang cakap tu. Dia kata apa? Pergi kamu pada sini. Rambus kamu pada sini. Kamu tak rasa apa yang aku rasa. Pandailah cakap. Halau dia. Nabi pun pergi lah. Lepas tu ada orang yang beritahu kat dia. Tahu tak siapa yang sebut tu? Tahu tak siapa yang cakap kamu ni? Siapa? Itu Rasul SAW. Ya Allah, Rasul ke? Tak tahu. Dia bangun, dia lari-lari pergi kat Nabi SAW. Dia dia pergi kat depan rumah Nabi SAW. Jumpa orang yang jaga rumah Nabi SAW. Saya nak jumpa Rasul, saya nak jumpa Rasul. Ha, saya dah sabar dah ni. Saya dah sabar dah. Nabi SAW kata apa? Sabar tu waktu pertama-tama kami, kali kami diuji. Itulah sabar. Itulah redha.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng burung hantu, selamat minggu buat anda semua. Kalau sepanjang minggu jadual anda sudah penuh dengan macam-macam urusan, mungkin hujung minggu ini ialah waktu yang paling tepat untuk anda perlahan sedikit, nak keluar berjalan, cari sarapan sedap, kemas rumah ataupun duduk santai pun tak salah juga ya. Yang penting gunakan hujung minggu ini untuk buat perkara yang anda suka. Pagi anda masih ditemani Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 15 Ogos 2026 masihi bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu subuh pada jam 5 pagi tadi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada jam 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.55, Bandaraya Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alustar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan saya, Mira, menemani anda, geng burung hantu. Dan seketika nanti rakan penyampai saya, dia insyaAllah akan menemani anda. Semoga kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Saya doakan semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Nah, ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dia kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depan. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah, dia makan apa, kamu bagi dia gadget tu dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadgetnya. Jadi jangan, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh jadi ibu bapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid, Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa'a al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau akan membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hafiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'idu wa nasta'ufiru. Wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa lil'uddata min lisani yafkahu qawli. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinang pendengar sekalian, apa khabar semua hari ini? Alhamdulillah, moga-moga kita berada dalam kesihatan yang baik dan dilimpahi rahmat olehnya, insyaAllah. Pada hari semalam telah saya kongsikan dua konsep bagaimana ingin jadi manusia yang terbaik. Jadi hari ini kita sambung pada konsep yang ketiga. Nak jadi manusia yang terbaik, kita kena belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rata-rata kita hari ini, kalau kita tengok, mungkin di peringkat usia 30-an, 40-an, 50-an mungkin, bahkan 60-an pun ada yang mungkin tak erti langsung baca Al-Quran. Jadi kita nak jadi manusia yang terbaik, tak perlu kita nak ada rumah setinggi gunung, tak perlu kita ada harta yang bertingkat-tingkat, tapi kita hanya sekadar belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita mungkin akan berkahwin satu hari nanti, pada anak-anak muda, kita akan berkahwin, kita akan ada anak, kita akan ada isteri. Jadi bagaimana kalau kita tak reti baca Al-Quran untuk kita ajarkan kepada anak dan isteri kita? Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tuan-tuan dan puan, sinar pendengar sekalian, Al-Quran adalah kitab Allah untuk kita manusia sebagai petunjuk menempuh dunia ini. Kerana dalam Al-Quran tertulis segala apa yang berada di dunia. Dengan Al-Quran kita kenal Allah sebagai pencipta kita. Dengan Al-Quran kita kenal malaikat, iblis dan perkara-perkara yang gaib. Dengan Al-Quran juga kita tahu tentang dosa dan pahala, syurga dan neraka, malam dan siang, dan segala-galanya kita tahu daripada Al-Quran. Bukan hanya sekadar belajar, bahkan mengajar kepada orang lain adalah yang terbaik. Bayangkan hari ini, kalau kita ajar anak kita yang tidak tahu membaca, nak, hari ini kita mengaji sama-sama. Ikut ayah baca. Bismillah.

Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bayangkan hari ini bila kita saat kita mati, anak kita mengamalkan bacaan tersebut, maka akan ada saluran pahala kepada kita walaupun kita tak mampu untuk beribadah lagi kepada Allah. Kerana saat kita mati, yang mana dalam hadis Nabi yang sangat popular telah menceritakan bahawa matinya anak Adam, tiga perkara yang tidak akan terputus. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua dan yang ketiga adalah anak yang soleh dan soleha. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, bahkan mungkin anak kita, bagi isteri kita, mungkin kepada orang lain juga kita boleh ajarkan ilmu tentang Al-Quran. Bila mereka mengamalkan, mereka boleh mendoakan kita, mereka boleh membaca Al-Quran dan sedekahkan pahala untuk kita dari segi bacaan tersebut. Bahkan pada hari ini, itu sebenarnya sebagai bekalan untuk kita. Apalagi yang kita mahu, kita nak minta duit, tak boleh dah. Waktu kita mati, kita tak ada duit, tak ada benda yang kita boleh bawa dalam kubur. Duit, harta, bahkan hari ini kita letakkan rumah sekalipun, apa saja yang kita ada, jutaan ringgit dalam bank, kita akan serahkan kepada pewaris kita. Waris kita yang akan merasai kemewahan dan apa yang kita ada di dunia ini akan diwarisi oleh waris kita. Jadi apa yang kita nak mereka warisi sebenarnya? Kita nak mereka warisi ilmu Al-Quran. Kerana Al-Quran ini akan menjadi penyuluh dan peneman kita di kubur, insyaAllah. Saya teringat satu kisah, yang mana seorang hamba Allah ini pada zaman Rasulullah, ketika itu dia selalu masuk dalam bilik, dia menangis pada tiap malam, dia memeluk Al-Quran. Bila dia mati, muka dia sangat bercahaya. Lalu bila ditanya kepada isterinya, apa yang dilakukan oleh suamimu? Suami aku bangun pada setiap malam lalu memeluk Al-Quran. Dia peluk Al-Quran, dia menangis. Dia peluk Al-Quran, dia menangis. Dia tak mampu nak baca Al-Quran. Umur dia dah sampai usia yang sangat sangat tua. Bila dia tak mampu nak baca Al-Quran, dia menangis, dia mengadu, "Ya Allah, Al-Quran, wahai Al-Quran, aku tak mampu nak membacamu. Hari ini aku sangat menyayangimu. Walaupun aku tak mampu nak bacamu, aku cukup untuk aku belai, tanda aku sayang padamu." Dia belai pada setiap helaian, menitis titisan-titisan air mata yang terkena pada setiap helaian pada Al-Quran tersebut, menjadi saksi bahawa dia sangat sayangkan Al-Quran, sehingga dia diberi darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah kita sambung pada hari esok. Ingat apa yang kita ajarkan pada hari ini, antaranya ajaran yang baik. Bila kita amalkan, maka tidak akan terputus amal tersebut walaupun kita telah mati. Dengar, jangan ralik, berkongsilah, jangan menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar mata rendah Sains Mara Alur Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat, termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan berkelan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal jabatan perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8% manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaqim Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara. Selari syur penambahbaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300. Kemudian menunggu untuk dipanggil dan apabila menunggu untuk dipanggil, mereka tidak bersedia. Dan apabila dipanggil, mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya, untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemulihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut Ketua Jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad bola keranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya Anak Wahab ni lah ya, Atira Wahab akan teman anda tak lama pun 4 jam saja. Harap anda sudi-sudilah teman saya pagi ni ya. Salam hujung minggu, assalamualaikum. Terima kasih bagi anda yang baru saja memilih Pahang FM bagi teman perjalanan anda hari ini. Terima kasih godong ya. Hari ini hari Sabtu, 15 Ogos 2026, bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita pun dah masuk, orang kata, bulan kebangsaan kan? Dah pacak bendera belum dekat rumah? Dah kibarkan bendera belum di kenderaan-kenderaan anda? Ataupun dah letakkan bendera di premis-premis peniagaan anda belum? Kalau masih belum, buatlah sekarang ya. Ini antara salah satu inisiatif kita nak tunjukkan, kita nak pamerkan kecintaan kepada negara kita sendiri kan, negara Malaysia lah kan. Kalau boleh itu juga kita selitkan juga bendera negeri Pahang. Kalau duduk di negeri Pahang ya. Kalau di negeri-negeri lain pun boleh juga. Okey. Itu yang kita nak pamerkan kecintaan kita terhadap negara dan juga negeri kita. Okey. Dan hari ini sikitlah tips untuk anda ni. Tips-tips kita nak hormati jalur gemilang. Kalau kita gantungkan jalur gemilang dekat rumah, pejabat dan premis-premis perniagaan ya. Ingat, jangan biarkan jalur gemilang kita meleret dekat atas tanah tu. Ketika kita apa kata, nak menurunkannya, sangkutlah dekat bahu dah. Kalau lepas makan ke, kalau tangan kotor ke kan, jangan lap tangan yang kotor tu menggunakan jalur gemilang. Ingat tu. Kalau buat, siap. Ya. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda lah ya. Kecuali sebagai tanda penghormatan. Contoh, nak menutup kendereta, nak menutup kereta rasmi semasa acara rasmi kan. Itu boleh. Itu antara salah satu orang kata kita nak pamerkan kecintaan kita kepada negara. Sebab itu kalau kita tengok dekat jalan-jalan raya penuh kan. Seronok kau tengok. Dan ingat, jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Yelah, kadang-kadang kita ni mudah sangat ya. Tak perasan kadang-kadang tu. Kalau nampak, terus angkat. Ingat tu. Okay. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negara dinyanyikan. Okey? Ingat, jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Tapi kan kalau kita tengok dekat media sosial kan, kau suka sangat tengok tau. Walaupun kita tengah berjoging secara automatik. Automatik. Kita akan terus berdiri tegak. Itu kita nak tunjukkan kecintaan kita terhadap negara. Okay? Jadi hormati jalur gemilang dengan mengamalkan etika yang betul sebagai tanda cinta kepada negara. Okay? Bersama-sama kita pelihara simbol kedaulatan dan maruah Malaysia. Baik, jadi Godong, kau nak tanyalah awak pagi.

anak-anak lagi buat rakan-rakan pendengar kita hari ni yang off day hari ni, selamat berehat. Okey, gunakan peluang waktu keemasan ini dengan buat apa yang kita suka. Bila lagi nak buat apa yang kita suka dah? Kalau tak busy, je memanjang. Kalau tak sibuk, je memanjang. Kalau tak kerja, je memanjang. Okey, apa-apa kita doakan. Moga anda memberikan hari anda hari ini dengan penuh senyuman dan manfaatkan hari cuti anda dengan sebaik-baik yang mungkin, okey? On the way nak ke mana? Kejap lagi pukul 7.30 minit pagi. Kita nak bersama-sama dengan anda untuk Radio On The Way. Terus layan Pang FM, satu pilihan. Ini dia Rosmaria, Nasi Dagang. Yang cari nasi dagang ke pagi ni, sedapnya. Hati-hati memandu, okey? Terus layan.

0: minyak gearbox kita juga perlu tukar. Dan untuk kenderaan automatik, kita nasihatkan hantarlah ke bengkel-bengkel yang diiktirafkan. Penapis minyak hitam juga dinasihatkan tukar sekurang-kurangnya 2 kali menukar minyak hitam, kita tukar sekali penapis minyak.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: trafik dan cuaca.
1: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
0: Sembang Jalan Raya.
1: Hiburan pagi anda.
2: Radio Malaysia, Bang FM, satu pilihan 7:30 pagi. Terima kasih lah buat rakan-rakan pendengar kita korang terus memilih Bang FM sebagai pilihan utama anda, okey? Nak ke mana pagi-pagi ni? Mungkin pagi ni ada yang dalam perjalanan nak pergi minum kopi dekat kedai kan? Dan mungkin juga hari ni ada yang dalam perjalanan juga nak pergi orang kata ni nak makan nasi lemak. Sedapnya nasi lemak ya. Ha. Ada juga yang mencari nasi dagang juga pagi ni. Best juga nasi dagang kan. Semua sedap kalau bercakap tentang makan ni ya. Ha. Sambil-sambil tu anda bolehlah kongsi-kongsi dengan saya hari ni. Pagi ni keadaan trafik dan cuaca je di tempat anda sekarang ini. Macam mana keadaan cuacanya kan? Adakah mendung-mendung, redup-redup dah? Adakah juga molek cuacanya kan? Anda boleh hubungi kami, dua talian kami buka untuk anda sekarang. Okey? 0951140124 ataupun 0951140125. Dan pagi ni agak-agaknya siapa yang bertuah ni ya? Halo, assalamualaikum. Tak dapat. Orang kata tak ada rezeki. Itu orang kata rezeki kalau berjaya menembusi talian Pang FM tu memang rezeki pagi dah. Dan pagi ni juga menerusi WhatsApp Pang FM ni, kita ada Kak Asmah Segar Raup ni. Katanya selamat bertugas pagi ni Atira. Cuaca di Segar pagi ni cerah molek katanya. Trafik malam tadi agak sibuk sikit, pagi ni dah kurang sikit. Terima kasih Kak Asmah ya. Dan pagi ni juga kita ada Kak Ngah Jerantut. Assalamualaikum adik Atira sayang, selamat pagi. Salam hujung minggu. Apa khabar? Semoga adik Atira sentiasa sihat selalu pagi ni ya. Cuaca kat Jerantut ni mendung. Kak Ngah pagi ni tak ada pergi ke mana-mana. Berehat je sambil mendengar radio Pang FM bersama adik Atira. Terima kasih Kak Ngah. Lesyui. Ya. Apa-apa pun Pang FM satu pilihan nombor satu. Wow. Dan pagi ni juga AW. Assalamualaikum. Saya Izam sekarang di Traffic Light Batu 10 on the way ke Jerantut katanya weh. Cuaca baik, trafik pun okey. Tira belanja lagu Iklim Suci Dalam Debu. Boleh, boleh. Siapa cakap tak boleh dah. Dan pagi ni juga kita ada Mira. Hello Mira.
3: Hai, selamat pagi Pang FM. Assalamualaikum DJ Atira Wahab. Okey, saya Mira. Sekarang ni saya on the way ke Bandar Kuantan. Nak pergi bersenam sikit dekat Taman Gelora, nak kurus. And sekarang ni saya dekat Sungai Isap. Cuaca mendung, alhamdulillah baik. Trafik pula okey je. Seronok dekat Kuantan ni. Hari Minggu jalan taklah sesak, lengang je. So DJ Atira minta belanja dua lagu, iaitu Tenda Biru and Kasihnya Laila. Okay, happy konti.
2: Terima kasih Mira. Moga selamat sampai okey. Dan pagi ni di talian, halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ini bau.
2: Koi dah tahu dah. Tak lain tak bukan kalau koi dengar suara ni mesti budak Nizam tu, budak Karak tu lah.
4: Karak.
2: Nizam macam mana cuaca dekat Karak ni sekarang? Okey ke tidak?
4: Mendung. Pak ni malam lepas Jumaat hujan dah.
2: Okey. Jadi hari ni mendung lah. Keadaan trafik macam mana dekat sana Karak tu Nizam?
4: Trafik masih lagi okey alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Awak sekarang ni berhenti dekat mana? Dalam keadaan selamat ke sekarang?
4: Selamat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. On the way nak ke mana?
4: Nah, pergi kerja lah, biasalah saya. Yalah, kerja.
2: Sama lah kita, dah hari Sabtu kena kerja. Okey Nizam, sebab awak berjaya menembusi talian Pang FM ni, satu lagu permintaan awak. InsyaAllah lah, saya cuba. Tapi jangan pula minta lagu yang tak ada tu ya.
4: Satu lagu tu, hari aku cinta padamu.
2: Cinta padamu? Cinta padamu, Datuk Seri Siti Nurhaliza ke? Sukses ke?
4: Ha. rasanya, tapi tajuk dia tak tahu lah tajuk apa.
2: Nyanyian tapi siapa?
4: Nyanyian Spring.
2: Nyanyian Spring? Kalau kau kat sini ada ni, Restu, Sukses. Ke Siti Nurhaliza, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Aku cinta padamu. Yang mana satu ni? Banyak kau nyebut tadi tu.
4: Aku Siti Nurhaliza.
2: Siti Nurhaliza. Okey. Apa-apa pun moga sampai-sampai. Okey Nizam. Selamat bekerja.
4: InsyaAllah.
2: Okey. Bye-bye. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Okey, itu dia kita bersama dengan rakan kita Nizam, orang Kara, ayat budak Kara. Ha, dan hari ni juga pagi ni kita ada Rokia Rompeng juga. Pagi ni mau kita dengar apa yang dikongsikan Cik Kio kita.
5: Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Atira. Semoga ceria selalu dan dalam keadaan sihat. Ni Cik Kia ni daripada Rompeng. Ni nak maklumlah hari ni Cik Kia memang ada urusan lah, nak keluar. Dan ni keadaan Rompeng ni mendung lah hari ni. Ada minta-minta tak janganlah hujan sebab hari ni ada pula Cik Kia ni ada sukan keluarga dekat Cedok. Jauh tak apa, tak jauh lah sangat tapi dalam area sini jugalah. Baik. Tapi cuaca memang mendung hari ni, memang orang kata gelap lah, orang kata mudah-mudahan janganlah hujan. Itulah orang kata yang Cik Kia dapat nyatakan lah dekat sini. Selamat pagi semua pada pendengar radio Pahang FM yang selalu terhibur menghiburkan hati. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Sama-sama Rokia Rompeng kita ya. Baik, moh kita seketika nak bersama dengan lagu-lagu yang telah diminta rakan-rakan pendengar kita dalam segmen On The Way pagi ni. Dan 7.45 minit pagi kita ada Khabar Pahang nak dikongsikan bersama. Ingat 7.45 minit pagi. Ini dia Iklim Suci Dalam Debu. Permintaan Izam. Moga Izam terus ceria pagi ni, okay? Dan moga selamat sampai ke Jurantut dan semua pendengar-pendengar Pang FM, moga selamat sampai. Terus layan Pang FM dalam segmen Radio On The Way. Berhati-hati memandu.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hello, ada mana?
2: On the way.
1: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
3: Sertai kami dalam Radio On The Way.
1: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
3: kongsikan cerita perjalanan anda